CEO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni cara untuk menambah imun badan dengan cepat dan berkesan. Kita perlu makan makanan sehat kaya vitamin C, dapatkan tidur 7 hingga 9 jam, minum air yang cukup, aktif bersenam serta kawal tekanan. Langkah asas itu membantu tubuh melawan jangkitan kuman. Untuk tips pemakanan sehat, ambil buah citrus seperti oren atau limau. Makan sayur hijau dan lada benggala. Pilih protein sehat dan yogurt probiotik. Untuk gaya hidup, tidur malam yang cukup setiap hari. Senaman ringan secara konsisten. Minum air kosong secukupnya. Kawal stres agar badan tidak mudah pena. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama dengan kami di frekuensi 88.9 FM Kuching dan juga Kota Seremban. Selamat pagi Sarawak, Bab Adudu dan juga
4: dan kami Aida masih lagi bersama dengan kita orang untuk di jam yang ketiga.
3: Ya betul. Jadi untuk pagi tu now, selain kita nak kongsikan segala ada info, macam biasalah kita ada topik yang kita embak kepada kita orang semua.
4: Betul.
3: Untuk kita sembang-sembang santai-santai. Tanda-tanda adakah kita orang setuju ataupun si. Tapi sebelumnya macam ni dengan bacaan indeks pencemar udara setakat pukul 8 pagi ini.
4: Okey, kita akan kongsikan untuk setakat pukul 8 pagi tu bacaan kita, empat kawasan masih lagi mencatatkan bacaan sederhana, iaitu dengan Kuching 93, Seberahan 94, Padang Serian 98 dan Sri Aman 81. Tapi kebanyakan kawasan di seluruh negeri Sarawak tu sebenarnya bab mencatatkan bacaan indeks pencemar udara sederhana.
3: Jadi macam biasalah guys, mungkin kita orang rasa macam set dah keperluan untuk kita orang berada di luar, pastikan kita orang ialah makin pelitup suara muka. Mungkin kita orang terpaksa je nak keluar, nak ada urusan, bekalkan mas, okay?
4: Betul.
3: Jadi sikit je lagi, minum air secukupnya.
4: Ya, minum air secukupnya. Dan kita orang rasa kurang sihat, jangan lupa pergi ke pusat kesihatan berdekatan dengan kita orang untuk kita orang dapatkan rawatan.
3: Okay, pergi ya tak?
4: Nanti saya siklip lagi. Nanti kamu
3: saya,
4: nangis.
3: Sedar, saya si nangis.
4: Kau tidak nangis. Minion, alam Minion ada.
3: Minion mencari kamu nanti.
4: Minion mencari saya. Jangan cari saya Minion. Jangan dicari selalu Minion.
3: Okay guys, untuk pagi tu juga mungkin kita orang nak nanggal apa nama? Nak semak sendirilah maksudnya. Kita orang boleh pergi ke portal eqms.doe.my.
4: Betul.
3: Jadi pagi tu kita bercerita tentang apa kata kita, iaitu sedekah.
4: Ya. Yeah.
3: Sedekah alah moden.
4: Sedekah alah baru.
3: Sebab mun dulu berbekalkan dengan tin kosong saja.
4: Betul.
3: Pergi ke sia situ kita nanggar lah.
4: Kita nanggar kan. Di pasar-pasar ya ada kita
3: ada
4: nanggar. Tapi kena tu sebenarnya mungkin tak nanggar, ada macam-macam sebenarnya cara digunakan. Jadi kita nak kongsikan dengan kita orang ni tu, adakah sebenarnya kita tu sedang terperangkap dengan taktik peminta sedekah ala baru. Jadi sebenarnya nak bersedekah tu saya ada masalah.
3: Betul.
4: Nak biasalah kita orang Malaysia tu memang terkenal dengan sifat pemurah. Dari skrin telefon terus sampai ke penerima kata kita. Jadi sebenarnya kita tu teknologi macam-macam ada. Kami semua jemput lapan nak. Lepas tu kita akan kongsikan. Tetapi apa yang kita risaukan kini tu adalah adakah kita tu ikhlas ataupun kita tu terperangkap sebenarnya.
3: Sikit juga. Adakah lekat kita salurkan duit dia ke sesuatu-satu akaun, adakah duit dia akan sampai kepada penerimanya?
4: Ya, betul.
3: Ataupun cuma 30% dia yang sampai. Mm-hmm. Ya selebihnya sini pergi.
4: Sini pergi ya. Itu yang kita nak kongsikan dengan kita orang mengenai sedekah Allah baru sejauh ni pandangan kita orang mengenai perkara tu. Okay.
3: Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada Siti Nadia. Penerbit kita untuk pagi tu kerana berkongsikan menyediakan topik kita untuk pagi tu. Dan bercakap pasal sedekah tu Tena. Kan kini tu senang aja. Nyamaki QR code aja. Dah settle. Betul. Settle sikit masalah ya. Baitnya sibuk kata ya lah. Kan biasa kita dengar, okay guys, sudi-sudilah, ulu-ululah duit raya. Kita duit kan raya dulu eh. Pergi rumah ikut aja orang tua. Mun ada orang meri adalah.
4: Adalah.
3: Mun siap dawa meri.
4: Siapalah. Diam. Diam, betul.
3: Kita sudi-sudilah beri duit raya kami. Okay. Tok QR kami. Ya bawa sikit. Sikit lagi bilanya mempamerkan QR-nya dekat TikTok.
4: Okay, faham. Dekat mana-mana media sosial lah. Okay, faham. Ya, adalah macam-macam sebenarnya cara yang kita nanggar kini tu kan, Bab. Kita sebenarnya apa? Mungkin ada setengah orang yang betul-betul memerlukan bantuan. Tapi di sebalik kesusahan, kesempitan orang ya, ada yang ambil kesempatan.
3: Betul.
4: Ya, yang kita simak sebenarnya banyak sebenarnya kita nangga berlaku omadah te ketahuan kata kita. Oh, rupa-rupanya selamat tu duit bantuan, infak juga.
3: Yes,
4: infak
3: betul
4: juga. Pernah kami rasa kita orang semua tahu lah. Semua kita ada media sosial. Semua kita tahu berita-berita yang berlaku. Nak memang tahu ada perkara-perkara yang berlaku melibatkan duit infak. Minta infak tu. Rupa-rupanya duitnya digunakan kepada benda lain.
3: Benda lain. Contohnya minta infak, yang minta lah untuk diinfakkan amount contohnya RM1. Tapi keujungannya duit infak udah akhirnya beli telefon.
4: Yalah untuk kemewahan sendiri. Ya dah salah sebenarnya. Sebenarnya yang akan menimbulkan wamadah kita warga sebagai anggota masyarakat tu. Jadi 2-3 sebenarnya bila kita nak menggulungkan bantuan takut menendakkan itu kan. 2-3 siapalah beri ikhlas. Tapi sejauh ni duit yang kita derma ya, ikhlas kasih ikhlas.
3: Yes, kita orang setuju sih guys. Mun apa nama kita tu mun nak usaha kata orang ialah usaha dengan QR aja. Si perlu nak bekerja, si perlu nak apa, just beri QR boleh dapat duit dengan noknya. Apa pandangan kita orang. Okey, boleh kongsikan terus ke FB Sarawak FM. Dan selepas tu kita akan bacakan antara komen-komen daripada anda dan mungkin kita akan cuba dengar apa kata pendengar kita di luar ya. Okey, kembali lagi selepas tu semuanya dalam
4: Selamat Pagi Sarawak
3: #geng
4: pagi kita.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
2: Hello. All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
3: Aidal dan Bak Adudu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Kita masih lagi bersama dengan anda untuk jam yang ketiga, Bab Adudu dan
5: Aida.
3: Untuk pagi tu, kita berkelakar tentang
5: sedekah alaf baru, sama ada ikhlas ataupun terperangkap.
3: Ya, jadi bila kita dengar nak benda-benda macam tu, senang tak? Tanpa ada usaha.
5: Ya.
3: Minta duit dah. Bantuan tu ulur je. Ulur je QR. Jadi tenang nanya pendengar-pendengar. Adakah kita orang setuju dengan cara tu? Sebab kita anggap ialah semakin banyak lamakan QR tu. Aduh. Jadi kita nanya pendengar kita tu, kita ada Pak Nik di talian. Hello, assalamualaikum Pak Nik.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bab dengan Aida, apa khabar?
3: Ya, sihat, Alhamdulillah. Awak apa khabar?
6: Alhamdulillah, sihat.
3: Ya, jadi untuk pagi tu, dah start nak ya, untuk membawa perumpang-perumpang, belum lagi.
6: Alhamdulillah, dah dapat satu job pagi tu lah.
5: Alhamdulillah.
6: Slow-slow ya.
5: Rezeki.
6: Alhamdulillah.
3: Yeah. No, macam tu, baru best. Tu, namanya usaha nak.
6: Ya, betul.
3: Jadi, bagi kita lah, kita nangat sebab kita tu, apa-apa aja baiknya bantuan kah ataupun nak minta sedekah kah apa. Kita sit lah, madah kata orang nak sedekah tu, perkara isi bagus. Ada juga pro dengan kontranya. Jadi bagi kita lah, oleh kerana senang gila, terlalu senang tanpa ada usaha, apa pendapat kita?
6: Pendapat kami lah, bila perkara yang terlalu senang tu, ni akan boleh jadi macam-macam perkara yang yang senang juga. Senang maksud kami tu, senang nak kata nak mula lah, senang lah. Ya, kata nak perkara senang tu kadang boleh terjadi apa-apa aja. Boleh jadi bagus juga lah. Mempermudahkan urusan yang menang benar-benar perlu.
5: Betul, nah, betul.
6: Mempermudah juga. Kini tu kami nak contohnya lainnya lah. Macam orang nak derma ke masjid apa semua, ada poster okey untuk mendiri ke masjid lain. Untuk mendiri ke masjid. Okey, ya senang memudahkan pihak ya lah. Tapi pun untuk peribadi ke apa semua, kadang-kadang benda tu ya kemungkinannya kelak bila nangga papa dia situ nyempun QR orang nangga baca sikit dah beri-beri, tapi takut tujuan lain jadi kelak bila merasa senang gila lah. Si ada usaha lagi nak tu apa semua, siapa susah bab QR kami bab Aida, ni lupa kami ada masalah sikit dari tu.
5: Alu, alu muka QR, tidak
6: oh. Alu muka QR, jumpa-jumpa je orang lah. Lalu mbak muka muka susah apa indah. Untuk kegunaan pribadi, kegunaan pribadi rasanya memang kami setuju lah. Kecuali ada urusan penting, orang selain dari bersedekah pada okey lah. Nah, urusan lain. Tapi untuk tujuan bersedekah ke apa, minta sedekah ke apa, semua minta apa. Ya memang betul, niasi akan mendatangkan apa-apa usaha, mulah orang berusaha sebab benda dah senang.
3: Okey.
6: Ada baiknya, bagusnya makin QR tu ada sikit bagusnya lah.
3: Okey. Mun dia dari sudut ialah, mun bagi kita lah dari sudut macam bila adanya dengan QR tu, kita tu terlalu macam kata orang senang untuk meminta-minta. Sebab okey, kita ambil contohlah, macam contoh macam hari raya katakan. Kan biasa dulu mun kita dulu ikut orang tua pergi rumah orang, ada duit raya, ada lah duit raya ya. Mesti ada, kita diam aja. Tapi kita guys, tok QR kami, tolonglah berilah duit raya dengan kami ah, jangan lupa. Apa berapa kita?
6: Jadi peminta. Macam si Ibis juga. Tapi mun dulu mari dapat 5% ya Allah besar tayar bas.
3: Betul.
6: Untuk beri QR aja bagus ya. Jangan sampai suatu hari kelak anak-anak kita anak-anak kita tu apa nama jalan beraya, kita bercakap kita kelakar beraya tadi. Dekat-dekat baju tu ada lekat QR.
5: Menajakkan, nampak macam sudah adab
6: dah. Sedangkan mak nak tadi tu ada adukah belakang besar-besar QR kan belakang baju kan. Aduh,
5: ada baju raya ya.
6: Oh, dahsyat baju raya kan. Ada apa kat belakang? Ada QR code.
5: Faham.
6: Ya, dari segi macam terlalu mudah juga lah. Ia mempermudahkan urusan-urusan yang tertentu, tapi betul. Untuk macam perkara macam tu kadang-kadang mungkin boleh mendatangkan perkara yang sikit bagus juga lah.
3: Baik.
6: Lemudah.
3: Okey, Tok, dari pandangan Pak Nik pun lah. Untuk hari itu. Jadi terima kasih banyak Pak Nik. Jadi kita doakan semoga segala apa yang kita lakukan untuk pagi itu, usaha kita untuk pagi itu, semoganya ianya dipermudahkan, mojo joros untuk itu.
6: Amin. Terima kasih. Apa yang dah? Okay. Kita dah. Bye.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Okay. Seketika kita bersama dengan rakan peringat kita, Pak Nik, untuk pagi tu. Tapi nak benar lah. Apa kata Pak Nik tadi? Bila dah terlalu senang, dia lalu ngembak ada macam situasi yang si bapa sonok lah, si bapa gemar lah kita dengan anak.
5: Betul.
3: Lebih-lebih lagi bila melibatkan macam hari raya anak. Jadi apa pendapat kita orang guys? Boleh kongsikan ke FB Sarawak FM. Dan untuk pagi tu kita buka ruangan komen untuk kita orang hantar pendapat anda. Adakah ianya sesuatu yang kata orang mempermudahkan lagi ataupun sebaliknya.
5: Ya, betul. Kita on komen aja, insyaAllah kita akan kongsikan komen-komen anda.
3: Okey, terus bersama dengan kami untuk pagi tu. Dan kita nak bawa anda macam biasalah pagi tu. Saya ada lain kami dua. Si ngembak kita orang
5: sini.
3: Katuk kita akan pergi ke Azerbaijan. Tapi sebelumnya kita dah gembak kita orang semua untuk sama-sama jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tok teh hijau untuk anda.

0: Setiap orang harus tahu had jantung masing-masing. Jika kita rasa penat, dada rasa berat, jantung berdebar-debar, degupan terasa sangat laju, rasa sesak nafas, kepala pening, rasa nak pengsan, ingat, ini adalah isyarat penting daripada jantung. Jangan ambil mudah, rehat dan bertenang. Jangan lakukan sebarang aktiviti fizikal atau memaksa diri bergerak. Minta bantuan. Segera dapatkan rawatan kecemasan di hospital atau klinik berdekatan. Dan paling penting, jangan memandu sendiri ke hospital.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemaja Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemaja Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60

0: cerita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya, Kabi. Rindu aku nangga sidak tang muda jak dapat kereta gede tok nao. Kereta percuma. Iyo, Kabi, mun aku lah dapat kereta percuma. Ish. Rindu benar ti aku. Dapat juga aku pakai apa? Kenu kaven aku.
1: Ada orang ambil percuma kah? Ya betul kau pak. Merik kereta percuma.
4: Auh.
1: Merik cemil aja.
0: Mau sidak pengaduan nak pa?
1: Nen tahu dah pa dan si habis kakaknya.
0: Macam nak dibetong hari ya. Ah. Miak perempuannya dah kan dapat kereta nak.
4: Ah, nak iyalah dipadah aku te tang muda aja dapat kereta ya.
1: Padahlah paduan kau tu.
4: Mun aku lah dia kita orang nang beluku mun nak cabutan bertuah tu.
1: Kau nak tahu.
4: Ujo aja.
1: Aku nanggam muka kau aja. Aku tahu muka kau nang beluku.
0: Aduh,
4: nang banu.
0: Lalu jadi eh.
5: Bukan aja kau yang beluku Japa.
4: Sama juga.
5: Dengan orang dengan orang nak duduk sekali sebelah kau terpalit juga.
0: Ai, berambil
5: si bait.
1: Ai. Tak nak aku kah?
5: Jadi nak kabe dua dina Japa ke anak? Sama dina bulan hari hasil silap kau.
4: Ha, betul tu.
5: Jangankan nak dapat peti ais, TV ataupun striker. Ada yang nak bersusun dis ya. Kontena harga RM2 pun si dapat. Segala apa duduk sebelahnya tu. Ah, nyatu.
0: Oi.
1: Nang sama-sama beluku. Kita dua paman.
0: Iyalah rezeki namanya, paman. Nak nembiak dapat kereta, nak dipadah kau ya, pa. Nya dapat masa program apa ya? Sawak ku sayang betul ngena
1: oh. Dah ada nangga, ada nangga. Ada.
0: Tu te ari mare ya baru juga selesai ya. Ya, Sarawak ku sayang muka ya. SKS bagian muka ya.
4: Betul lah ya, Kak. Sarawak ku sayang lah nak Arya. Di betong dapat kereta. Tu tadi nak mari ya. Dapat kereta juga. Motosikal.
0: Ya.
4: Peti ais. Tu apa lagi? Emas pun ada juga.
0: Emas.
4: Tapi aku nang geram lah mun dapat kereta teko.
1: Iyalah kita. Mun orang madah rajin-rajin turun nangga apa nak dimain orang eh. Rajinlah kau turun. Bawa dapat menang tu si. Ika kau tergele-gele kelak lah. Kita nangga apa yang ada di tapak tu ne. Tepat sidak maulah program ya.
5: Benar
1: baru lah. Boleh menang tu.
5: Nak dipadah
1: sebegi. Tergele-gele.
5: Nak dipadah sebegi tu betul lah.
1: Ni dah buku paman.
5: Sebab ialah ada hadiah perkaduan yang best-best dalam Sarawak ku sayangnya.
1: Betul.
5: Kau mesti rajin. Rajin turun.
0: Benar, mun lagi kau berkelakar di rumah tu aja. Apa nak mari tau.
1: Betul.
0: Ya, ada van ya. Ambil kunci, startkan van kau. Berjalan lah. Boleh hadiah
1: sebab van ya. Rekan yang repak-repak cemia kat situ. Apa olehnya?
4: Kita orang tu kelakar nyaman. Jauh bah. Dia kita orang ya, betong muka. Siapa nak nerep tu? Aku nerep tu. Kelak next lagi apa? Seri aman lagi nak? Mun seri aman, lantang sikit kita nak agak.
0: Ya, di bahagian ditempunya lah kelak. Di kucing tu. Coming soon.
1: Selamat yo.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Okey, memasuki jam yang keempat, jam yang terakhir, 9.24 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
2: Ya, betul, selamat pagi.
1: Ya, dan baru saja anda dihiburkan dengan lagu daripada Nora Niza Idris dengan Salam Kaut. Jadi, mondolok selalu Salam Kaut tok yang makin milo. Aduh, takut nak dengar Salam Kaut tok yang makin QR. Tapi nang dah dipolah orang tu no. Tapi notok lah yang kita bincangkan untuk pagi tu. Tapi sebelumnya kita nak kongsikan berkenaan dengan kan baru-baru tu tadi kita dikejutkan dengan peristiwa di mana pelajar tingkatan 4.
2: Betul,
1: tingkatan 4. Yang baru-baru tu tadi meninggal nak oh. Jadi apa ceritanya tu Tik sebenarnya? Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu lagi.
2: Betul.
1: Jadi macam ni sebenarnya kisah tu Tik Eda nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hari tu. Di mana pelajar perempuan tingkatan 4 tu tadi nya ditemukan maut di sebuah sekolah menengah di Yongping, Batu Pahat. Jadi kerajaan Johor menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak PDRM dan apa yang pastinya kepada orang ramai diminta si membuat spekulasi lah untuk menyebarkan maklumat yang belum sah lah.
2: Sebab mungkin tenangga di yang berlegar-legar info terkini sebenarnya di media sosial tu sebenarnya macam-macam ada memang dengan kita. Kami bawa pihak kat Nangga Tik adalah info-info berkenaan dengan ahli keluarga tertuduh. Jadi rasa bagi kami nak kita sebagai anggota masyarakat walaupun kita ambil maklum dengan situasi macam tu, memboleh biarlah pihak polis melakukan siasatan. Bila ada banyak gila info-info yang bercanggah dikongsikan di ruangan media sosial secara berleluasa, ia akan mengganggu siasatan pihak polis sebenarnya.
1: Betul, ada yang ninggal komen mada hanya dibuli lah dan sebagainya. Sebab andai kata kita ambil satu situasi ya, katakanlah kita orang meninggalkan komen macam ni anak, tiba-tiba ada orang ambil tindakan nya screenshot. Tiba-tiba nya hantar lagi kepada pihak polis nya mulah laporan bahawa orang tu telah membuat spekulasi dan sebagainya. Tiba-tiba kita orang tengah hiling-hiling, ngirup, minum kopi, menghirup udara yang segar, tiba-tiba selamat pagi cik, kami pihak polis, sila ikut kami ke balai. Apa hal tu, tiba-tiba aku tu pandai pergi ke balai dah. Disebabkan oleh apa yang anda tinggalkan komen di sia. Sebab ya, orang selalu ada, tolong jangan polah apa-apa spekulasi di ruangan komen dan sebagainya.
2: Betul. Walaupun kita rasa maklumat kita ya betul tapi biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugas tersebut untuk menyiasat apakah punca di sebalik kes tersebut. Jadi apapun kita sama-sama berdoa lah agar apa namanya kes tu cepat selesai. Sebab bapa kepada Allahyarham, Allahyarham Irin Sofia Muhammad Khairul Faizal, 16 tahun, yang merayu agar semua pihak membantu menegakkan keadilan untuk anaknya yang maut dipercayai dibunuh di sebuah sekolah menengah di Yongping. Itu sebenarnya berita yang menggemparkan kita dan berita tu berlaku di sekolah.
1: Di sekolah.
2: Baru juga kita dengar, kita dengar cerita nembiak yang dibuli.
1: Empat belas tahun.
2: Juga meninggal dunia.
1: Ada yang ditikam di sekolah juga tau.
2: Ada yang ditikam di sekolah pun ada. Jadi kita harapkan kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk anak-anak kita nak. Oh.
1: Dan sikit aja lagi, pada para ibu bapa, jangan terlalu sibuk gila lah dengan kerja. Kerja, kita faham, kerja memang siap akan habis. Tapi ahli keluarga kita ya, mok tangga-tangga aja lah. Nak, macam dah anak-anak kita sini keberadaan sidaknya, benar-benar terus sekolah ke nyisi, mun sidaknya pergi kelas, apa nama? Kelas petang, kelas tambahan.
2: Cik kena ambil lah maklum sebenarnya.
1: Takut kelak cikgu telefon mada anak cik saya dah pergi ke sekolah petang tu. Dah sini perginya.
2: Betul.
1: Jadi pastikan kita orang ambil cakna benda-benda macam tu. Okey, kita si mau benda yang si dingin ni berlaku. Kita si minta benda ya, okey?
2: Betul.
1: Jadi apa pun dari kami di Suara FM in mengambil kesempatan tu mengucapkan salam takziah kepada
2: keluarga
1: Allahyarham. Okay guys, berbalik kepada topik kita untuk pagi tu tadi, macam yang saya mandah tadi nak, salam kaut pun dah ada dah makin QR.
2: Salam kaut tu first time dengar salam kaut bab, sumpah.
1: Salam kautnya apa-apa je lah, salam. Semoga dapat meringankan beban kita orang, untuk keluarga kita orang, untuk ada sedikit sedekah lah untuk kita orang. Macam ya lah, contohnya aku dah punya orang tua juga dah. Dan bila kita dengan macam tu dah, kan baru tu tadi, bukan nak ada baru sih je lah, baru gila. Pada tahun lepas ada trend QR code di majlis perkahwinan. Jadi ada ustaz pun tegur lah benda tu, perbuatan tu nya seumpama dengan mengemis. Dan benda tu ialah kata orang sumbangan bulan madu buat pasangan pengantin.
2: Allahu akbar.
1: Trend salam kaut untuk pengantin. Jadi netizen tegur benda tu nya umpama macam mengemis lah. Selalunya salam kaut tu nya untuk tuan rumah ataupun ibu bapa, bukan untuk anak yang baru kahwin nak pergi honeymoon.
2: Okey, faham.
1: Jadi perkongsian yang dikongsikan melalui portal siraplimau.com tu, ada satu plakat kecil dah nya tulis di sana. Scan di situ, kelak pengantin dapat jalan jauh sikit. Ya pun diterjemah lah masa Sarawak lah.
2: I see.
1: Disertakan sekali dengan kod QR untuk diimbas. Seolah-olah menggantikan tradisi memberi duit salam kaut secara tunai.
2: Tapi kan sebenarnya bab nak kita faham kita kena tu berada dalam dunia yang serba canggih. Jadi sebenarnya memberi bantuan secara digital tu sebenarnya adalah benda yang bagus. Memang kita tahu bagus, tapi kadang-kadang benda yang mendatangkan sesuatu bilanya di salah guna kata kita. Sebab kami ada nangga dekat apa nama dia bab? Dekat bukan threads, dekat TikTok. Tu bukan di negara kita, di luar negara. Warga di sebuah kampung ya, daknya sanggup sih bekerja, mananya bertani, mananya berhuma kata tentang ambil nelayan whatever lah kata kita nak. Daknya sanggup meninggalkan pekerjaan tidaknya semata-mata nak live streaming.
1: Pula dah.
2: Tapi bila kami nangga video ya nak bab, memanglah seluruh kampung cedaknya ya molah live sambil menari.
1: Okey faham. Nya depend macam okey, mun ada satu bunga yang diberi oleh siapa yang menonton, mungkin sidak bertanda ke apa ke.
2: Yes, betul. Ya adalah gift live. Ya pun salah satu pernah kita nanggal lah. Bilailah untuk bunga ya ada harganya pun.
1: Okey, cuma persoalannya di situ ya tek melibatkan satu kampung. Jadi akaunnya tadi adakah mewakili satu kampung ya tadi?
2: Kami nangga. Ini
1: berbagi gitu.
2: Yang kami ada nangga dalam video ya, ada lebih dalam 10 orang mula live streaming tu. Ya adalah satu video yang kita nangga, atas tu ada video lain lagi nak. Jadi setiap orang yang nak mula live streaming yang masing-masing. Pening kepala.
1: Bayangkan contoh mun kampung Peninalat. Mun dalam penduduk kampung nanti contohlah ada dalam 900 orang. Oh, ni nak macam ni oh. Maki sikit akaun.
2: Kalian maki akaun pemunya empunya yang empunya telefon ni lah.
1: Ataupun yang maki okey. Untuk 900 orang tu bagi-bagilah. Okey, pakai akaun okey, Kampung Penin Lalat 1, Kampung Penin Lalat 2. Kampung Penin Lalat 3. Ah, bila nak habis tu.
2: Aduh.
1: Tapi nak mana ya? Macam ni oh, ni lalu lalu si kerja bah orang olehnya.
2: Sebab ialah madah tadi taknya sanggup meninggalkan pekerjaan taknya orang semata-mata nak bola live.
1: Oh,
2: jadi okay, kiranya okay. Live yang lebih penting daripada pekerjaan cidaknya.
1: Dan ialah tek si nampak cara untuk berusaha ya di sia. Tapi nya berusaha untuk mendapatkan satu line yang stabil. Tidak je dapatkan live.
2: Tapi yalah bila kita nangga cidak nyawang sekampung-kampung boleh mula live nak. Oh bagus capaian internet cidaknya aku.
1: Nah.
2: Okey.
1: Okey, seperti yang apa dikongsikan oleh penceramah bebas iaitu Ustaz Azhar Idrus menjelaskan tindakan mengutip duit secara terbuka dalam majlis perkahwinan atau berbaju kepada perkahwinan tu tadi tau, nya boleh menjadi bida'ah.
2: Oh.
1: Jika niatnya untuk mencari keuntungan daripada majlis tersebut. Kan kenduri kahwin tu asalnya adalah untuk tanda kesyukuran, bukan tempat untuk nak kaut untung. Mun niat nak berubah jadi urusan mencari pulangan, maka hilanglah nilai ibadah dan keberkatan. Lebih kurang macam ialah apa yang dikongsikan oleh penceramah bebas tu. Okay guys, sedikit perkongsian yang kita petik daripada siraplimau.com. Jadi ialah tek benda ya untuk memudahkan majlis ya. Tak nak menyenangkan pasangannya pulang ke wih boleh mendatangkan keuntungan. Lain jadi niat dari sia. Okey, jadi apa pendapat anda? Adakah benda tu nak kata orang senang untuk mendapatkan wang melalui QR tu?
2: Betul.
1: Ataupun mun kita orang berdepan dengan orang macam tu, tiba-tiba kita orang didatangi orang minta sedekah, adakah kita orang akan beri? Ataupun kita orang siapalah terpulang kepada anda. Jadi dia kongsikan di ruang ini komen untuk pagi tu, okey. Dan cerita pasal F1, F1 bukan main lagi orang, baru habis ibarat
2: F1 lah. Okey,
1: jadi bukan baru balik dari siaga.
2: Bila?
1: Okay, dah lah. Jadi cerita pasal F1 tu tadi kan Malaysia menganjurkan F1 dan bila kita nangga uang bukan main lagi. Andy sempat nangga bila dia pulang daripada apa nama negara seberang. Dia nangga di KLIA uang nang bukan-bukan.
2: Betul.
1: Tapi sayang Andy si sempat nemu sungkang. Siapakah Sukang? Okey, Sukang tu merupakan salah seorang pelakon daripada Fast Furious. Han, Han.
2: Oh, Han. Han tahu. Han tahu saya.
1: Han sempat datang ke Malaysia. Tahu si apa di polahnya?
2: Apa di polahnya?
1: Dia mencuba kain sarung, kain plekat.
2: Serius?
1: Pakai kain plekat kawan datang ke Malaysia kau. Okeylah, kita akan sambung lagi selepas tu. Kita dah kami tanya, kita jawab. So, kita nak ngembak kita orang pagi tu drift bersama dengan Han. Ini dia, Teriyaki Boys, Tokyo Drift. Jangan pening balak. F1 bawa bis. Soy Fam, Sati Sejiwa.

0: baru te nak drift ah. Tayar terlecok sembari.
1: Ada hati nak drift.
0: Gagal untuk melecek di sana, gagal untuk melecek. Okey, untuk kami tanya kita jawab. Kali tu kita main tekak bunyi.
1: Betul.
0: Jadi tekak bunyi kali tu giliran Aida. Jadi okey guys, kita orang dengar dengan teliti ya. Cuba kita orang dekat di ruangan komen FB Suara FM. Sini kita orang pernah dengar bunyi ini. Okey, jom kita sama-sama dengar ah. Aha.
1: Siapa pernah dengar Anangga cerita tu? Zaman bila tu? Bab tahun bila bab? Bab
0: awal 80-an.
1: Awal 80-an mungkin boleh teka runut bunyi tu sebenarnya.
0: Aha.
1: Tu ada sebenarnya cerita tu sangat-sangat popular sebenarnya dulu.
0: Dan salah seorang pelakonnya ada di Show FM. Jai.
1: Jai main Jai nak ya kah? Awak sikit lagi saya nak nyebut teh tosi. Ya Allah, kita tosi ada yang dah jawab, yang jawab apa? Tak tosi.
0: Okey, apa jawapan?
1: Kita biar betul. Kenny Reef. Belalang tempo.
0: Belalang tempo, kawan.
1: Yang mana belalang tempo? Bukan. live baru, bab. Live baru.
0: Oh, live baru.
1: Live baru. Kami ada real life.
0: Tertinggal perahu saya tu.
1: Tertinggal perahu itulah awak.
0: Okey, kami tanya kita jawab. Okey guys.
1: Ya, kita tanya ya. Berapa banyak komen tidak di sini?
0: Macam ni bunyi Bukit Kepong kata orang.
1: Tiba-tiba gaban. Bukan. Kita bukan gaban. Gaban sangatlah si dapat bula sebenarnya. Salah. Ada yang menjawab apa? Muhammad Amri jawab apa?
0: Aha.
1: Moro Attack 1990. 1990? 1990?
0: Kita tanya dengan AI. Betul si?
1: Kami paling suka sikit. Semyon Seron Selemon. Ni dah Selemon bunyi ya. Kami tahu Selemon bunyi macam ni. Kami pun peminat Selemon.
0: Syuh, Ultraman.
1: Ultraman. Kamen Riders.
0: Ya, yeah, itu dia. Lagi guys. Jawapannya guys.
1: Ya. Kak Noraini Amrin. Ya dah nang salah tak tahu si bila masa Mickey Mouse indah.
0: Okey, sekali lagi kita dengarkan ah. Mari kita sama-sama dengarkan bunyi ini untuk kami tanya, kita jawab.
1: Kita bukan gaban. Gaban sangatlah si dapat bunyi.
0: Okey, bunyi apa ya? Bunyi apa? Okey, petikan daripada cerita apa ya?
2: Dengan menggunakan kota bulan.
1: Salah. Selemon salah.
2: Aku ingin menghukummu.
0: Salah juga.
1: Ada pusat dengannya. Ada yang jawab Dragon Ball. Doraemon. Memanglah salah. Dragon Ball pun salah. Bukan Dragon Ball. Adanya jawab Mirror Attack 1979. 1979. Ingat tak?
0: Okay. Lagi guys.
1: Siapa lagi ada jawapannya?
0: Okay.
1: Roslyn Francis salah, bukan Dragon Ball. Sama kah bunyinya? Dragon Ball dia bunyi cemnya kah?
0: Cem tau bunyi Dragon Ball.
1: Kita tu. Aduh.
0: Okay. Jom kita reveal jawapannya. Jawapan yang kita cari untuk hari ini bagi kami tanya kita jawab. Adalah okay, sama-sama kita dengar.

0: tu ko dia. Lero attack. Siapa yang dah jawapan dah jawab dengan betul, tanya.
1: Kami nang selut lah dengan kita orang. Kita tengok dengan depannya aja. Ada setengah orang yang boleh jawab. Awal-awal dah boleh jawab po. Wah.
0: Tanya.
1: Kan. Dorisha Baby Shiny LV. Yang paling awal yang dapat jawab dengan betul.
0: Ya memang saya pergi kelas berdua air petang leh. Escape. Cita yang
1: kenapa, petang,
0: petang
1: ke?
0: Oh, cita yang semua main petang. Baiknya apa nama? Suya Perkasa Bajai Hitam.
1: Suya Perkasa Bajai Hitam.
0: Kesatria Bajai Hitam. Pagi.
1: Pagi. Kamen Riders. Ultraman. Sikit-sikit apa nama nak ada lima orang kala-kala.
0: Sidak Flashman.
1: Bukan.
0: Jetman.
1: Bukan. Eh, yang ada lima orang ya, bah. Ada warna kuning, merah. Pink ya? Purple. Eh, apa? Apa?
0: Ini macam kedap Power Rangers kah?
1: Ya, Power Rangers lah ya.
0: Nah, kita dah tadi nak dah Flashman, dah Jetman. Ya, bukan Power Rangers kah? Si paham aku. Oh,
1: sebenarnya Power Rangers kah?
0: Lebih kurang. Super Sentai.
1: Okay. Kami dah lama dah, bab. Jangan kia.
0: Okey lah. Tok, perkongsian kita untuk kami tanya kita jawab. Terima kasih banyak kepada kita orang yang turut serta untuk pagi Tok. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Okey.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #GangPagiKita.
3: Okey, minit-minit yang terakhir untuk Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu, dan masih lagi kita berkelakar tentang
4: Jangan mengeluh dulu kamu di sana.
3: Adakah sedekah Allah baru ini memudahkan ataupun sebaliknya? Jadi macam ni Aida, pendapat kita.
4: Bagi kami lah nak mun boleh jangan kita sebagai anggota masyarakat tu memanipulasikan benda-benda yang mudah macam tu. Sebab kita tahulah seperti yang kita kongsikan tadi nak, walaupun kita berada dalam dunia digital tu, sebenarnya sepatutnya benda-benda macam tu kita gunakan dengan cara yang berhemah untuk tujuan yang betul, sebenarnya untuk memudahkan diri kita pun. Sebab kita tahu kini tu ramai orang semuanya cashless. Jadi sebenarnya si salah juga sebenarnya kita menggunakan kaedah digital tu, seperti guna QR kata kita kan, ataupun yang menjalankan Omadah Tek infak yang untuk niatnya adalah untuk menolong orang lain. Si benda-benda macam ni si jadi masalah. Sama juga dengan orang setengah segelintir orang yang mungkin especially yang menggunakan platform media sosial untuk live, macam live streaming, tapi tujuannya betul siapa, tapi jangan memanipulasikan benda ya, sehingganya menimbulkan satu perasaan salah sangka dalam kalangan netizen pun. Boleh berkelahi sebenarnya.
3: Macam kami ambil contohlah, kami tu pempengaruh, kami buka
4: kita apa?
3: Pempengaruh pempengaruh dan kami buka QR, tolong domar lo
4: simo.
3: Selagi barang dapat usaha sebenarnya.
4: Ya, betul. Selagi benda ya kita dapat usahakan, kita usahakan. Tapi mun benda ya memang kita mulakan secara jujur, ada buktinya, InsyaAllah orang akan tolong kita. Nah, orang akan puji kita pun. Macam kita nangga kami dalam kalangan pempengaruh ya, kita nangga nak ada juga menjalankan benda yang sama, tapi jalannya betul, digunakan dengan benda yang betul. Sama juga untuk kita pun nak benda-benda tu sebenarnya untuk peringatan kepada diri kita pun lah sebenarnya.
3: Betul. Jangan sewenang-wenangnya maki QR tu untuk ialah jalan singkat.
4: Jalan singkat.
3: Dah anak-anak kita tu pun pantau juga lah, khususnya bila air raya tu, jangan sidaknya tu lalu terpost ya situ QR, sidaknya tolong lo duit raya lo.
4: Tapi masalahnya tu nak sini datang QR ya ho.
3: Sidak pentah
4: si QR mak bapak jadi ambilnya duhal.
3: Oh, QR mak bapak mun sidaknya bergeng, modus operandinya apa?
4: Jangan begitu. Wah. Jadi simak lah bagi kami nak mungkin kita mandah nak QR untuk meri duit ampau raya ke duit raya nak. Bagi kami benda-benda macamnya kita sih perlu normalisasikan lah sebenarnya. Sebab apa? Kita untuk hari raya sebenarnya kita tu tujuan kita adalah untuk bermaaf-maafan, untuk kita ajak kadang-kadang ada ruang, ada masa yang lama sikit untuk kita berjumpa sebenarnya. Sepatutnya ia adalah momennya untuk kita berkomunikasi.
3: Betul.
4: Mula-mula tu kita berkomunikasi melalui telefon. Tu bila kita dah bertemu empat mata kan lebih elok sebenarnya.
3: Betul. Jadi guys, kesimpulannya apa? Berhentilah memanjakan golongan yang malas berusaha dan mulakan langkah menyokong mereka yang gigih memerah keringat mencari rezeki yang halal.
4: Ya, betul.
3: Okey. Jadi rasanya sampai di situ dulu untuk pertemuan kita untuk pagi tu.

0: Okey, dan insyaAllah hari Khamis tu kita akan kembali bersama dengan anda. Ada lagi topik yang kita akan bawakan untuk anda.
1: Betul.
0: Jadi selamat berhari Isnin.
1: Ya, yeah.
0: Ditinggalkan anda bersama dengan Ariana Grande. Bye-bye.
1: Bye.
0: Goodbye.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okay, seperti biasa untuk jam yang pertama atau kita ada info ekspresi Sarawak FM akan bersama dengan Sri Aman FM sekejap je lagi now. Jadi semestinya akan ada pelbagai perkongsian lah dari DJ-DJ kita yang akan bersiaran untuk jam yang pertama. Alright, untuk kita orang yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu dan semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus jaga kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 2 petang menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda.

0: Eh, tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Mak, mak, tangga ya, ada rumokok.
3: Eh, si menjadi tu.
2: Kita nak mula apa, mak?
3: Kejap, mak buka Mai Sejahtera pakai mula laporan dalam Mai Lapor.
2: Eh, mak dah mula laporan?
3: Oh, senang je. Lihat, klikkan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapor.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Info Express.
1: Pukul 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Express Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Express.
3: Okey, Sarawak FM, Sehati Sejiwa kembali lagi bersama dengan kami Azri dalam Info Ekspresi. Kali itu kita akan bersama dengan Sri Aman FM, bersama dengan Amy. Amy? Hai Amy.
4: Ya, Azri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Amy? Sehat?
4: Alhamdulillah, sihat. Sihat lah. Muda nanggau, sihat lah tu. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Azri tu, okey.
3: Kami alhamdulillah sihat juga.
4: Penerbit pun okey juga lah.
3: Walaupun kita tu di hari Isnin lah. Banyak orang dah mandi blues lah apalah. Tapi kita tetap bersemangat.
4: Saya dah nak mandi blues lah tu. Kencur je.
3: Okay. Mungkin kita ada nak diceritakan sedikit lah untuk nak hari tu. Banyak lah nak.
4: Cedah juga lah.
3: Cedah juga.
4: Sebenarnya kita tu jangan bersembang tu Azri. Macam dengan Azri, Azri dengan membaca berita nak. Kita tu jangan juga bertemu. Kadang-kadang kita perlu bersembang santai aja Azri. Apa yang berlaku kini tu. Mungkin tak orang di Kuching ya. Memang hari Sabtu Minggu.
3: Hujung Minggu tu Amin.
4: Ya, kena datang tak ada sambutan apa deh?
3: Jadi TYT.
4: Jadi 20. Sempat juga lah. Ninja jadi siang. Buat 3 hari tu tek. Buat bulan wak. Sonok juga lah. Keramiannya. Persiapannya.
3: Pagi tadi pun jam jalan. Sebab Mek rasa ada rehearsal. Ada rehearsal untuk para rakan.
4: Rehearsal lah. Tengah pelangsung lah.
3: Tengah pelangsung tadi.
4: Belum dah habis sekali. Mungkin dah nak selesai ke apa tengah hari lah nak.
3: Benar.
4: Kepada para pengguna yang nak menuju ke Kuching ya, mau hati-hati juga sebab ada jalan yang ditutup.
3: Betul. Jadi kena rancang lah perjalanan dengan lebih awal lah.
4: Makin jalan lain tu. Jalan lain lah nak.
3: Caranya.
4: Untuk perkongsian kita tu, macam biasa kita nak berkongsi maklumat dulu lah mengikut apa kata orang tu, susun atau daripada azas tu.
3: Boleh. Silakan.
4: Biasanya nyak kan ngecak-cocak dulu.
3: macam ni kena cocak kita.
4: Udah Azri nanya apa khabar, apa sihat kenda terbang tu nak. Ya, info sihat. Info cuaca lagi.
3: Okey, boleh. Macam ni keadaan cuaca di Seaman tu?
4: Cuaca pagi tu nya tu kita yang langgar Jabatan Meteorologi Malaysia perkongsian ramalan ya. Pada sebelah pagi jadi ramalkan siap ada hujan tu Azri dan juga para pendengar. Untuk sebelah petang, kedua-dua bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Bagus juga ribut petir, kita doakan ada hujan. Betul. Kenapa? Kan kini tu kita masih berjerbu. Dalam kategori ada yang sederhana, ada yang sihat. Jadi tu peluang lah ya kita dengan keadaan sedemikian untuk menguangkan jerbu ya tek. Mudahlah untuk kita. Kadang-kadang pagi hari punya semua putih. Kenapa nak di tangga kita? Warna putih saja.
3: Warna putih saja di tangga.
4: Yalah tek. Ni adalah makin spek mata saja.
3: Ada tak makin spek mata keluar dek?
4: Saya dah makin spek mata. Nak mata tegang-tegang bulat macam tu. Okey, sebelah malam bahagian saya aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan untuk di bahagian Betong diramalkan siap ada hujan. Suhu di antara keduduknya lah, suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sejuk ni. Dan di konti kita tu 18 sampai 20 darjah Celsius.
3: Sama sejuknya ya.
4: Sama kadang-kadangnya tek. 16 yang di sia, 17 pun di sia. Sejuk kita. Info cuaca kita dulu lah. Satu persatu lho Azri. Udah ditanya ni apa khabaran. Udah ya info keadaan cuaca. Lagi panjang masa tu.
3: Lagi panjang Ini kita nak dengar lagu dulu kah macam ni tu?
4: Mana ondel ni?
3: Okey, kita dengar lagu dari Si Aman lah, boleh?
4: Dari Si Aman, orang Si Aman, boleh. Silakan masalah. Kita dengar lagu yang versi Arab sikit, campur-campur tu bahasa Malaysia tu, lagu asing dengan lagu kita Malaysia. Berjudul Habibti, terbaru daripada Ikhmal Nur yang nya berlagu dengan orang baru tu kali, Najla Zulaikha.
3: Ah, oh, okay.
4: Habibti tu maksudnya kekasih lah, kekasih
3: oh,
4: hati.
3: Yeah,
4: ah, macam my love, my darling. Okay, my darling. Untuk hiburan kita ya.
3: Ya, yeah, yeah, boleh, boleh.
4: Yang dimuatkan dalam Info Ekspresi Sri Aman FM bersama dengan
3: Azri dan juga Amy.
4: Ah, okay, kita dengarkan bersama.
3: Jom.

0: Yati Azri, para pendengar Soul
1: FM. Kamu.
0: Sebab Azri mula-mula tadi nak semua berhentak rancak ni, nak kakak Amy kita tu ngekot rancak juga. Jadi orang muda ragu hati kita tu.
1: Untuk menaikkan semangat. Menaikkan semangat pagi-pagi.
0: Dia lebih lagi kita dalam apa pemanduannya.
1: Betul.
0: Ingat mendayu-dayu gilak tu, jom memori ingatan yang keluar.
1: Mungkin dengar lagu slow, takutlah KLMJ nya tu ingat cerita lama.
0: Termenung. Tujuhnya. Susah hati je nak termenung. Okey Azri. Baik. Bok lepas tu SCSJ ke 9.
1: Hujung minggu ya.
0: Langsung di betong au. Untuk tahun 2026. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada band Tanah Berkenyang. Sebab sidaknya menjuai anugerah carta siapa juara. SCSJ tu dah berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. 3 Oktober yang lepas, hari Sabtu
1: ya.
0: Baru selesai. Kru-kru yang terlibat pun memang hebat-hebat, dari Kucing sampai ke Seri Aman, berganding bahu nak menjayakan perjalanan ICSJ ke 9 tu. Berjalan dengan sempurna, insyaAllah lancar lah sebenarnya. Banyak penonton yang kehadirannya meriah ya, daripada penduduk setempat di sekitar bahagian betong. Ada yang datang dari Semanggang, ada yang datang dari luar betong, yang berdekatan dari Serike, dari Kucing. Simak lepaskan peluang juga sidak tu nak nanggar retis kita makan.
1: Mana
0: kau sikit?
1: Juri bukan biasa-biasa, ada Azmi.
0: Ya, bukan biasa-biasa. Maunya biasa-biasa tu. Ni kita mau juga. Kita mau ada profesional juga sikit lah. Jadi tahniahlah untuk kumpulan itu juara. Selepas kita nangga, ada yang artis menerima hadiah yang banyak juga. Itu Gabriel Mawat dengan di tempat yang kedua.
1: Ya,
0: tahniah, syabas. Gabriel Mawat dengan lagu Dayang Bintang. Lagu tu memang cukup sinonim untuk kita di Sarawak.
1: Benar.
0: Ya, apa ni, malam semahan bagus juga ya. Malam ya. Yang tempat ketiga kita ada Phoebe Claw ya. Ada dengan lagu Di Empu Nuan Sikuk. Tahu ya Sri, Di Empu Nuan Sikuk maksudnya?
1: Cik tahu ke, Mak?
0: Hah? Cik tahu ke?
1: Di musikok tahu ke, seorang ah.
0: Seorang macamnya ada kerasa hati nyampunnya semua pun nanti kerasa nyampun seorang diri macam Azri ada ianya nombor tiga. Nombor tiga ya. Jadi tahniahlah untuk para pemenang yang belum ada rezeki ya, usaha lagi.
1: Betul.
0: Jangan kecewa setakat ya je. Sebab kita tu mesti beri semangat dengan sidak para penyanyi yang cukup terbilang lah, cukup orang terkenal juga, penyanyi tempatan Sarawak tu.
1: Betul.
0: Tapi kita perlu ingat juga sebab kita di RTM ada satu radio digital baru 24 jam radio Gemar Borneo. Sesuai sekali ya. Jadi di sini hasil karya
1: orang
0: Borneo, orang Sabah ni diketengahkan. Macam program Azri dan Bahasa Sarawak masuk di siar, program Amy pun sama, dan geng-geng kita ada dari stesen kawasan pun ada, bukan setakat berlagu aja. Ada program-program bermutuk
1: bermukun pun ada juga dalamnya.
0: Interaksi apa nak dicoteh, podcast pun boleh. Siapa minat tu boleh hantar ke RTM Sarawak kan. Ya, peluang kita bila kita dengar Radio Gemar Bunia tu, kita rasa dekat dengan Sarawak.
1: Betul.
0: Sabah.
1: Ni tahu ada yang jauh dari Sarawak ke Sabah nak dengar
0: si ketinggalan.
1: Nak mengikuti Gemar Borneo melalui aplikasi RTM Klik.
0: Ya, betul. Sebab kita pun nak warisan budaya tu si pupus di telan zaman. Mun si kita siapa lagi? Bagus juga ada Radio Gemar Borneo tu. Adik kakak. Peluang kita orang lah penggiat seni. ya, yeah, penggiat seni. Siapa yang ada hasil karya boleh ketengahkan. Jadi peluang peluang keemasan yang cukup luas dan besar lah, ya, untuk untuk untuk semua. Jadi ACSJ ya Teh merupakan anjuran YFM IBAN RTM dan menjadi platform untuk mengetengahkan bakat penyanyi serta penggiat muzik tempatan khususnya dalam perkasa karya dan industri muzik IBAN tu lah kita ya Teh, yang kita kongsikan kita kelakar Teh lah, bukan setakat IBAN, Melayu, Cina pun ada ya kita di Borneo untuk semua boleh ketengahkan, boleh kita apa kata orang kongsikan sama lah Radio Gemar Borneo ya, sesuai sekali ya perkongsian kita dari Semanggang insyaAllah. Mungkin juga ada yang benda lain kah, perkara lain yang akan kita kongsikan juga dari segi pembangunan dan sebagainya.
1: Betul
0: ya, untuk rumah kita hari Senin tu mungkin Azri ada juga nak dikongsikan apa ke?
1: Ada berkenaan dengan jambatan sejingkat tu yang akan dibuka kepada pengguna jalan raya pada 5 Oktober hari tu pukul munekot masa yang apa dari Jabatan Kerja Raya Sarawak tu post lah dari status dari nyampun Naya ya pengumuman lah pada pukul 10 pagi.
0: Pagi tengah berlangsung kini tu.
1: Asalnya lah tengah berlangsung kini tu dan untuk merupakan kata orang satu lagi pencapaian penting lah dalam usaha untuk memperkukuh jalinan berhubungan serta meningkatkan kelancaran mobiliti antara Kuching dan kawasan sekitarnya. Jadi mun ada kita orang yang berada di Tanjung Bakoi nak dah si perlu lagi lah nak melencong dari Semerahan nak pergi ke Demak ya ke Sejingkat.
0: Dipendekkan lagi lah.
1: Dipendekkan lagi.
0: Sebab ada jambatan ya.
1: Betul.
0: Baguslah kemudahan ya untuk para penduduk setempat sebenarnya. Si si akan apa kata orang macam mengajak yangnya tentu ada perubahan masa kini tu.
1: At least ada laluan lain kita nak ke tempat lain. Bukan bukan mengharapkan sikit tempat ya aja. Memang kan jam lah bila mengharapkan sikit ya nak pergi ke Sejingkat Demak apa semua. Jadi at least ada laluan singkat macam tu di Jambatan Sejingkat ya boleh ke Tanjung Bakor terus pergi nun ke Sejingkat.
0: Macam ialahnya.
1: Pergerakan
0: ya, Tek. Tahniah dan syabas lah.
1: Yalah.
0: Sebab ada jambatan baru untuk nak Azri. Macam kita untuk jambatan apa Sungai Batang Lupa pun ada
1: pun akan, mana-mana.
0: Akan,
1: ada jambatan Batang Lupa 2 pun akan siap juga.
0: Jadi semuanya dalam tempoh yang pendek. Nyasik ambil makan masa tempoh lama bila kita berada di atas jaraya tu. Nak semua orang bukan pasal cepat ya, bukan. Itu kemudahan sebenarnya.
1: Betul, kemudahan
0: bagi penduduk ya. Senang orang ngembak apa kata orang tak orang menikah senang nampak barang hasil masing-masingnya yang nak apa ada urusan penting ke apa semuanya dalam tempoh yang singkat.
1: Sikit juga Amy. Dah ada kemudahan jambatan tu janganlah kita kata orang lepak di jambatannya lepas ya menghalang lalu lintas orang boleh mun berhenti sekejap kita sikit untuk berehat pasal jalan balik jangan sampai membahayakan nyawa orang lain nak
0: aktiviti kail mengail tu jangan kail
1: betul
0: mun boleh jangan sebab di jambatan sebab kereta laju kenderaan laju
1: ya
0: takut kita orang kalau kena empias kalau orang empias bukan empias hujan empias angin motor ke apa kita membang ke apa ya membahayakan juga lah jangan malah aktiviti sit disyorkan sebenarnya sit digalakkan kita orang malah aktiviti kail mengail tu mengail udang mengail ikan bukan nak si nyuruh kita orang melakukan aktiviti macam ni ada tempatnya
1: ada tempatnya betul
0: ada tempatnya yang sesuai jangan atas jalan yang banyak motor kendaraan mudah berlaku apa yang cik diingini susah kelak
1: susah juga betul walaupun kita ucapkan terima kasih lah kepada Kerajaan Sarawak Kerajaan Sarawak kerana memberikan kemudahan kita seperti jematan macam tu alright lah lepas tu lah kita akan kembali lagi dengan perkongsian daripada Sri Aman kita nak layan dulu lagu daripada Teh Hijau lagu dari Tulus Teh Hijau Sarawak
0: Tulus,
1: FM Sarawak FM dan
0: Teh Hijau
1: FM,
0: selamat jamu sekarang lah minum air teh hijau
1: green tea atau rambut teh
0: green tea

0: Info Express
1: Sudo 15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Listener Info Express Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Info Express.
2: Ya, kembali lagi bersama kami Azri dan juga Amy dalam Info Ekspresi. Ya, Sarawak FM.
3: Dengan lagi si Aman FM.
2: Betul. Dan tadi kita dah pun dengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau now. Biasa kita dengar lagu kopi lah, apalah. Tu Teh Hijau.
3: Oh, indah dengar lagu tu. Depan kamera. Okey, apa pun terima kasih kepada semua yang mendengar siaran kita gitu Azri ya. Saya percaya yang kakak-kakak macam-macam kita memang apa kata orang dah berada di bahagian dapur.
2: Betul.
3: Biasalah kaum wanita suri-suri rumah tu dengan aktiviti dapur yang siap akan lekang kata orang dengan dak sudu, dak sendok, dak puyuk belangak.
2: Dah ready semua dah di dapur ya.
3: Wow, memang hebatlah kita orang. Syabaslah kita orang. Dari dini hari ya nak.
2: Mana?
3: Sebab kita orang mundi Kuching tu memangnya akan bangun terlebih awal. Ada yang turun kerja ngantar nembiaknya dulu. Sekitar jam 3 pagi, 4 pagi.
2: Betul.
3: Tu pengalaman lah pada rakan-rakan kita yang bertugas di sini. Mundi situ biasa sikit. Ada sikitnya.
2: Sikit
3: aja lah. Tapi dah mula dah mok sesak juga di Semanggang tu. Sebab kenaan pun dah ada dalam kuantiti yang banyak di situ.
2: Betul.
3: Ya, semuanya mengejar masa. Masa yang dikejar oleh kita tu kadang-kadang kita tu kadang layam juga nak kadang-kadang terlepas masa juga kita nak apapun tepat pada masa lah janji temu kita macam ni dengan orang kadang-kadang kad jemputan kahwin pun buat di tanggal 2 kadang-kadang terlepas lagi ada kejadian hari Sabtu sebenarnya
2: banyak.
3: Hari Minggu ni ada lagi
2: betul
3: ya. Contoh
2: pergi ke rumah je lah ngabas di rumah yang melupa
3: pas di rumah. Okey. Info ekspresi kita. Si berasa jam 10.43 minit pagi. Pergi cuma nok je kata nanti nak. Okey, untuk seterusnya info aktiviti apa yang telah berlaku untuk berkaitan dengan kursus asas haji 1448 Hijrah lah. Untuk sekitar bahagian Sri Aman kita kongsikan bersama info daripada pihak Masjid Bandar Sri Aman untuk jadi sudah dilaksanakan seramai apa terong di sejumlah 75 peserta telah menyertai kursus asas haji 1448 Hijrah di Masjid Bandar Sri Aman baru-baru tutik lah. Mesti silap saya 3 hari bulan hari Sabtu sebagai persediaan memperkukuhkan ilmu, kefahaman dan kemahiran praktikal sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi khusus ya berlangsung dalam 12 siri sebenarnya ya. 12 siri sampai 19 Disember 2026 yang merangkumi ilmu berkaitan dengan rukun, wajib dan juga tata cara haji selain aspek kesihatan serta pengurusan diri ya. Jadi sesungguhnya perjalanan menuju Baitullah bukan sekadar memerlukan persediaan fizikal tetapi juga ilmu, kesabaran, keikhlasan dan hati yang benar-benar bersedia untuk menjadi tetamunya. Semoga setiap ilmu yang dipelajari menjadi bekalan, setiap langkah dipermudahkan dan setiap doa diangkat menjadi kenyataan. Amin.
2: Amin.
3: Ya Rabbal Alamin. Kita doakanlah. Ya. Bukan setakat orang yang berumur, yang dewasa. Kita orang budak belia boleh tu start juga lah ya. Bila tenaga orang budak tu lebih bersemangat lagi sebenarnya. Nyolong, nyokong yang orang dewasa yang dah berumur. Sama-sama membantulah ya. Ilmu yang perlu ada juga yang kita terus pergi macam diajak di ujung kita kena langgar orang orang langgar kita orang kita si tahulah apa yang berlaku kan. Jadi kita nak ngembak juga ceroteh juga bila kita ada apa segmen komen ucapan
2: boleh
3: sebab kita nak berkongsi juga berkaitan dengan hari tu hari-hari dalam bulan setiap hari dalam 365 hari dalam satu tahun ada peristiwa hari-hari. Okay, salah satu padanya 1 Oktober 2026 merupakan hari berjalan kaki sedunia walaupun dah lepas.
2: patutlah kami ada berjalan kaki dari rumah kami ke opis Ria.
3: Ah, bagus cara macamnya supaya tapak kaki kita ringan aja anak. Okey, hari berjalan kaki sedunia tu diraikan setiap 1 Oktober ya, setiap tahun untuk menggalakkan gaya hidup sihat melalui pergerakan ringkas seperti berjalan kaki. Kadang-kadang bila kita berjalan kaki ngubut juga betis,
2: betul tak?
3: Awak maksud dan tujuan adalah untuk kesihatan jantung tu, berjalan kaki membantu menguatkan jantung dan melancarkan peredaran darah. Kadang-kadang kerja kita tu duduk, orang nak duduk. Tapi kita tu angkat duduk.
2: Angkat duduk.
3: Kita di konti tu 3 jam duduk. Kadang-kadang angkat, jom mengeliat, jom kita nak. Jadi tujuannya kurangkan stres ya.
2: Betul.
3: Aktiviti fizikal tu yang melegakan minda kita dan juga mengurangkan tekanan. Ya. Bila kita melakukan aktiviti tu nya mudah aja dan murah sedah.
2: Betul, sedah apa bayar apa indah. Tenaga aja diperlukan.
3: Betul. Ia sih perlukan peralatan mahal ataupun betul. Kita nak ke gymnasium. Atau kita sediakan sikit kasut lah. Kadang-kadang makis sandal pun bergerak juga, maki stokin pun bergerak juga kita nak. Jadi cara pun ada disertakan. Bagus nak berjalan kaki sedunia satu Oktober di Kuala. Yang beri kita tips, kita cara menyertainya dengan memulakan langkah, luangkan masa 30 minit sehari untuk berjalan di sekitar kawasan perumahan atau pejabat. Biar orang nangga kita ya berpusing 2-3-40 kali ni saya. Janji kita berjalan. Aktiviti community ya, untuk aktiviti community macam biasa ya, di waterfall anak pun cuaca bagus, apa semua sikit lah jerbu, program sudah meringan, macam apa ya, sudah aerobik pun ataupun rantaian jalan kaki macam-macam macamnya aja dianjurkan oleh pelbagai organisasi kesihatan dan juga komuniti, boleh kita sertai.
2: Betul.
3: Nak iling-iling tu menong sendiri pun boleh juga. Singembak orang pun boleh juga. Mudah aja ya.
2: Mudah aja ya.
3: Ya, berkaitan dengan hari berjalan kaki sedunia. Disambut 1 Oktober. Nah, Azri. Okey, Azri, ada apa-apa tak?
2: Kita nak baca ada apa? Komen. Perkongsian.
3: Boleh juga.
2: Kita baca komen.
3: Azri sila dulu.
2: Okey, boleh.
3: Kancong kita dua tu.
2: Okey, kita nak dengar, nak bacakan komen dari Ahmad Syafi'i tu. Assalamualaikum DJ katanya. Selamat pagi, selamat bertugas di Ekspresi. Cuaca cerah hari tu katanya. Salam buat semua katanya. Dan seterusnya daripada Pak Su Omar, menonton DJ bertugas katanya di Facebook tu katanya.
3: Iyalah, macam iyalah kami orang bertugas.
2: Amran Saili, selamat Ekspresi warnai hari anda katanya. Sarawak FM semuanya ya, kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari kelak semuanya ya, kekawan. Awalnya dah ngucap makan tengah hari. Okey, seterusnya dari Zahra Jici tu, selamat bertugas di Info Ekspresi hari tu. Amu ada kesempatan lah Kak Zahra. Nak nyampe salam katanya buat semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini ajak berada, ucapan selamat menjalani tugasan harian masing-masing. Okey, mungkin Amy ada sedikit komen untuk dibacakan.
3: Kita sambunglah tu.
2: Okey, sambung je.
3: Kita sambung je tu. Sharifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan Sri Aman FM. Pagi tu sebuyo panas katanya Azri.
2: Sebuyo panas. Alhamdulillah.
3: Bagus benar cuaca sidak. Apa tu? Ekspresi warna hari anda buat semua sahabat kami. Ucapan selamat masa minta lagu apa-apa jat lagu.
2: Boleh.
3: Ya, mandat tu. Sidaknya nang agak di bahagian dapur.
2: Betul. Dah busy dapur dah time tu.
3: Dah
2: berpotong dah sayur.
3: Dah bau bawang.
2: Besi dah.
3: Bawang merah, bawang bakung, bawang apa putih je. Kita tu sudah bau. Bau wangi aja.
2: Dah bertutup belacan.
3: Sidaknya ya lah bau sidaknya. Nyaman lah eh. Okey. Nongai ni Amren. Ekspresi warna yang hari anda di Surat FM. Asli. Panas bercahaya. Keringkan baju. Isnin cuti kerja masak aja. Ya. Ini ada kerja lain. Nak masak. Kerja tu orang saya jelas tu. Lalu si masak saya. Okey. Satu lagi. Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Tu semua nyebut Azri tu. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Kami layan Ekspresi sambil berjahit baju anak-anak muda tu. anak-anak muda tu tanya. Baju panjang di crop jadi pendek. Nang ada kemahiran kepakaran itu. Kak nyawa kak melati malah baju kurung. Lain jak jiwa anak-anak muda kini itu. Si mengapa banyak 8 pasang jak untuk itu syukur alhamdulillah. Eh awal yang malah baju pakai raya tahun depan rasanya tu. Warna apa teh?
2: Awal yang mikir warna ya.
3: Satu lagi sebelum kita bersama dengan Azri Cheng Suni. Assalamualaikum ekspresi warnai hari anda buat semua sihat walafiat hendaknya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
3: Selamat bertugas. Okey, setakat ejaklah dulu daripada apa kita tu berbagi
2: ya, betul.
3: Kita tu.
2: Kita pun dah nak berada di penghujung rancangan lah nak untuk info ekspresi itu. Ataupun terima kasihlah kepada Amy yang dah bersama dengan Azri hari itu.
3: Okey. Banyak lagi cerita hari itu nak. Cik Bangsa juga satu jam masih sampai dah satu jam lah.
2: Yalah. Okeylah sampai di stok je lah untuk kami dua bersama dengan kita. Apapun terus je kekal bersama dengan Sarawak FM dan Sri Aman FM Sri Aman untuk FM. Info ekspresi setiap hari Isnin. Nak kita akan bersama.
3: Okey. InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Bye-bye.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini dan kami Azri akan kembali menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak dalam Sembah Ekspresi. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Tengah, Pulau Sari bercabang dua. Buruk badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga. Sembah ekspresi di Sarawak FM setiap Isnin 11 pagi hingga 2 petang. Sembah ekspresi.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua untuk menemani kita orang dalam Sembah Ekspresi untuk edisi Isnin hari tu. Okey, seperti biasa untuk lagu apa segmen Sembah Ekspresi tu, kami akan memainkan lagu-lagu macam joget, inang, lagu tradisional lah untuk hiburan kita orang sampai ke pukul 2 petang kelak. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Sarawak FM dan Sri Aman FM dalam Info Ekspresi selama sejam di jam yang pertama tadi, dan seterusnya tu untuk pelbagai perkongsian daripada Azri sehinggalah kita orang di penghujung siaran kelak. Okey, jadi untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan ataupun apa aktiviti yang nak dipolah kita orang pada hari tu nak, kita orang boleh kongsikanlah bersama dengan Azri. Komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang. Kami nak mainkan dulu lagu daripada Amelina Zapen 76 untuk hiburan kita orang, dan selepasnya kita juga ada rancangan Ais Sehat dan juga Juh Raun. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Syafari bin Syafi'i, Ketua Penolong Pengarah Kanan Kuat Kuasa, Pegawai Farmasi dari Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, bersama anda dalam segmen AIS Sihat hari ini. Untuk sesi hari ini, kita akan mengupas topik asas iaitu pengenalan vitamin C. Apakah itu vitamin C dan apakah peranannya dalam badan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, vitamin C yang juga dikenali sebagai nama saintifiknya iaitu asid ascorbik adalah sejenis vitamin larut air. Ia tidak disimpan dalam jumlah yang besar dalam badan. Sebaliknya, sebarang kelebihan akan dikumuh melalui urin. Vitamin C dapat memastikan kelancaran metabolisme di dalam badan serta membantu meningkatkan fungsi imuniti badan. Vitamin C adalah penting untuk pelbagai fungsi fisiologi seperti pembentukan kolagen, iaitu sejenis protein yang memberikan struktur kepada tulang, rawan, otot dan saluran darah. Selain itu, vitamin C juga dikenali sebagai antioksida semula jadi yang membantu melindungi sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C juga membantu dalam penyerapan zat besi. Untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagi individu yang kekurangan vitamin C, mereka tidak boleh menggantikan kolagen di dalam badan mereka. Pelbagai jenis tisu dalam badan boleh menjadi rosak dan ini membawa kepada penyakit scurvy. Iaitu biasanya kita boleh kena pasti gusi yang bengkak berdarah dan kemerahan, penyembuhan luka yang lambat serta kehilangan gigi. Namun, pada masa kini, kekurangan vitamin C dan scurvy adalah sesuatu yang jarang berlaku. Kita boleh mendapatkan vitamin ini daripada makanan atau suplemen kesihatan yang diambil secara oral. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber terbaik vitamin C. Buah yang tinggi kandungan vitamin C termasuklah jambu batu, betik, limau, oren, mangga dan nenas. Sumber vitamin C dalam sayur-sayuran termasuklah brokoli, sawi, peria, kubis, lobak merah dan tomato. Kandungan vitamin C akan berkurang apabila makanan diproses dan disimpan dalam jangka masa yang lama. Pemilihan diet yang segar seperti ulam-ulaman, pucuk ubi, ulam raja, pucuk gajus dan cekung manis dapat mengelakkan kehilangan vitamin C. Oleh kerana badan kita tidak dapat menghasilkan atau menyimpan vitamin C, adalah sangat penting untuk memastikan vitamin C sentiasa ada dalam diet seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah sedikit sebanyak penerangan tentang betapa pentingnya memastikan vitamin C sentiasa ada dalam diet seharian kita. Teruskan bersama saya dalam siri AIS Sihat seterusnya, di mana saya akan jelaskan lebih lanjut tentang dos harian vitamin C. Saya Syafarin, jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Gemar paluan gendang dan sorakan ribuan penonton di tebing sungai menandakan permulanya saingan sengit antara pendayung terbaik membelah arus demi memelihara kebanggaan warisan tradisi. Hari ini, Nadia hendak membawa anda merasai kehangatan Regata Sarawak, sebuah temasya sukan air tertua di negeri ini yang mula dianjurkan sejak tahun 1872. Bermula sebagai usaha memupuk keharmonian oleh Sir James Brooke untuk menyatukan pelbagai kaum, temasya ini kini berkembang menjadi simbol perpaduan dan kemuncak kalendar pelancongan Sarawak. Keagungan festival ini terbukti apabila terus mencuri tumpuan dunia serta diserikan dengan keberangkatan tetamu diraja termasuk ke bawah duli yang maha mulia Sultan Brunei, Sultan Pahang dan juga Sultan Selangor. Berlangsung di Kuching Waterfront, suasana dihidupkan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti keindahan perarakan perahu berhias, kehangatan saingan perahu naga antarabangsa hinggalah ke kemuncak perebutan gelaran berprestij Raja Sungai. Penganjuran gemilang ini bukan sahaja menghimpunkan pendayung antarabangsa, malah menyemarakkan sektor perhotelan, perkhidmatan pengangkutan serta industri hospitality dan culinary tempatan. Sambil menyaksikan kehebatan pendayung di air, pengunjung juga boleh meneroka kepelbagaian kraft serta sajian tempatan di gerai-gerai sepanjang Kuching Waterfront. Jika anda merancang ke Kuching pada penghujung Oktober ini, saya mengesyorkan anda mengambil tempat seawal pagi di sepanjang Kuching Waterfront untuk menyaksikan perebutan tahta Raja Sungai. Sambil bersorak memberi sokongan, jangan lupa singgah di gerai kraft tempatan berdekatan untuk membawa pulang cenderamata yang unik. Daripada ketangkasan kayuhan yang padu hingga ke sorakan perpaduan di tebing sungai, Regata Sarawak membuktikan bahawa tradisi dan semangat kesukanan mampu menyatukan pelbagai bangsa. Jom kita round ke Regata Sarawak. Saya Nadia. Satu

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

11.36 minit pagi, kembali bersama kami Azwi dalam Sembah Ekspresi, menemani kita orang sehingga ke pukul 2 petang gelap. Okey, untuk kita yang nak kongsikan ucapan ataupun apa aktiviti yang dipulah kita orang itu, boleh je kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya, seperti dari rakan kita tu Hamidah Mordia. Assalamualaikum Azwi. Waalaikumsalam. Salam ekspresi, warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB, katanya. Alhamdulillah cerah cuaca hari itu, katanya, tapi masih berjerbu. Awal kami dah memasak hari itu, katanya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari itu, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Okey, Kak Jalina Julahi kita, Kak JJ. Yeah. Okey, salam ekspresi warnai hari kita, katanya, buat DJ Azri, katanya. Layan Derio Sarawak FM sambil kelentang-kelentong membasak sambal anak udang galah. Ha, anak punuk, katanya. Okey, untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM, sayang kita semua. Terima kasih DJ Azri dah baca komen. Oh, sama-sama. Mak Wow, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat Sarawak FM dan pendengar setia Radio Sarawak FM. Ucapan buat semua selamat memasak, buat semua suri-suri, katanya. Di Kabung cuaca panas, katanya. Terima kasih banyak-banyak DJ yang tugas. Oh, sama-sama. Terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita dan aktiviti kita hari itu bersama Azri dalam ekspresi Sembah Ekspresi Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, pada pukul 12.30 hari ikuti Berita Ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya, kerak jam yang ketiga. Semestinya akan ada banyak lagi perkongsian untuk kita orang. Okey, yang belum follow media sosial kami orang ya, boleh follow kita tu di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Muat turun juga aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, apapun, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya tu dari Rosiah Chi, Zapin Senandung 2 dan juga kita ada Tiara Jacqueline sama Asmara Dana. Okey, jom kita layan dalam Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Inilah Radio Sehati Sejiwaan dan Sarawak FM. Kembali bersama kami Azwi, memasuki jam yang ketiga, menemani kita orang dalam Sembah Ekspresi untuk hari Isnin tu. Okey, dan apapun kepada kita yang sedang memandu ketika tu, mungkin on the way nak ambil anak pulang daripada sekolah, nak berhati-hatilah ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan selamat bercuti kepada yang bercuti hari tu, nak selamat bekerja kepada yang bekerja juga. Dan apapun untuk yang bermasak ketika tu, ibu-ibu di dapur nak berhati-hati ketika masak ya, jangan ditinggal dapur kita orang, masakan kita orang ya. Okey, dan selamat menjamu selera kepada kita orang yang sedang makan tengah hari ketika tu. Untuk kita yang nak kongsikan apa ucapan kita orang, dan juga nak kongsikan aktiviti kita orang hari tu, boleh je kita orang komen dalam Facebook resmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen kita orang, dan jom kita nak layan dulu lagu daripada Mimi Fly Nara, dan selepas ya kami akan kongsikan jadual solat Fardu Zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan juga kita ada rancangan Sumur Inspirasi Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Mak, tangga ya. Ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak molah apa, Mak?
1: Kejap, Mak engkak Mai sudah terang pakai molah laporan dalam Mai Lapo.
0: Eh, Mak dah molah laporan?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai Lapo. Ibu tunggu gi. Lihat, klik dan lapo.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perbuatan buli jika tidak meragut nyawa, perbuatan itu membunuh jiwa yang menjadi mangsanya. Mereka menyimpan perasaan sedih, rendah diri dan takut di dalam hati bertahun-tahun lamanya. Kita mungkin beranggapan ia sekadar gurauan lucu, mengusik seseorang, tetapi yang jadi mangsa menganggap ejekan tersebut sebagai satu perkara yang menghiris jiwa dan emosi mereka. Jangan normalisasikan budaya buli dalam sekolah dan institusi latihan. Jangan jadi pembuli.

Okey, pada pukul 12.31 minit tengah hari kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan.

Sarawak FM, Sati Sejiwa bersama Azwi dalam Sembah Ekspresi. Menemani kita orang 10 pagi sampai ke pukul 2 petang gelap. Okey, tu kami nak kongsikan lagi komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Sadia Jidia. Assalamualaikum, DJ Azwi. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan selamat bertugas. Semoga sehat, dipermudah segala urusannya. Salam Ekspresi, warnai hari anda, katanya buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan rakan FB semua. Selamat menjalani tugas harian dan selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hatilah hendaknya, katanya. Dan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga setiap amalan ibadah kita mendapat rahmat dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan alhamdulillah, katanya, cuaca mendung waktu tu di kawasan Kuching. Kita semua sentiasa sehat aja, katanya. Okey. Dan daripada Sufian Sulaiman, Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Sembah Ekspresi, warnai hari anda Sarawak FM. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Selamat tengah hari dan salam zuhur kepada semua sahabat-sahabat Sati Sejiwa. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu. Jom layan Sarawak FM Sati Sejiwa sebagai peneman, sebagai hiburan tengah hari kita, katanya. Okey. Dan kita ada juga daripada Sharifah Pelangi Pagi. Selamat bertugas di Ekspresi, warnai hari anda. Terima kasih. Cuaca kami di Miri Mendung. Salam untuk embuk kami dan adik kami di Sebuyo, Sharifah Shania, Sharifah Jana. Okey. Dan semualah sahabat Sarawak FM Sehati Sejiwa, selamat memasak buat suri rumah yang sedang gagal di dapur. Kami pun tengah masak, katanya, sambil dengar radio Sarawak FM. Thank you dan DJ Azri. Okey. Apapun, kami akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang terakhir, dan terus kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 2 petang dalam Ekspresi, warnai hari anda.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun.

0: dalam program menarik.
1: Apa kawin no semangat kan Dida?
2: Hey, napa no kata tau kan to si ku mau.
3: Sidang laya bersama si kue labing kan.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

0: Rahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
1: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
1: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Terdahulu dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ramli Mohamad Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
2: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. diperhatikan.

0: Amerika.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
2: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa. Lah.
1: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia Detasmen Khas 88 Densus 88 Maendra Eka Wardana berkata operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Beli asal FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tengah, Pulau Sari bercabang dua. Buruk badan dikandung tanah. Budi baik dikenang juga. Sembah ekspresi di Sarawak FM setiap Isnin 11 pagi hingga 2 petang. Sembah ekspresi.

Ya, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali bersama kami Azwi memasuki jam yang terakhir menemani kita orang untuk ekspresi warnai hari anda tu, 10 pagi hingga 2 petang, edisi Isnin 5 Oktober 2026. Apa khabar kita orang semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang, okey. Dan untuk jam yang terakhir tu, kita orang boleh kongsikan lagi lah, sementara masih lagi ada kesempatan tu kongsikan ucapan kita orang dan juga apa aktiviti yang dipolah kita orang hari tu. Mungkin ada yang tengah busy molah kerja di rumah juga ketika tu, ada yang ngatur apa benda yang dah rosak di rumah ya nak, elektrik ke apakah, kita boleh kongsikanlah apa-apa aktiviti kita bola lah, okey. Komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Alright, jom kita nak layan dulu lagu daripada Kemi Kimo, Lukas Sikta, Kertas Wangi, Sarawak FM, Sembah Ekspresi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Anak Cik Siti mencari Tuba. Tuba dicari di Tanjung Jati. Di dalam hati tidakkan lupa. Bagaikan rambut tersimpul mati. Sembah ekspresi.

Lagu Kumbang Bunga dari Datuk Sri Siti Nurhaliza yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Sembah Ekspresi. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan eskalator tu naik tapi tiba-tiba turun. Ha, apa cerita tu? Sekurang-kurangnya 12 orang cedera selepas eskalator tu yang berada di sebuah stesen kereta api di Jakarta Barat mengalami gangguan. Kejadian tu berlaku di stesen Duri dan rakaman video di mana naik di media sosial tu menunjukkan beberapa penumpang yang terjatuh berhampiran sebuah eskalator yang sepatutnya bergerak ke atas tapi tiba-tiba turun. Dan Naib Presiden Setiausaha Korporat Komuter KAI dan Karina Amanda memohon maaf atas kejadian yang berlaku tu dan mengesahkan semua mangsa menerima rawatan oleh para medik. Gelik juga rasa bila kita nanggah eskalator tu tak nak. Nyana lah itu. Dah relax kita naik. Tiba-tiba turun. Ui, nasib goleng-goleng orang dibahaya. Nasib saya dah apa-apa yang berlaku nak. Cedera ringan je rasanya tu. Dan ialah pentingnya apabila setiap lift ataupun eskalator tu ada jadual selenggaranya. Nyampun lah nak okay, dan jomlah kita dengarkan lagu seterusnya daripada Carefree, Joget Mak Enon. Terus layan bersama Azri dalam Sembah Ekspresi.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang masih lagi menemani Azri untuk jam yang terakhir tu dalam Sembah Ekspresi. Dan tu kami nak bacakan lagi antara komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Elisman Zetra 3. Hai Azri, hai, salam ekspresi semua orang Sarawak. Katanya cuaca agak panas, berjerebu je area matang tadi. Katanya apapun, buah kenondong masak kari, buah mengkalak di sayur tumis, awan mendung di pagi hari. Katanya moga hujan jerebu terkikis. Okey, seterusnya daripada James Peng Iran. Selamat tengah hari Azri, selamat bertugas, cuaca di Sibu mendung katanya. Alhamdulillah. Okey, Marsa Saleh, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih, semoga sehat ceria selalu bersama tugasan yang dijalankan. Cuaca hari tu katanya ada mendung sikit, alhamdulillah cerah kembali katanya. Terima kasih Azri, Sarawak FM sehati sejiwa. Kita ada juga daripada Ina SN tu, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Salam ekspresi, warnai hari anda, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari tu, amin. Okey, dan seterusnya daripada Saniah Ganti, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan kita hari Isnin tu katanya. Salam ekspresi, warnai hari anda. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan juga aktiviti yang dipolah kita orang hari tu. Okey, bersama dengan Azri dalam Sembah Ekspresi. Seterusnya kita nak dengarkan lagu daripada Norani Zaidris, Ngajat Tampi, Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahih Sejiwa.
2: Kiri jalan, kanan pun jalan. Tengah-tengah, pohon mengkudu. Kirim jangan, pesan pun jangan. Sama-sama menanggung rindu.

0: Okey, sampai di stok je tugasan kami Azri menemani kita orang dalam Sembah Ekspresi untuk hari Isnin tu, 5 Oktober 2026. Dan lepas tu, kita akan bersama dengan Mus Rock dalam Rock On. Dari pukul 2 petang sampailah ke pukul 6 petang gelap, selama 4 jam akan memainkan lagu-lagu rock pilihan Mus Rock sendiri. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Sarawak FM. Sekiranya di sini pun kita berada, boleh dengarkan kami orang juga melalui aplikasi RTM Click dan frekuensi di tempat masing-masing. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye bye.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Kesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys,
3: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak.

0: Kami XPBC. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama Moose Rock di Sarawak FM.
1: Sarawak FM bersama hati sejewa. Assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan-tuan semua. Kami Moose Rock bersama bermani pada petang. Untuk seperti biasa, pertemuan kita janji temu kita setiap hari Isnin pukul 2 sampai pukul 6 petang. Biasanya kita akan menyiarkan himpunan lagu-lagu retro rock terbaik sepanjang zaman. Semestinya menerusi ritma Rock On. Bermula tadi dengan Sweet Charity dengan Papa Rock sebagai penyanyinya dalam lagu Musibah. Rasanya lagu tu di awal 80-an. Tahun dah lahir ke belum pada 80-an? Kami udah tapi kecil lah, gig main tanah, gig main dango masa ya. Okey, pastinya lagu-lagu retro tu, bukan retro rock, retro yang kita dengar setiap hari, pastinya akan menggamit memori, membawa kita ke satu alam ataupun sesuatu kisah yang pernah berlaku, pernah dilalui dari zaman ke zaman dalam kehidupan kita. Kita dibawa oleh waktu. Namun bila dengar lagu, ada setengah lagu yang boleh membuat kita mengimbau kembali segala kenangan. Namun kita nak ngembak semua untuk mengimbau hanya yang manis-manis sahaja, hanya yang sejuk-sejuk sahaja untuk kita ingati agar ia tidak mengganggu kehidupan semasa kita. Okey, di saran kita di Facebook seperti biasa, kami ada status live di Sia. Tak boleh jadikan sebagai tempat untuk on chat di Sia, juga sebagai tempat untuk interaksi dengan kami pada petang tak sampai pukul 6 petang. Hantarlah komen di Sia, nak minta lagu, pasti lagu rock je untuk kita dengar pada petang tu, sebab tu adalah segmen Ritma Rock On. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Read My Wrong on di Sarawak FM. Okey, terima kasih kepada yang terus kekal bersama mendengar pada saat tu. Dan juga pada saat tu juga kami ada kedatangan tetamu di konti Sarawak FM untuk kita berbicara tentang program yang bakal berlaku sedikit masa lagi dalam masa terdekat tu. Jadi kita orang terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM. Dan juga untuk petang tu kami akan bersama tetamu kita sekejap lagi untuk kita berbicara tentang program terutamanya yang akan datang tu. Jadi poster dah kami letak di Facebook untuk yang mendengar secara live. Saran kita pada petang tu terus kekal bersama. Dan kami semua nak buang masa, semua masanya sangat, sangat bahagia. Apapun, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama sesi temu bual kita pada petang ini. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Pelancongan Sarawak, merangkap Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi konsert rakyat sempena perayaan Hari Lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk tahun ini. Selamat datang, Yang Berhormat.
1: Terima kasih DJ Mus.
0: Ya.
1: Kali ini saya katakan sini memang sangat gembira lah.
0: Apa khabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Semangat hari ini datang awal. Jadi kami pun semua nak membuang masa lama. Jadi kita bawa terus on air. Kan?
1: Okey,
0: kita teruskan mengenai sambutan perayaan Hari Lahir Tuan Yang Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Setiap tahun pastinya akan diadakan. Dan untuk tahun 2026, mungkin boleh Yang Berhormat Datuk terangkan secara ringkas untuk pengenalan kita, latar belakang sebalik sambutan perayaan untuk tahun ini.
1: Terima kasihlah di atas soalan tersebut lah. Sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri Sarawak tahun 2026 akan berlangsung di Kuching bermula dari 8 hingga 11 Oktober 2026. Sambutan ini akan menghimpunkan tetamu kehormat, pemimpin negeri serta masyarakat setempat bagi meraikan ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahing Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Yang ke-80. Bagi sambutan perayaan tahun ini, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Julaihi bin Haji Narawi, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, telah dilantik sebagai Menteri bertanggungjawab bagi sambutan perayaan, di mana beliau akan bertanggungjawab meneras perancangan dan pelaksanaan sambutan.
0: Jadi dari segi persediaan dan juga pelaksanaan sambutan yang sebesar ini, pastinya akan memerlukan perancangan dan juga pelaksanaan yang sangat teliti, Yang Berhormat. Bagaimana semua ini dilakukan?
1: Terima kasih lah. Bagi memastikan lah kelancaran penganjuran acara-acara bagi sambutan ini, terdapat 8 timbalan menteri yang akan membantu menteri bertanggungjawab pada tahun ini. Antara timbalan-timbalan menteri bertanggungjawab adalah saya sendiri dan rakan-rakan saya yang lain, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Rahman bin Ismail, Yang Berhormat Datuk Haija Sharifah Hashida binti Said Aman Ghazali, Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Haslan bin Aban Hibni, Yang Berhormat Datuk Engineer Aidil Lariu, Yang Berhormat Datuk Henry Harry anak Jenib, dan Yang Berhormat Datuk Martin Band.
0: Oh, inilah untuk menggambarkan betapa besarnya program ini sehingga terdapat 8 orang timbalan menteri yang akan membantu. Saya yakin sambutan perayaan kali ini pasti banyak program-program lain dari dimensi yang berbeza dari segi pengisian. Boleh Yang Berhormat kongsikan kepada pendengar kita petang ini?
1: Ya, terima kasih. Majlis sambutan perayaan ini nanti bukan sahaja dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin, Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Sekta Yang Amat Berbahagia Tuan Puan, Dato' Petinggi Haija Fauza binti Muhammad Sanusi, dan turut dijangka hadir ialah Yang Amat Berahmat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Open Premier Sarawak. Sambutan ini akan merangkumi tujuh acara. Ya, tujuh. Termasuk kemuncaknya pada pagi 10 Oktober 2026 di Padang Merdeka, Kuching. Nah, program acara nombor satu, Majlis Kesyukuran. Majlis Kesyukuran Agama-agama lain dan istidat perbarisan dan rapat raksasa. Ya, itu penting.
0: Yang ni kemuncak dia. Perbarisan ni.
1: Paginya Oktober 10 Sabtu pada pagi pukul 8 tempat di Padang Merdeka, Kuching lah.
0: Jadi mesti datang awal
1: Mesti datang awal kerana itu
0: dah mula.
1: Itu traffic memang banyak lah. Ada traffic jam lah. Harap semua rakyat Sarawak Kuching lah datang sini lah. Okey, keempat itu istiadat lah pengguniaan darjah kebesaran negeri Sarawak. Dan kelima ada majlis jamuan malam itu negeri. Malam itu tempat di Dewan Setapan. Iaitu bagi majlis jamuan negeri, majlis seni Sarawak lah. Terlibat secara langsung dalam menyediakan persembahan bertemakan jazz dengan iringan simfoni orkestra negeri Sarawak atau sans penyanyi-penyanyi tempatan Sarawak dan juga akan diserikan dengan penampilan khas penyanyi popular Malaysia iaitu Haziq Rasbi. Pengisian ini akan menyerikan majlis dengan persembahan muzik yang elegan dan bersesuaian dengan sesuana jamuan rasmi malam itu di negeri lah. Tapi this one only by invitation lah.
0: Jamuan negeri.
1: The other one yang penting ini.
0: Yang besar juga ni.
1: Besar ini. Konsert rakyat.
0: Ini yang ditunggu.
1: Malam itu.
0: Malam 10 Oktober.
1: 10 Oktober. Malam pukul 8 tapi mesti mau datang awal lah. Tempat yang Padang Merdeka, Kuching.
0: Padang Merdeka.
1: Kami orang harap lah sasaran hadiran ada 10,000 orang di bersama-sama malam itu. Bagi tahun ini, saya telah diberi tanggungjawab untuk menyediakan konsep rakyat.
0: Konsep rakyat,
1: dengan kerjasama dan sokongan daripada Majlis Seni Sarawak selaku agensi pelaksana. Dan dalam itu itu menyediakan konsep rakyat Peter Makan pada Sabtu dengan irama rakyat Harmoni Sarawak.
0: Irama Rakyat Harmoni Sarawak.
1: Correct.
0: Itu tema dia.
1: Malam inilah MSS memainkan peranan penting dalam merancang, menyediakan dan mendiaraskan persembahan yang menghimpunkan barisan artis tempatan Sarawak bersama artis popular tanah air. Pelibatan ini mencerminkan peranan MSS dalam mendengarkan bakat seni sektor menyatakan tukar masyarakat melalui ya, kepelbagaian muzik dan budaya. Ketujuh majlis jamuan teh lah, hari Ahad, tarikh 11 lah, Oktober lah, iaitu dan ini di bagi majlis jamuan teh pula MSS lah turut pun ada terlibat secara langsung dalam menyediakan persembahan yang lebih santai dengan pendekatan kepada irama Malaysia. Majlis ini juga akan diserikan dengan penampilan khas Bob Yusof.
0: Bob Yusof, ya,
1: penyanyi popular lah.
0: Ya, betul.
1: Semua orang Sarawak kan
0: dengan dia lah.
1: Ya.
0: Okey, Yang Berhormat, itu antara tujuh acara sampingan di sebalik ada dua tadi yang dinyatakan, terutamanya 10 hari bulan pada pagi perakan dan rapat raksasa dan malam ada konsert rakyat.
1: Ada, ya.
0: Pendek kata yang datang pagi di Padang ya, okay, boleh stay terus sampai malam, Yang Berhormat.
1: Oh ya.
0: Elak jam kan. Okey, lepas ni kita nak berehat seketika, nanti kita nak fokus dengan konsert rakyat.
1: Ya.
0: Pasti banyak soalan-soalan yang ingin tahu tentang konsert ini, siapa yang bakal tampil sebagai artis jemputan. Kelak kita akan sambung lagi, kita nak terus berhibur mesti Ritman Rock On, himpunan lagu retro terbaik di Sound FM. Lagu seterusnya itu adalah pilihan Yang Berhormat kita pun, yang nak dengar lagu Bee Gees dengan tajuknya
1: Words.
0: Dengarkan di Sound FM, sehati sejiwa.
1: Our friends, all the listeners.
0: Yeah.
1: Terima kasih.

0: Gees dengan Words, himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, hanya di Sarawak FM setiap hari 2 hingga 6 petang. Okey, masa tu masih lagi kita bersama untuk temubual konsert rakyat bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Pelancongan, merangkap Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi konsert rakyat. Okey, Yang Berhormat, lepas dengar lagu, okey, ya,
1: terima teruskan. Kasih.
0: Jadi DJ sekejap petang tu. Okey, tadi Yang Berhormat ada nyatakan tentang konsert rakyat. Sekarang kita nak fokus dengan konsert rakyat. Boleh kongsikan secara lanjut berkaitan acara ini?
1: Terima kasih. Ya, konsert rakyat lah merupakan salah satu acara dalam sambutan perayaan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya, akan berlangsung pada malam pukul 10 Oktober 2026 jam pukul 8 malam. Tapi tadi saya sebut datang awal sikit lah, tempat lah, tempat di Padang Merdeka, Kuching lah, dengan kami orang dah harap lah ada lebih 10,000 orang.
0: 10,000
1: Konsep ini merupakan hadiah dari kerajaan Sarawak kepada semua lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama meraihkan sambutan pada tahun inilah. Untuk maklumat konsep rakyat tadi adalah saya cakap pada tahun ini ada membawakan temah irama rakyat harmoni Sarawak yang mencerminkan semangat kebersamaan, keharmonian dan perpaduan rakyat Sarawak dalam meraihkan sambutan perayaan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Konsep ini menghimpunkan barisan artis tempatan Sarawak bersama artis popular tanah air dalam sebuah persembahan yang bukan sahaja melibatkan malah meraihkan kebahagiaan budaya, muzik dan masyarakat kita. Bertempatan dengan semangat satu pantas berbagai arama menyatukan rakyat dalam harmoni. Kita berharaplah konsep rakyat ini menjadi satu wadah yang mendekatkan masyarakat sektor, mewujudkan suasana sambutan yang meriah, inklusif dan penuh makna. MS selaku agensi pelaksana memainkan peranan langsung dalam penyediaan dan penerasan persembahan konsep rakyat ini bagi memastikan pengisian seni mencerminkan tema sambutan sektor dapat dimati oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Dengan sasaran di Padang Merdeka, sekitar 10,000 orang akan hadir sebagai satu sasaran pihak penganjur sempena sambutan hari jadi TYT. Jadi apa pula matlamat penganjuran konsert ini, Yang Berhormat?
1: Menjadi harapan kami agar sambutan ini bersifat inklusif dan masyarakat rakyat, agar sambutan ini tidak hanya diisi acara rasmi dan protokol semata-mata. Konsep rakyat ini adalah hadiah dari kerajaan Sarawak sebagai tanda penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seperti kita tahu, muzik adalah medium perpaduan yang paling berkesan. Kerana melalui konsep ini, rakyat dari berbagai kaum akan berkumpul membanjiri Padang Merdeka Kuching.
0: pada nanti, Merdeka ya. Jangan lupa 10 hari bulan. Saya suka perkataan konsert rakyat adalah hadiah kerajaan Sarawak sebagai tanda penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi nak tahu juga lah hadiah ya, apa dalam hadiah ya, penyanyi-penyanyi yang bakal terlibat.
1: Konsep
0: yang
1: rakyat
0: ini ditunggu kan.
1: Ya betul. Ya, konsep rakyat pada tahun ini akan mendapikan barisan artis yang terdiri daripada artis tempatan Sarawak, kumpulan muzik tempatan sektor, artis popular tanah air. Persembahan akan dibahagikan kepada beberapa segmen, yang mendatangkan berbagai genre muzik sekaligus menawarkan persembahan yang lebih menarik dan berbarisai untuk dimati oleh para pemohon. Dan bagi segmen artis tempatan Sarawak, ada yang akan membuat persembahan ialah Ramless Walter.
0: Ramless Walter.
1: Kerry Jeris.
0: Kerry Jeris. Okay.
1: Yadi Romani.
0: Okay.
1: Dayana Shini.
0: Dayana Shini.
1: Hari Parin.
0: Okay.
1: Parin lah. Hari Parin.
0: Hari Parin.
1: Rekyu Ten Sifa.
0: 1, 2, 3, 4, 5. 6 penyanyi tempatan.
1: Correct. Selain itu, konsep ini juga menepikan artis popular dari luar Sarawak, iaitu
0: dari Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Siapa?
1: Dato' Awi.
0: Dato' Awi. Saya mesti datang ni.
1: Yang memang popular.
0: Okey, lagi.
1: Ada, ada grup Floor 88.
0: Floor 88.
1: Dan Aina Abdul.
0: Wow. Rugi kalau si datang.
1: Okay. Inilah. Memang satu gabungan barisan artis ini dijangka akan memeriahkan lagi konsep rakyat di tangan persembahan yang lebih menarik dan bervariasi selagi guslah mampu menarik minat sektor, menghiburkan penonton daripada berbagai lapisan umur dan latar belakang.
0: Okey, konsert ni walaupun berada diadakan di Kuching, terutamanya orang Kuching, memang peluang yang besar macam ni yang rakyat yang berada di luar Sarawak ataupun di Kuching boleh tak datang?
1: Memang tentu. Ya, selain penonton yang hadir secara fizikal di pada mereka, rakyat di luar Kuching dan luar Sarawak nak juga menonton, boleh menyaksikan konsep ini kerana ia akan disiarkan secara langsung melalui TVS, Astro 122 dan MyTV.
0: MyTV.
1: Serta platform media sosial rasmi UKAS dan Facebook dan YouTube lah. Dengan cara ini seluruh rakyat Sarawak, mereka lah yang berada di luar negeri dapat bersama-sama menikmati kemeriahankanlah konsep inilah. Harap semua boleh-boleh bersama-sama.
0: Itulah, kalau tak dapat datang di Kuching, boleh menonton banyak saluran di TV, ada di Facebook, di YouTube, semua ada. Jadi takkan ketinggalan. Jadi mungkin ada sebarang pesanan atau nasihat yang Bermak Datuk kepada yang bakal datang menyaksikan secara langsung, macam mana?
1: Sudah tentu itu. Pihaklah PDRM akan memberilah nasihat lalu lintas penuntut jalan, jalanan, lokasi, pakai kepada semua yang terlibat bagi memudahkan pergerakan kenderaan orang awam yang ingin hadir konsep rakyat nanti. Saya memohon agar bakal pengunjung yang ingin hadir nanti membuat perancangan perjalanan dengan baik dan mematuhi arahan dan nasihat yang telah dikeluarkan oleh pihak PDRM lah.
0: Pastinya sasaran 10,000 penonton rasanya memang boleh dicapai. Bagaimana pula dari segi impak yang diharapkan Yang Berhormat Datuk sebagai Timbalan Menteri yang bertanggungjawab, apa impak yang diharapkan daripada konsert ini kepada rakyat secara keseluruhan dia?
1: Ya, terima kasihlah DJ Mus. Konsep ini rakyat lah. Memang ini kita lihat lah. Bukan sekadar sebuah persembah han hiburan, tetapi lebih besar daripada itu yang menjadi luan untuk kita menggerakkanlah hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam suasana penuh harmoni dan kebersamaan. Melalui konsep ini, rakyat daripada berbagai lapisan kaum dan generasi dapat berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari yang cukup bermakna ini. Impaknya ia dapat memperkukuhkan semangat perpaduan, ia menzahirkan rasa kasih sayang rakyat kepada Tuan
0: Yang Terutama,
1: Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak, serta meningkatkan kita bahawa kekuatan negeri ini lahir daripada kebersamaan seluruh rakyatnya.
0: Ya, semestinya. Dan seperti yang telah kita Yang Berhormat telah maklumkan secara detail tadi, ada 7 acara nupahya. Jangan lupa fokusnya pada 10 hari bulan, perarakan rapat raksasa 10 pagi dan malam ada konsert rakyat. Pastinya kita harapkan semualah yang mendengar pada petang tu rancang masa awal-awal seperti Yang Berhormat ni. Rugi kalau terlepaskan. Jadi sebagai yang terakhirlah sebelum kita berakhir, mungkin melalui kesempatan ini mungkin Yang Berhormat Datuk ingin menyampaikan ucapan sebenarnya sambutan perayaan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama pada tahun 2026 kepada pendengar kita. Mungkin pesanan yang terakhir.
1: Terima kasih lagi lah DJ Musa. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah dan mengucapkan selamat menyambut ulang tahun hari lahir ke-80 kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Semoga Tuan Yang Terutama sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan kebijaksanaan untuk terus menuangi rakyat sektor negeri Sarawak yang kita cintai. Sambutan pada tahun ini amat istimewa kerana kita bukan sahaja merayakan ulang tahun hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama, tetapi juga berpeluan meraihkannya bersama-sama sebagai satu masyarakat Sarawak yang bersatu padu. Sehubungannya itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput seluruh rakyat Sarawak, khususnya warga Kuching dan kawasan sekitarnya untuk bersama-sama memerikan konsep rakyat bertamakan irama rakyat harmoni Sarawak. Marilah kita hadir bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati persembahan yang telah disediakan sambil bersama-sama meraihkan sambutan yang penuh bermakna ini dalam suasana meriah, harmoni dan penuh semangat perpaduan. Dan akhir kata, sekali lagi lah saya merafat sembah dan mengucapkan selamat menyambut bulan tahun hari lahir ke-80 kepada Tuan Yang Terutama. Semoga Sarawak terus aman, makmur dan sejahtera di bawah naungan Tuan Yang Terutama.
0: Itu yang kita harapkan. Jangan lupa kasih dengan acara-acara yang telah disediakan oleh kerajaan. Semoga semua dapat turut serta, semua dapat bergembira lah, semua kita bersatu bersama kan.
1: Bersama-sama.
0: Betul. Bila apapun, terima kasih pada Yang Berhormat sudi meluangkan masa lebih kurang setengah jam untuk ke udara bersama, on air bersama pada petang tu. Mungkin di pertemuan akan datang kita jumpa lagi, mungkin jumpa di program yang lain.
1: Terima kasih lagi DJ Emus.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Sama-sama. Okey, seketika kita bersama untuk temu buah konsert rakyat sempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-80 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak tahun 2026 bersama Yang Berhormat Datuk Sebastian Ting Siu Yu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Pelancongan, merangkap Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi konsert rakyat.
2: Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan Hari Lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Pembangunan kawasan dan keperluan masyarakat terus menjadi keutamaan, Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine. Dia berkata fokus adalah untuk memastikan kepentingan serta keperluan rakyat terus diberi perhatian. Sebagai wakil rakyat, tanggungjawab itu perlu dilaksana secara berterusan dan bukannya bermusim. Dia berkata demikian kepada pemberita RTM di Mukah. Mengenai kepimpinan negeri pada masa hadapan, Royston berpandangan perkara itu wajar diserahkan kepada kepimpinan tertinggi Sarawak. Pada masa ini, kepimpinan sedia ada masih diperlukan untuk meneruskan agenda pembangunan negeri. 12 pasukan menyertai pertandingan Mobile Legend tertutup N40 Kabung. Pertandingan sebenar Carnival Sukan Sebekas Cawangan Kabung, pasukan belum panas muncul juara dan membawa pulang hadiah wang tunai RM700. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi pasukan Just Friends dan Parti Ayam. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM500 dan RM300. Hadiah disampaikan Ahli Dewan Undangan Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir. Sementara itu, Datuk Muhammad C. Kadir turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 112 penerima melalui program Seberkas Prihatin, Seberkas Cawangan Kabung. Penerima terdiri daripada golongan belia sekitar kawasan Kabung. Beliau memuji inisiatif tahunan oleh Seberkas dalam menyantuni masyarakat, khususnya golongan belia di peringkat akar umbi. Program itu dilihat dapat mengukuhkan hubungan antara Seberkas dan masyarakat setempat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari, mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

0: Assalamualaikum.
1: Ritma Rock on the Song FM setiap hari Senin 2 sampai 6 petang bersama Muzrock dan rakan-rakan. Okey, di jam yang kedua sudah antara lain untuk jam tu kita akan siarkan I Think pada pukul 3.20 minit petang. Dan buat jap berhibur bersama kumpulan Wings, lagu Lena di Ulit Intan. Okey, sebuah album yang menampilkan penyanyinya Mel dalam album kumpulan Wings. Pernah tampil dalam sebuah album bersama kumpulan Wings, orang asing. Okey, selamat petang kepada yang mendengar sambil menonton, antaranya Madu Kemenyan yang menghantar komen sejam yang lepas. Selamat petang juga untuk Noraini Amrin. Salam rock on untuk semua. Selamat petang minta lagu Langit Ketujuh. Okey, kita juga ada Masnah Loso. Selamat tugas Mus. Cuaca panas berjerebu di Batu Sebelas. Ha, dah kembali dah jerebu kita tu. Selamat datang juga untuk Nolana Kuang. Assalamualaikum Mus. Salam rock on untuk semua rakan-rakan dan juga pendengar. Kita juga ada Rashidah Eddy. Selamat tugas. Cuaca panas sejak layan rock on. Lagi Norangah Nora. Selamat tugas Mus. Salam ritma music retro terbaik untuk semua pendengar Sarawak FM. Lagi ada Zara Haji Chi. Assalamualaikum Mus. Menada minta lagu Wings Misteri Mimpi Shakila. Okey, kita dah siarkan bawa je lagu Wings tadi, Lena di Ulit Intan. Kita juga ada Haji Rahbi. Salam rock on untuk semua. Cuaca mendung hari tu, masih kurang sihat. Kami layan jak lagu disiarkan. Okey, pada tak orang yang kurang sihat pada saat tu, kita doakan semoga cepat sembuh, cepat sihatnya. Selamat petang juga untuk Sarifah Hanifah Syed Akil. Juga komen sejam yang lepas. Yang mantap komen di siang. Okey, kelak kita sambung lagi ucapan daripada pendengar kita. Kita nak terus berhibur kemudian Spring dengan Cempaka di Rambulan dengan penyanyi Dato' Aming. Selepas itu ikuti I Take yang disediakan oleh penerbitnya Bab Adudu. Sama FM Sehati Sejiwa.

0: Εσύ.
1: Άιτε.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
2: Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
0: This is
3: Don't move.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
6: You're tuned into
7: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan Jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
8: What?
2: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
8: No. Kevin, me not do it.
2: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
9: Now back to the music.
10: Mak, tangga ya, ada rumah ko.
11: Si menjadi tu.
10: Kita nak molah apa, mak?
11: Kejap, mak muka mai sudah terah pakai molah laporan dalam mai lapo.
10: Mak dah molah laporan?
11: Oh, senang ja. Lihat, klik dan lapo. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapo melalui sistem mai lapo. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapo.
12: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
13: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
12: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Bila waktu sekarang dah pun 3.24 minit petang, sebagai panduan bersama untuk anda yang berada di Zon Khas, Orang Fadu Asar telah pun masuk pada pukul 3.21 minit petang tadi. Dan bagi anda yang berada di Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, Orang Fadu Asar pada pukul 3.24 minit petang. Berikutnya di Zon 2, Niah Berkenu, Miri Subuti, Marudi, Salah Padu Asal, 3.27 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Baga, Belaga, Pandan, Sabah dan Bintulu pada pukul 3.30 minit petang. Salah Asal di Zon 4, Igan Oyak, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, 3.34 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Seri, Kejulau, Bintang, Ngodan, Rajang, 3.35 minit petang. Zon 6, Kampung Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau Pusat, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 3.35 minit petang. Zon 7, Semerahan, Semunyan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, 3.37 minit petang. Dan di Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, Salah Fadu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.41 minit petang. Demikian jadual Salah Fadu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

FM SHT Sejua Vagrant, lagu 1990 dengan Kerana Takdir. 3.32 minit petang. Okey, lagi kita nak baca komen untuk live status Rock On di Facebook pada petang tu. Amran Saili untuk semua kawan-kawan. Salam Rock On. Kita juga ada Dayang Hanim minta lagu Iklim Puteri. Lepas tu ada sikit lagu Iklim. Kita tunggu lagu apa. Ahmad Syafiq, selamat tugas Mus. Salam Rock On untuk semua pendengar dan sahabat setia Song FM. Selamat petang juga untuk Maznah Army. Cuaca panas, jerubu juga tapi siklah teruk macam hari sebelum tu. Lagi komen daripada Mariam Loso, selamat tugas Mus. Layan je lagu petang tu, santai-santai je, panas di Tanjung Harapan. Selamat petang untuk Suhaila Abdullah, untuk semua selamat, salam sehati sejiwa di Ritma Round On terbaik. Selamat petang untuk Zalika Zaliha Lyun, salam untuk semua pendengar. Kita juga ada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum DJ Musro, salam Round On untuk semua sahabat Song FM. Roslina Francis, selamat petang untuk semua kawan-kawan minta lagu Ella Sembilu. Juga kita ada komen sejam yang lepas daripada Nick Mok. Selamat petang juga untuk Sadiah Jidia, Joanna Amadi, lagi Marsha Saleh, Sufian Sulaiman. Juga yang bersiaran pada petang untuk bersama kita, Dorina Wong, Jamila Joniman, Rugayah Amerikan, Sharifah Hanifah Syed Akil. Lagi antara yang terkini kita ada Mark Wong dari Kabong, cuaca panas terik katanya, masih juga jerebu. Juga selamat petang untuk Norma Medri. Okey, antara komen yang dihantar oleh pendengar kita si Facebook Song FM, walaupun sekejap lagi kami akan end live, namun tak orang boleh terus kekal mendengar himpunan lagu retro rock terbaik sehingga jam 6 petang. Sebab kita masih on air, on airnya masih live sampai pukul 6 petang. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On.

الله أكبر الله أكبر.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Teladan kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar cerita ya? Dalam surah Al-Buruj ayat 4 hingga 7, Allah SWT menceritakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Allah SWT melaknat Ashabul Ukhdud. Kisah ini diberitahu oleh Imam At-Tabari berlaku di Najran. Sebelum perutusan Nabi SAW, seorang raja yang zalim bernama Zur'ah Zanuas, yang mana dia telah memerintahkan digalikan parit untuk membunuh, membakar 20,000, kata Imam At-Tabari, orang yang mengikut seorang pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Panjang ceritanya, kita pun ada mungkin tuan-tuan yang mendengar nak, yang mananya disuruh untuk menggantikan seorang magician, ahli sihir, kepada raja tu tadi, tapi ia telah beriman kepada Nabi Musa AS, iaitu akidah yang sempurna. Maka apabilanya si dapat membunuh pemuda tersebut, maka pemuda itu telah memberitahu, mohon kau nak bunuh aku, gather, kumpulkan manusia, rakyat, kemudian bacalah bismillah dengan nama Allah sebelum memanahku. Makanya telah meninggal dunia. Maka rakyat yang menyaksikan perkara tersebut telah beriman kepada Allah. Masya Allah. Maka setidaknya Sa'idah 23-23 kata kita nak, sanggup mereka untuk menghadapi ujian dibakar di dalam parit tersebut. Supaya Allah menyebut tadi, binasalah, celakalah bagi Ashabul Ukhdud. Mereka membakar api untuk membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, dan Allah SWT mengurniakan mereka semua adalah syurga, syahid di jalan Allah kerana mempertahankan akidah La ilaha illallah. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada Ashabul Ukhdud? Kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita mempunyai strong belief, keyakinan yang kuat bahawa toklah agama yang Allah kurniakan kepada kita. Kita bersyukur, tahu kita nak ni halal, nak ni haram, si boleh sebarang kelakar, si boleh sebarang kita nak molah di dunia tu. Sebab apa? Kita adalah hamba Allah. Jadi sebabnya, sama-sama kita mempertahankan akidah kita, ahli keluarga kita, maka ada satu cadangan. Maknanya tu daripada ajaran Nabi SAW, pagi-pagi nak, lepas subuh, kita amalkan baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Simple je nak, 3 kali dibaca. Aku telah reda, Allah je tuan aku, Islam je agamaku, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh, utusan Allah SWT dan nabiku. Nabi memberitahu apa ganjaran daripada ucapan tu. Siapa maca tu lepas subuh dannya ditakdirkan meninggal dunia pada hari, Allah reda dengan, insyaAllah syurga menantinya. Jadi ya tuan-tuan, mulakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tiada tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
1: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia milik kita.
2: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu, jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Selamat FM, besar hati, sejiwa. Okey, 41 minit petang, kita berada di jam yang ketiga sudah. Antara lain untuk jam tu, kita ada refleksi diri, kita juga ada Go Head Sarawak. Dan untuk saat tu, kita nak ikuti dulu ramalan keadaan cuaca untuk info cuaca pada sebelah petang tu. Kita ada Iskandar di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang. Apa khabar, Is? Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang tu. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 4 petang 5 Oktober 2026. Dia mulakan dengan cuaca petang. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Pada cuaca sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan Mukah. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Untuk barat Sarawak, laut berombak setinggi kurang daripada 0.5 meter dan angin bertiup dari arah utara barat laut selaju kurang daripada 10 km sejam. Untuk utara Sarawak pula, laut berombak setinggi kurang daripada 0.5 meter dan angin bertiup dari arah barat laut selaju kurang daripada 10 km per sejam. Untuk suhu di sepanjang tempoh ramalan, suhu minimum ialah 24 darjah Celsius, suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Sama-sama. Sebab tugas juga untuk kita, Is.
2: Okey, baik.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Okey, Waalaikumsalam.
1: Iskandar dari Met Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca. Merusi info cuaca setiap petang kita bawakan di Sarawak FM sebagai panduan kita bersama. Okeylah, kita teruskan ritma Wrong On pada petang tu. Bersiaran untuk tuan yang pada petang tu malah apa? Sedang bertugaskah? Apakah? Terus kekal bersama mendengar sampailah pukul 6 petang.

tempatan international di jam tu. Dan untuk perkembangan-perkembangan luar negara, mesti info luar negara akan kita bawakan di jam yang terakhir, jam keempat, mesti cerita luar negara. Okey, tolong yang mendengar pada saat tu, apa-apalah, mungkin yang mendengar di tempat kerja. Tadi mesti komen yang dihantar, ada yang minta lagu. Dan kita akan selitkan bersama lagu-lagu permintaan daripada tolong. Mungkin lagunya Si Chun, mungkin artisnya Chun. Mungkin Si Keluar itu mungkin lagu yang kami siarkan permintaan tak orang pada sebelum-sebelum tu. Janji terus kekal bersama memilih Ritma Rock on Step Isnin 2 sampai 6 petang.

Bunga Lalang Rima Rasidi antara lagu yang kita selitkan bersama sebagai hiburan kita pada petang untuk mengisi ritma Wrong On. Okey, yang mendengar pada saat itu, kita akan kongsikan juga info perkembangan

0: Rumah kita tak dah jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tak, Pak?
1: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan terapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Untuk refleksi diri hari itu, kita mau cuba membuat kuasa dengan tindakan kecil. Apa yang kita pola untuk mula perubahan besar, kita mula dengan anak kecil je dulu. Nak kata korang tak nak umit-umit aja eh. Anak kecil-kecil dulu. Sebagai contoh, bangun pagi. Sekecil-kecil benda kita pola dulu, benda yang akan memberi impak yang besar dalam life kita, dalam kehidupan kita yang seterusnya. Apakahnya? Cuba bagi contoh. Yang paling senang bangun pagi, cuba untuk kita melipat cadar, melipat selimut, benda kecil je ya. Setiap kita, masing-masing kita fikir, siklah payah nak ikut daripada madam. Tapi apa yang madam cuba nak sampai dengan adik kakak hari itu ialah, pagi hari ya, kita cuba mulakan life kita, kehidupan kita 5 minit dengan benda yang kecil tapi memberi kesan yang besar. Senyum kah, merit salam, peluk anak-anak, mu nak suka nak bermesej, hantar mesej wish good morning dengan adik kakak, kaban-kaban. Sini ada masalah, 5 minit sehari. Dan bila kita sentiasa mulah ya konsisten, maksudnya ialah hari tu mulah udik, esok mulah udik dan seterusnya, insyaAllah. Walaupun yang kecil aja benda ya, bangun pagi, senyum, minum air suam, wish good morning, peluk anak bini nak, insyaAllah ia akan memberikan kesan yang sungguh besar, perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan juga dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi adik kakak, ambil masa tu cuba fikir, apakah benda 5 minit yang aku boleh pola, 3 minit yang aku boleh pola, benda simple, benda kecil setiap pagi tapi yang boleh ku pola ulang kali jadi rutin dan memberi kesan kepada kehidupan aku dan orang sekeliling. Walaupunnya kecil tapi kita konsisten, insyaAllah hasilnya besarnya ibarat macam semut lah. Semut ambilnya benda kecil-kecil-kecil tapi dipola, dikumpulnya banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya cukup makanannya untuk satu koloni setidaknya. Jadi sebabnya adik kakak, mulai hari tu juga cuba wujudkan satu tabiat kecil yang si ambil masa lama tapi kita boleh pola hari-hari consistently and ia akan beri impak yang besar dengan kita pun, keluarga kita, dengan orang sekeliling kita. Ingat ya, slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

setiap kelopak mata yang pernah berkenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

Rock selamanya di Ritma Rock On. Okay, Toki dengan Biasan, dan sebelumnya dah pun bersama kita mengikuti refleksi diri. Okeylah, kita nak kongsikan info semasa untuk perkembangan nasional. Isu graduan bekerja di luar bidang dan juga kelayakan akademik menjadi antara fokus utama kerajaan dalam perancangan strategi dasar pendidikan tinggi 2026-2035. Ini bagi memastikan peluang kerjaya selari dengan ijazah yang dimiliki. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, menerusi dasar berkenaan, kerajaan akan memberi tumpuan khusus kepada graduan universiti bagi menangani isu guna tenaga tidak penuh ataupun underemployment. Langkah itu katanya bagi memastikan graduan yang mempunyai ijazah mendapat peluang pekerjaan yang selari dengan bidang pengajian mereka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis sambutan Hari dan Bulan Akademia Peringkat Kebangsaan 2026 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya UM hari ini. Mengulas lanjut, Menteri berkata antara langkah yang dibuat oleh pihak kementerian adalah bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia ataupun KESUMA. Okey, itu satu info perkembangan nasional untuk kita kongsikan. KPT tumpu isu graduan bekerja di luar bidang dan juga kelayakan. Okey, ada antara info perkembangan semasa, dan juga kita akan bersama ikuti perkembangan sukan juga di jam tu pada pukul 4:45 petang kelak. Menerusi Go Ahead Sarawak yang disediakan perempitnya Aida.

Sarawak FM, Elsa Hati Sejua Hot dengan Alone. Mungkin ada yang mendengar dalam kenderaan yang balik ke jam 4.30 ataupun yang bakal menamatkan tugas pada petang tu pada pukul 5 petang, lebih kurang 20 minit lagi. Ataupun kita sama-sama habis kerja pada pukul 6 petang. Jadi terus fokus dengan sejam lebih lagi untuk kita mengakhiri tugasan kita, melaksanakan tugasan kita dengan cara yang terbaik. Okey, berikutnya kelak kita akan ikuti perkembangan sukan merusi Go Ahead Sarawak. Itu akan bercakap mengenai pencapaian sukan Asia Aichina Goya dalam Go Ahead Sarawak. 4.45 minit petang.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
1: Kejayaan cemerlang Sukan Asia IC Nagoya 2026 tidak harus membuatkan Malaysia terlalu selesa. Sebaliknya, perlu dijadikan titik permulaan untuk memburu pencapaian lebih tinggi di Sukan Olimpik. Ketua Kontijen, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, pencapaian di Jepun memberikan petunjuk mengenai kekuatan atlet negara selain mendedahkan ruang yang masih perlu diperbaiki bagi memastikan prestasi Malaysia terus meningkat secara konsisten. Malaysia mencatat pencapaian membanggakan di IC Nagoya apabila meraih 9 emas melepasi sasaran 6 emas yang ditetapkan sebelum temasha menerusi sumbangan karate, e-sukan, squash, sepak takraw dan berbasikal track. Pencapaian itu turut memperlihatkan kemampuan atlet negara bersaing dengan barisan terbaik Asia selain membuktikan bahawa beberapa sukan yang menjadi sandaran kontijen masih mampu menghasilkan kejayaan di pentas tertinggi benua. Menurut beliau, pendekatan jangka panjang itu amat penting bagi memastikan atlet berpotensi tidak hanya bersedia untuk satu temasha, sebaliknya dibangunkan secara sistematik bagi menghadapi cabaran yang lebih besar. Tumpuan selepas ini perlu diberikan kepada persiapan menuju Sukan Olimpik kerana tahap persaingannya jauh lebih tinggi berbanding Sukan Asia, sekaligus menuntut perancangan yang lebih terperinci. Kejayaan di IC Nagoya memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan yang dimiliki Malaysia, namun pada masa sama segala kelemahan perlu dikenal pasti dan ditangani dengan segera. Beliau percaya Malaysia mempunyai kelompok atlet yang mampu pergi lebih jauh sekiranya diberikan sokongan, program pembangunan dan pendedahan antarabangsa secara berterusan. Itu dia perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Round on. Ritma Wrong On di South FM. Okey, buat jap mengikuti seketika perkembangan sukan dalam dan luar negara menerusi Go Ahead Sarawak setiap hari 4.45 minit petang. 5 petang ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah sebelum kita bersama di jam yang terakhir, jam keempat untuk pertemuan 4 jam di Ritma Wrong On setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Dan antara lain untuk jam berikutnya kelak, kita ada Beast on A, kita juga ada sketsa rumah kayu tepi jeraya dan kami akan kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk kisah luar negara di jam yang terakhir kelak. Jadi terus kekal bersama dengan di Ritma Rock On di Sarawak FM.

diberikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba, memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyangkan.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan khususnya melibatkan industri padi dan beras.
1: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
4: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking untuk betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Sarawak Agrofest 2026 mencatat lonjakan ketara dari segi jumlah kunjungan apabila merekodkan kira-kira 2.5 juta kunjungan berulang sepanjang penganjurannya. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, berdasarkan statistik yang diterima pihaknya, seramai 126,333 pengunjung tunggal direkodkan menghadiri Expo berkenaan tahun ini. Beliau berkata, jumlah kunjungan berulang pula meningkatkan hampir 4 kali ganda kepada 2.5 juta berbanding sekitar 700,000 yang dicatatkan pada penganjurannya tahun lalu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest 2026 di Lapangan Terbang Lama. Katanya, beberapa acara besar yang diadakan serentak dipercayai mempengaruhi corak perbelanjaan orang ramai serta mengurangkan tumpuan terhadap pembelian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di Agrofest. Menurutnya, Sarawak Agrofest 2026 berlangsung dengan lancar, bersih dan selamat tanpa sebarang insiden yang tidak diingini sekaligus mencerminkan komitmen semua pihak dalam menjayakan Expo Agro Makanan terbesar di Sarawak itu.
2: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
3: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock On, Rock On.
4: Soal FM Sehati Sejiwa Manusia, Ritma Raw On. Okey, kita berada di jam yang keempat sudah, jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada petang tu. Lepas lagu tu, kita ikuti sketsa rumah kayu tepi jiraya. Dan lepas tu, kami akan kembali untuk berkongsikan cerita luar negara.

0: kita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ya, Kabi. Rindu aku nangga sidak tang muda, jak dapat kereta gede tok nak oh. Kereta percuma. Iyo, Kabi, mun aku lah dapat kereta percuma. Ish. Rindu benar hati aku. Dapat juga aku pakai apa? Kenuka van aku.
1: Ada orang ambil percuma kah? Biar betul kau upah. Merik kereta percuma.
4: Au.
1: Merik cemai aja.
0: Mau si tak pengaduan nak apa?
1: Dia tahu tak apa dengan si habis kakaknya.
0: Macam nak dibetong hari ya. Ah. Miak perempuannya dah kan dapat kereta nak?
4: Ah, nak iyalah. Daripada aku tek tang muda aja dapat kereta ya.
1: Adalah pengaduan kau tu.
4: Munakku lah, lihat kita orang nang beluku munak cabutan bertuah tu.
1: Kau nang tahu.
4: Jujur je aja.
1: Aku nangga muka kau aja. Aku tahu muka kau nang beluku.
0: Aduh,
4: nang balu lah.
0: Aduh, jadi
5: bukan aja kau yang beluku, Japa.
4: Sama juga.
5: Dengan orang dengan orang nak duduk sekali sebelah kau terpalit juga sama nasib si baik.
1: Tak nak aku kah?
5: Jadi nak kabe dua dina Japa ke anak? Sama dina bulan ria asyik selap kau. Jangankan nak dapat peti ais, TV ataupun striker. Dia nak bersusun dis ya. Kontena harga RM2 pun si dapat. Segala apa duduk sebelahnya tu.
1: Nah, sama-sama beluku. Paman.
0: Iyalah rezeki namanya. Paman. Nak nembiak dapat kereta, nak dipadah kau ya, Pa. Nya dapat masa program apa ya? Sawak ku sayang betong enak
1: oh. Ada nangga. Ada.
0: Tu te ari mare ya baru juga selesai ya. Ya, Sarawak ku sayang muka ya. SKS bagian muka ya.
4: Betul lah ya, Kak. Sarawak ku sayang lah nak hari ya. Di betong dapat kereta. Tu tadi nak mari ya. Dapat kereta jua. Motosikal.
0: Ya.
4: Peti ais. Tu apa lagi? Emas pun ada jua. Tapi aku nang geram menalah mun dapat kereta teko.
1: Iyalah kita. Mun orang madah rajin-rajin turun nangga apa nak dimain orang eh. Rajinlah kau turun. Bawa dapat menang tu si. Ika kau tergele-gele kelak lah. Kita nangga apa yang ada di tapak tu ne. Tempat sidak molah program ya. Baru lah. Boleh menang tu.
5: Nak dipadah sebegi
1: tergele-gele.
5: Nak dipadah sebegi tu betul lah.
1: Ni dah buku paman.
5: Sebab ialah ada hadiah perkaduan yang best-best dalam Sarawak ku sayangnya.
1: Betul.
5: Kau mesti rajin. Rajin turun.
0: Benar, munagi kau berkelakar di rumah tu aja. Apa nak mari lah.
1: Betul.
0: Ya, ada van ya. Ambil kunci, startkan van kau. Berjalan lah. Boleh hadiah
1: sebegi. Lekan yang repak-repak cemia kat situ. Apa olehnya?
4: Kita orang tu kelakar nyaman. Jauh bah. Lihat kita orang ya, betong muka. Siapa nak nerep tu? Aku nerep tu. Kelak next lagi apa? Seriaman lagi nak? Mun seriaman, lantang sikit kita nak agak.
0: Ya, di bahagian kita punya lah kelak. Di kucing tu. Coming soon.
1: Selamat yo.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Assalamualaikum.
1: Read My Rock on the Sound FM. Okay, kita berakhir di saat tu. Tinggal dua lagi lagu yang tak akhir akan disiarkan. Terima kasih yang menjadikan Sound FM sebagai pilihan untuk petang tu. Terutamanya petang Isnin, setiap Isnin 2 sampai 6 petang kita bersama di Ritma Rock On. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.
2: Padamkan lampu tidur. Tutup mata. Tutup fikirkan. Di dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur. Nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau kenal warnanya.

Islam telah meyakinkan kau mesti pergi.

0: Run on.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama. Sarawak bangunkan satelit nano sokong pembangunan negeri. Jambatan Sejingkat dibuka hari ini tingkat mobiliti penduduk pemangkin pembangunan kawasan. Sarawak Agrofest Bintulu kekal sebagai lokasi penganjuran 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama Sayanti Muhammad Ali dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak akan membangunkan satelit nano pertama menjelang 2030 menggunakan teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, usaha tersebut memberi manfaat kepada pelbagai sektor bagi menyokong pembangunan negeri. Ini termasuk sektor pertanian, pengurusan sumber, pemantauan alam sekitar serta pengurusan bencana. Pembangunan satelit nano juga dapat memperkukuh ekosistem teknologi meliputi semikonduktor, komunikasi, perisian analitik data dan kecerdasan buatan AI. Premier berkata demikian semasa berucap merasmikan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Persidangan kali ke-9 berlangsung sehingga esok di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Jambatan Sejingkat di Kuching dibuka kepada orang ramai hari ini. Ia menyediakan laluan alternatif serta memudahkan pergerakan penduduk Kuching dan Samarahan. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pembukaan jambatan itu juga dijangka membantu mengurangkan kesesakan di laluan Kuching-Samarahan sedia ada. Pada masa sama menjadi pemangkin pembangunan kawasan sekitar. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada pra-pelancaran jambatan tersebut di Kuching. Jambatan sepanjang 1.28 km itu bernilai RM365.7 juta. Sebanyak 10 pakej kerja bagi projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak berjaya disiapkan. Manakala satu lagi pakej kerja iaitu WP11 berada pada tahap 99.9% setakat 31 Mac 2026. Jabatan Audit Negara dalam kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara LKAN 2-2026 memaklumkan pencapaian objektif projek LPB Sarawak belum dapat dinilai memandangkan projek belum siap sepenuhnya. Pengauditan mendapati kelemahan dalam aspek pengurusan dan takbir urus kontrak yang kurang cekap. Antaranya, tuntutan pengalihan dan pemasangan semula utiliti belum dilaksana berjumlah RM1.78 bilion dan bayaran berjumlah RM32.07 juta telah dibuat bagi sistem maklumat projek. Bagaimanapun, sistem tidak dapat diakses selepas tamat tempoh perjanjian. Bintulu kekal sebagai lokasi penganjuran Sarawak Agrofest tahun depan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, keputusan itu dibuat susulan sambutan yang menggalakkan. Bintulu sebelum ini telah dipilih sebagai tapak kekal penganjuran Expo Pertanian terbesar di Sarawak. Beliau memaklumkan perkara itu semasa berucap pada Majlis Penangguhan Sarawak Agrofest 2026 di Lapangan Terbang Lama Bintulu. Beliau turut memaklumkan Expo kali ini merekodkan 126,333 pengunjung tunggal manakala jumlah kunjungan berulang mencecah 2.5 juta. Bagaimanapun, hasil jualan menurun iaitu berjumlah RM3.6 juta berbanding RM6.5 juta tahun lepas. Penurunan itu antara lain dipengaruhi penganjuran pelbagai program di Sarawak. Sementara itu, residen bahagian Bintulu, Datuk Nyurat Keti, menghargai kepercayaan Kerajaan Sarawak memilih Bintulu sebagai lokasi Agrofest untuk kali ketiga. Penganjuran acara berkenaan telah memberi limpahan ekonomi kepada sektor perhotelan, makanan dan perniagaan tempatan. Sarawak Agrofest juga berjaya menarik kehadiran ramai pengunjung termasuk dari negara jiran seperti Brunei dan Indonesia. Beliau berharap edisi akan datang terus menjadi platform untuk mempromosikan produk tempatan. Sarawak Agrofest 2026 yang berakhir semalam berlangsung selama 10 hari sejak 25 September lalu. Expo tersebut menjadi platform pempamer dan memasarkan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan industri makanan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Pembangunan seimbang antara bandar dan luar bandar, perkara yang perlu diberi tumpuan di kawasan Talian. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine berkata antara yang diberi keutamaan adalah penambahbaikan infrastruktur asas. Katanya menerusi program transformasi luar bandar RTP dana

0: Simfoni Mahaba mengusik jiwa. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Metro FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk edisi petang ini 5

0: Radio Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: lupa bahwa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti. Allahu
1: dalam kehidupan ada ujian, dalam ujian ada persoalan, setiap persoalan ada jawaban, dalam jawaban ada pilihan. Itu

عليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن

Astro FM, Sati Sejiwa dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan Salat Fardu Maghrib khususnya untuk anda yang berada di Selapan yang meliputi kawasan-kawasan Sipi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang ada pun masuknya Salat Fardu Maghrib pada pukul 6.33 minit petang tadi. Baik, insyaAllah 7 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faizah akan bersama-sama dengan anda. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan kepada anda yang mana seramai 50 peserta dari 38 negara menyertai Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66 yang bakal berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL yang mana bermula 6 hingga 10 Oktober ini. Bermula esok sehingga 10 Oktober. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata ia membabitkan masing-masing seramai 25 orang peserta bagi kategori tilawah dan hafazan Al-Quran. Katanya, sesi saringan kelaikan peserta diadakan pada Julai lalu membabitkan seramai 166 peserta dari 130 negara dan MTHQA kali ini membabitkan penilaian oleh barisan 12 juri berpengalaman dari dalam dan juga luar negara. Dan untuk kali ini, Malaysia akan diwakili oleh 4 peserta iaitu 2 peserta tilawah Al-Quran iaitu Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali dan Nur Syakura Muhammad Musa serta 2 orang peserta hafazan Al-Quran iaitu Muhammad Izul Afnan Sazali dan Dina Hadfina Muhammad Umarul Hisham. Itu antara keempat peserta yang akan mewakili Malaysia untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-66 yang bakal berlangsung bermula esok hingga 10 Oktober ini nanti. Baik, terus setiap siaran bersama-sama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Bye.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Baru saja dihiburkan oleh Almir UKS dengan lagunya Zikir Kasih. Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM untuk jam yang kedua. Masih lagi saya Faizah bersama-sama dengan anda untuk Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa pada malam ini, 7.13 malam ketika ini. Selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira wala di mana juga anda berada. Baik, nak kongsikan lagi kepada anda. Ini berkaitan dengan pemasangan lampu jalan solar yang diperluaskan ke seluruh negara. Yang mana penggunaan lampu jalan solar akan diperluaskan ke seluruh negara khususnya di kawasan luar bandar sebagai usaha meningkatkan liputan pencahayaan di lokasi yang berdepan dengan kekangan capaian kepada infrastruktur elektrik. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, inisiatif pemasangan lampu jalan kampung LJK itu dimulakan tahun lalu di empat negeri iaitu di Johor, Pahang, Perak dan juga Sarawak. Sebanyak 500 unit lampu jalan solar dipasang di setiap negeri berkenaan berdasarkan peruntukan tahunan yang tersedia, dan bagi tahun 2027, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah memohon supaya pemasangan lampu solar diperluaskan ke negeri lain di bawah inisiatif Belanjawan 2027 dan sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan MOF. Baik, pembentangan Belanjawan 2027 akan dibentangkan pada Jumaat ini, 9 Oktober 2026 dan akan diawalkan ke pukul 3.30 minit petang. Okay? Jangan lupa untuk sama-sama kita mendengar pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini nanti. Baik, terus setiap bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM dan juga insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada isyak bagi seluruh zon di Sarawak untuk malam ini.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, demikianlah ayat yang telah diperdengarkan berkaitan tentang buli yang kita akan bicarakan dalam tadabbur pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula golongan wanita memperolok-olokkan wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk, kerana seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam kita berinteraksi sesama manusia, terdapat aturan dan akhlak lisan yang perlu dijaga. Maka beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini adalah, pertama, Allah menegah kita untuk mengejek, membuli, memperolokkan orang lain, kerana boleh jadi yang diejek jauh lebih baik daripada yang diejek. Hal ini kerana Allah SWT tidak melihat penampilan dunia, harta dan keturunan, tetapi Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Allah SWT juga menegah kita agar tidak memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, gelaran yang pahit didengar, gelaran yang menyakitkan hati, atau panggilan yang memalukan diri mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga hati dan perasaan seseorang manusia. Kata-kata ibarat seperti pedang yang menghunus hati dan perasaan. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Dalam satu kisah yang diriwayatkan, di mana Abu Dzar dan Sayyidina Bilal, di dalam sejarah, kisah ini menjadi pengajaran yang senantiasa relevan untuk kita perhatikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan berkata, wahai anak yang hitam. Ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda marah lalu menegur Abu Dzar dengan sabdanya, sesungguhnya masih ada dalam dirimu satu sifat jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tersentak dengan teguran itu, Abu Dzar segera meletakkan pipinya ke tanah dan meminta Bilal memijaknya sebagai tanda penyesalan. Namun Bilal memaafkan, lalu mereka saling berpelukan sambil berlinangan air mata. Inilah sebahagian daripada ayat yang memberi pengajaran kepada kita agar senantiasa menghormati orang lain, walaupun mungkin tidak sama kedudukan, pangkat dan gelar seperti mana kita, tetapi hakikatnya kita semua adalah manusia biasa. Kita semua adalah hamba Allah SWT. Maka kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, kerana ianya merupakan tuntutan dalam agama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: Symphony ng Petang hingga 9 malam di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Apa khabar kita orang semua? Teladan kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar cerita ya? Dalam surah Al-Buruj ayat 4 hingga 7, Allah SWT menceritakan kepada kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Allah SWT melaknat Ashabul Ukhdud. Kisah ini diberitahu oleh Imam At-Tabari berlaku di Najran. Sebelum perutusan Nabi SAW, seorang raja yang zalim bernama Zur'ah Zanuas, yang mana dia telah memerintahkan digalikan parit untuk membunuh, membakar 20,000, kata Imam At-Tabari, orang yang mengikut seorang pemuda yang beriman kepada Allah SWT. Panjang ceritanya, kita pun ada mungkin tuan-tuan yang mendengar nak, yang mananya disuruh untuk menggantikan seorang magician, ahli sihir kepada raja tu tadi, tapi ia telah beriman kepada Nabi Musa AS, iaitu akidah yang sempurna. Maka apabilanya si dapat membunuh pemuda tersebut, maka pemuda itu telah memberitahu, mohon kau nak bunuh aku, gather, kumpulkan manusia, rakyat, kemudian bacalah bismillah dengan nama Allah sebelum memanahku. Makanya telah meninggal dunia. Maka rakyat yang menyaksikan perkara tersebut telah beriman kepada Allah. Masya Allah. Maka setidaknya Saedah 23-23 kata kita nak, sanggup mereka untuk menghadapi ujian dibakar di dalam parit tersebut. Supaya Allah menyebut tadi, binasalah, celakalah bagi Ashabul Ukhdud. Mereka membakar api untuk membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, dan Allah SWT mengurniakan mereka semua adalah syurga, syahid di jalan Allah kerana mempertahankan akidah La ilaha illallah. Apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada Ashabul Ukhdud? Kita beriman kepada Allah, maka hendaklah kita mempunyai strong belief, keyakinan yang kuat bahawa toklah agama yang Allah kurniakan kepada kita. Kita bersyukur, tahu kita nak ni halal, nak ni haram, si boleh sebarang kelakar, si boleh sebarang kita nak molah di dunia tu. Sebab apa? Kita adalah hamba Allah. Jadi sebabnya, sama-sama kita mempertahankan akidah kita, ahli keluarga kita. Maka ada satu cadangan. Maknanya tu daripada ajaran Nabi SAW, pagi-pagi nak, lepas subuh, kita amalkan baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Simple je nak, 3 kali dibaca. Aku telah reda, Allah je tuan aku, Islam je agamaku, dan Nabi Muhammad adalah pesuruh, utusan Allah SWT dan nabiku. Nabi memberitahu apa ganjaran daripada ucapan tu, siapa macam tu lepas subuh dan nya ditakdirkan meninggal dunia pada hari ya, Allah reda dengan insyaAllah syurga menantinya. Jadi ya tuan-tuan, muliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita mengambil pengajaran daripada kisah Ashabul Ukhdud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Sehati Sejiwa. Baik dah pun tepat pada pukul 8 malam ketika ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada Isyak, khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8. Ia ada pun maksudnya solat pada Isyak pada pukul 7.42 minit malam tadi. Baik, satu lagi berita gembira yang kita terima hari ini, yang mana jambatan sejingkat di Kuching dibuka kepada orang ramai bermula hari ini, dan ia menjadi laluan alternatif serta memudahkan pergerakan penduduk Kuching dan Samarahan. Timbalan Premier iaitu Dato' Amar Douglas Umbah Ugah Embas berkata, pembukaan jambatan itu juga dijangka membantu mengurangkan kesesakan di laluan Kuching Samarahan sedia ada, dan pada masa yang sama menjadi pemangkin pembangunan kawasan sekitar. Okay. Jambatan sepanjang 1.28 km itu bernilai RM365.7 juta ringgit. Satu lagi kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak itu jambatan sejingkat yang dibuka kepada orang ramai bermula hari ini. Baik, sekitar 8.30 minit malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran untuk siaran ulangan pada malam ini. Dan seketika tadi, kita telah pun juga sama-sama mengikuti rancangan Sirah Pilihan bersama Yang Berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh. Okey. Baik, terus setia bersama-sama kami Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

jangan sampai menghina. Mendidik, jangan sampai mengherdik. Meminta, jangan sampai memaksa. Memberi, jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni untuk malam ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM, ketika ini saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Mengharapkan semoga terus setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada. Baik, nak kongsikan seketika kepada anda untuk ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk esok, iaitu 6 Oktober 2026. Di mana pada sebelah pagi cuaca diramalkan jerebu di Sri Aman, Kuching, Samarahan dan Serian. Manakala tiada hujan di Betong, Kapit, Mukah, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri serta Limbang. Untuk keadaan cuaca pada sebelah pagi untuk esok 6 Oktober 2026, jadi sentiasalah memastikan anda mengatur segala yang ingin anda lakukan untuk sebelah pagi esok, dan semoga di

memudahkanlah ya segala urusan kita bersama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan. Okey, walaupun sekali lagi terima kasih banyak-banyak dan rasanya cukup setakat di sini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan bersua kembali kerana selepas ini kita akan bersama-sama dengan rancangan Mahrajan Al-Quran untuk siaran ulangan sehinggalah ke pukul 9 malam dan 9 malam kita ada berita utama dan sebagai seorang yang lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami. Tak kira walau di mana jua anda berada.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
3: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Jangan lupa bersama kami mengisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Jangan lupa bersama kami menuisi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bertemu lagi kita di program Mahrajan Al-Quran Sarawak FM bersama kami Hadi Muhammad Syarkawi yang akan membimbing dalam bacaan Al-Quran kita malam tu. Okey, jom kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Allah beri lagi kesempatan kita dalam perkongsian ilmu Al-Quran. Okay, kita ulang kaji balik. Tarannum asas kita ada 7. Yang pertama Bayati, yang kedua Soba dan Hijaz, Nahawan, Rast, Sikah dan Jiharkah. Minggu-minggu sebelum tu kita dah belajar Bayati, Hijaz, Nahawan dan Rast. Dan minggu kelima, insyaAllah kita akan belajar Tarannum Bayati penutup, bacaan secara mujawad. Mundalam Majlis Tilawah Al-Quran, kita akan mulakan bacaan kita dengan Tarannum Bayati dan ditutup juga dengan Tarannum Bayati. Tapinya ada sedikit berbeza mundai segi bunyi kita dengarnya. Okay, insyaAllah kita buka muka surat 8, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-54. Okey, jom sama-sama semak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh

Umul Ijil. Hati-hati juga dalam menyebut kalimah yang terakhir ya tadi, Al-Ijil. Biar ada qalqalah di huruf jim mati dan di hujungnya ada huruf lam. Ijil. Okey, kita sambung.

Ha, sama juga. Hati-hati dalam sebut huruf H, baris depan ada dua ya tadi. Satu yang pertama dua harakat, yang kedua satu harakat. In

0: صدق الله العظيم. الحمد لله. Okay, ia adalah contoh bacaan Tarannum Bayati Penutup untuk bacaan secara mujawad. Okay, insyaAllah malam tu selain Tarannum Bayati, untuk bacaan muratal kita akan belajar bacaan secara bacaan Tarannum Jiharkah. Jiharkah muratal. InsyaAllah ya, kami akan buat contoh selepas kita dengar bacaan para pendengar. InsyaAllah malam tu kita target dapat bacaan mujawad penutup dari para pendengar. Okey, jom kita dengar sama-sama semak bacaan Surah Al-Baqarah ayat yang ke-54 dari para pendengar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ bacaan yang mantap dari kedua-dua pendengar kita. Yang pertama, saudara Abang Hakimi. Abang Hakimi dari Bintulu, Sarawak. Lama dah kita siap dah pendengar dari pembaca dari pendengar yang dari Bintulu. Masya Allah, Tok Qari Pelapis Sarawak juga. Alhamdulillah, dari segi kawalan pernafasannya mantap dah. Orang muda ah. Okey, saudara Hakimi, untuk meningkatkan lagi mutu bacaan especially dalam tilawah Al-Quran, teruskan ambil peluang talaqi dengan guru. Mun ada peluang, mun kita ada ke Semenanjung pun ambil. Contoh mun kita nyambung belajar di Semenanjung, kita berguru juga dengan sidak di Sinun. Ha, insya-Allah bila balik di Sarawak, kongsikan ilmu dengan kawan-kawan, dengan anak-anak murid di Sarawak lagi. Semoga lebih luas ilmu Al-Quran kita di Sarawak, tak? Okay. Abang Hakimi, dari segi makhraj huruf, lahjah Arab, perlu improve lagi, insyaAllah. Taranum, dah no problem lah. Bukan asas lagi dah ya, lebih advance lah. Cuma selalu lagi talaqi, mendapat ambil sanad lagi bagus, okey. Dan pendengar kedua tadi, pembaca yang kedua, saudara Syahmi Sadruddin dari Singapura. Untuk makluman para pendengar, di website Sarawak FM, kita dapat dengar online. Taklah antara contoh pendengar kita bukan setakat di Sarawak aja, tapi mendunia, kata orang. Masya Allah, saudara Syahmi Sadruddin dari Singapura. Secara overall, bacaannya bagus dah. Cuma berhati-hati bila mengalunkan taranum, especially kita kadang-kadang terbawa-bawa. Perlu bahasa Melayu standard sikit tak? Orang Singapura. Okey, peringatan untuk diri saya sendiri juga dan saudara Syahmi, mesti kita wajib mengutamakan penjagaan tajwid, especially dalam harakat mad dan gunnah. Hati-hati eh. Tadi tu ada terlebih sikit mad. Okay, alhamdulillah. Okay, kita tune balik, masuk bahasa Melayu Sarawak balik. Sipa, sambil-sambil sidak yang di luar Sarawak pun belajar bahasa Sarawak. Okay. Terima kasih atas bacaan semua. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mempelajari Al-Quran.

0: تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
1: الحمد لله صدق الله العظيم. الحمد لله. Pembaca yang pertama tadi adik Nadia dari SK Semerah Padi, Kuching, Sarawak. Gemas bacaannya, alhamdulillah. Cuma adik Nadia, ustaz ingin berpesan, hati-hati dalam menyebut huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Di penghujung siaran kita akan kongsikan. Jadi para pendengar, stay tune, jangan nak tukar channel lain dulu. Kita sama-sama dengar apa huruf isti'la. Okey, contoh bacaan yang kita perlu baiki tadi. di sini huruf isti'la dalam bacaan tok tadi. Ustaz ulang sekali lagi.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ

تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حروف استعلاء حروف خاء صاد ضاد طا لا قاف dan غين. Tapi dalam huruf-huruf isti'la yang tadi kami sebut ada tujuh. Dalam tujuh ya ada empat huruf yang memiliki sifat tambahan. Apa sifat tambahannya? Hanya ada sifat itbaq. Huruf dha, ta, dad dan sad. Yang membuat sebutannya lebih tebal lagi. Jadi ialah perlu hati-hati. Contoh dha, dhalamtum. Jangan jadi za, dha. Tebalkan lagi ah. Okey. Pembaca yang seterusnya tadi yang kedua untuk murattal adalah saudara Alif Izzuddin dari Unimas. Asal Kuching jugalah rasanya nyato. Alhamdulillah bacaan murattal yang baik. Dari segi tajwid, dari segi tarannum, dah okey dah. Cuma perlu kemaskan lagi dari sifat dari bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dalam ayat ya tadi anfusakum. Anfusakum ada dua ya, dan inda. Inda bari'ikum. Perlu hati-hati lagi ah. Okey, alhamdulillah. Secara keseluruhan mantap dah.

0: Terima kasih ribuan penghargaan kita ucapkan kepada guru pembimbing kita pada malam itu, Ustaz Hadi bin Muhammad Syarkawi, yang telah bertungkus lumus mendidik dari siaran kita Sarawak FM Sehati Sejiwa frekuensi 88.9 MHz dan juga menerusi rtmclip.gov.my. Beliau ditemani oleh isteri tercinta beliau pada malam ini, maka betullah perumpamaan di belakang seorang suami akan wujud seorang isteri yang menjadi pencetus motivasi dan sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

Baik guys, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Lagu daripada kumpulan Bang Face, Situasi, antara lagu yang mengangkat grup Bang Face ke tahap yang luar biasa. Ha, jadi mula-mula dulu sekitar zaman-zaman sekolah dulu, lagu tu sangat-sangatlah popular. Jadi malam tu seperti biasa sambil kita nangah untuk final FIFA ASEAN 2026 yang dapat kita ikuti secara langsung di Sukan Plus RTM Klik Indonesia bertemu dengan Thailand. Kini tu pada minit ke-20 masih lagi terikat kosong sama. Jadi tahniah kepada Harimau Melaya yang telah pun memenangi penentuan di tempat yang ketiga, bertemu dengan pasukan Vietnam yang sememangnya antara musuh tradisi kita guys. Berapa belas tahun baru kita dapat mengalahkan Vietnam lagi dengan jaringan 1-0 pun dah cukup dah. Ni tahu naik 10 ranking nak. Bila tidak ya dah dah melawan Vietnam, kita sih tahu. Naik ranking ni tahu dari ranking ke-10 naik ke ranking ke berapa dunia kah? Hanya macam ni, alright. Jadi sambil kita ikuti main ball untuk malam tu, jangan lupa kongsikan ucapan dan juga perkongsian kita orang di Facebook. Sambil kita akan ikuti juga antara isu-isu semasa, sukan, apa yang viral, artis, apa yang berlaku di luar negara, isu-isu semasa yang berlaku di negeri kita. Semuanya asalkan kongsikan untuk malam tu sambil menghiburkan kita orang yang tengah bertugas. Selamat bertugas, selamat bekerja dan selamat menyambut selera untuk kita orang kini tu yang tengah menyambut selera sambil naga ball. Mana tu? Jadi sama-sama kita ikuti. Siapa naga ball juga sambil kita berhibur pada malam tu dalam konti masa tu. Jadi semestinya RTM Klik, kita buka Sukan Plus untuk malam tu. Muse, Time Is Running Out dan Bittersweet menghiburkan kita malam tu menerusi Gatra.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Gemar paluan gendang dan sorakan ribuan penonton di tebing sungai menandakan permulanya saingan sengit antara pendayung terbaik membelah arus demi memelihara kebanggaan warisan tradisi. Hari ini, Nadia hendak membawa anda merasai kehangatan Regata Sarawak, sebuah temasya sukan air tertua di negeri ini yang mula dianjurkan sejak tahun 1872. Bermula sebagai usaha memupuk keharmonian oleh Sir James Brooke untuk menyatukan pelbagai kaum, temasya ini kini berkembang menjadi simbol perpaduan dan kemuncak kalender pelancongan Sarawak. Keagungan festival ini terbukti apabila terus mencuri tumpuan dunia serta diserikan dengan keberangkatan tetamu diraja termasuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei, Sultan Pahang dan juga Sultan Selangor. Berlangsung di Kuching Waterfront, suasana dihidupkan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti keindahan perarakan perahu berhias, kehangatan saingan perahu naga antarabangsa hinggalah ke kemuncak perebutan gelaran berprestij Raja Sungai. Penganjuran gemilang ini bukan sahaja menghimpunkan pendayung antarabangsa, malah menyemarakkan sektor perhotelan, perkhidmatan pengangkutan serta industri hospitality dan culinary tempatan. Sambil menyaksikan kehebatan pendayung di air, pengunjung juga boleh meneroka kepelbagaian craft serta sajian tempatan di gerai-gerai sepanjang Kuching Waterfront. Jika anda merancang ke Kuching pada penghujung Oktober ini, saya mengesyorkan anda mengambil tempat seawal pagi di sepanjang Kuching Waterfront untuk menyaksikan perebutan tahta Raja Sungai. Sambil bersorak memberi sokongan, jangan lupa singgah di gerai kraft tempatan berdekatan untuk membawa pulang cenderamata yang unik. Daripada ketangkasan kayuhan yang padu hingga ke sorakan perpaduan di tebing sungai, Regata Sarawak membuktikan bahawa tradisi dan semangat kesukanan mampu menyatukan pelbagai bangsa. Jom kita round ke Regata Sarawak. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Baik, 9.33 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang pertama sampai kita naga masa tahu FIFA ASEAN 2026 yang network sedang ikuti, kita ikuti di ASEAN Klik Sukan Plus. Burung Garuda bertemu dengan Gajah pada malam tu guys, pada minit ke-33 masih lagi terikat kosong sama. Jadi kita masih tahu siapakah yang akan memenangi untuk FIFA ASEAN Cup 2026 network yang network berlangsung di Sukan Plus. Alright, jadi sama-sama kita ikuti keputusannya. Jadi berbalik kepada ASEAN Cup, PM ucap tahniah kepada Harimau Melaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Harimau Melaya susulan kejayaan menewaskan Vietnam 1-0 dan meraih tempat ketiga Piala FIFA ASEAN sebentar tadi. Menerusi hantaran di media sosial, Anwar turut memuji pencapaian Harimau Melaya yang menamatkan kesaingan kejohanan tanpa kalah dan tanpa bolos sekaligus menutup kempen dengan catatan membanggakan. Jadi Anwar turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pemain dan barisan kejurulatihan atas kesungguhan serta semangat juang yang dipamerkan sepanjang kempen, terutama dalam usaha mengharumkan nama negara. Jadi kemenangan di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta turut menjadi detik penting buat Harimau Melaya apabila menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam. 12 tahun guys, kita menunggu akhirnya kita malam tu kira umpama tadi kita juara lah. Walaupun kita tak menduduki tempat ketiga, tetapi kita adalah juara di hati rakyat Malaysia. 12 tahun kita menunggu penantiannya. Semenjak dolok-dolok saya dah silap-silaplah dolok saya dah digelar FIFA Asian Cup, dolok AFF Suzuki Cup. Masa ya tahun 2010 macam lah, 2010-2011 masa ya kita ada Safis Ali, Safis Ali dolok ada, lepas ya Badrul Baktia ada, lepas ya kita ada Syafiq Rahim ada, Karol Fahmi Cik Mat pun ada, penjaga gol. Lepas Cik Aminul Hadi ada. Lepaslah Daud Su ada. Banyak Suko Adan ada. Ui, zamannya nang zaman prime guys. Masa ia dikendalikan oleh jurulatih K. Rajagopal. Yang mana Sidak yang menang. Okay, Sidak yang menang masa AF Suzuki ya. Memang vibe-nya sangat-sangat luar biasa. Jadi ia adalah antara kenangan manis lah. Jadi kita mengulanginya untuk malam tu. Kita merasainya untuk malam tu, 12 tahun kita menunggu untuk menewaskan Vietnam yang sememangnya antara musuh tradisi kita dalam sukan bola sepak tu. Mun Sri Seri kalah, Mun Sri Seri kalahnya malam tu kita pecahnya. Jadi tahniah kepada Harimau Melaya untuk malam tu. Alright. Jadi untuk perkongsian kita orang pada jam yang pertama, kita ada perkongsian daripada Noraini. Noraini, kita nak dengarkan lagu Slam katanya, terpaksa bermusuhan. Lepasnya daripada Mahani On Si On, Masya Milan Haning Rindu, Ahmad Syafi'i, nyanyian Dato' Siti Noliza, minta lagu Nirmala katanya. Lepasnya kita ada perkongsian daripada Masna Loso, Tulus nyanyian, Tulus, Teh Hijau nyanyian Tulus. Bukan Tulus nyanyian Teh Hijau. Terbalik. Maisura Hamzah, Sketsa dari The Otai Boys, James Miran, Takde daripada kumpulan Gersang, Mariam Loso, Sani dari Uji Rashid, Rashidah Edi, mohon lagu Sayap Terluka Panji, Sarifan Infansyad Akil, terutamanya sahabat Facebook di Shore FM untuk malam tu. Gatra laguku untukmu, minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari kumpulan Iklim, Noliana Kuang, DJ Ashraf, selamat tugas untuk rakan-rakan semua, kita santai. Hamidah Binti Bakar, selamat malam untuk malam tu. Nek Mok, kita ada siapa lagi kita malam tu? Latifah Tia, Cinta Bandar Tasik Selatan Olan untuk menghiburkan kita orang. Hamidah Mordiah, Ku Kehilanganmu, nyanyian Francisca Peter untuk malam tu. Jadi selepas tu kita kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Kita dengarkan lagu daripada Leto, Ruang Rindu dan Nabila Razali, Pematah Hati, semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Surat FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dan Ashraf akan bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Masa tu kita ada 27 perkongsian. Kita akan sambung lagi pada jam yang kedua kelak. Jadi kongsikan lagi perkongsian kita orang pada malam tu. Cukupkan mungkin dapat 30, 40, 50, 60 pada malam tu nak. Macam hari ni kita orang dah dapat mencapai target 60 perkongsian. Asyik dah mustahil nak 100 ucapan macam ni asap nak habisnya ujung-ujung sampai ke 1 Gatra. Belum habis lagi ucapan kita orang sampai ke 2. Alus dah layan kita bagi ya. Alus sambung sampai ke subuh. Aha, siap dah lah. Alright, jadi terus bersama dengan Ashraf menerusi Gatra dan kita terus terhiburkan anda dengan lagu daripada Nadif Baslamah. Kota ini tak sama tanpamu. Semuanya menerusi Gatra.

0: Come Iman.
1: Come Ice.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

10.42 minit malam. Semestinya pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nesra FM. Dan ketika tu, kita masih lagi menunggu siapakah yang akan membawa piala FIFA Asian Cup 2026 yang dapat kita ikuti secara langsung di ATM Klik Sukan Plus, yang mana ketika tu Indonesia dengan Thailand, skuad Burung Garuda dan skuad Gajah semestinya masih lagi terikat dengan jaringan kosong sama, guys. Jadi kita situ siapa yang akan memenangi dan menang piala tersebut. Jadi ketika tu dapat kita nangga, bila kita nangga kini tu, kad merah telah diberikan oleh salah seorang pemain daripada Thailand. Dan kita ketika tu kita mengharapkan satu jaringan lah. Kita mengharapkan satu jaringan untuk kedua-dua pasukan. Jadi kita sih tahu siapa yang akan menjaringkan antara pemain-pemain Indonesia ataupun pemain-pemain Thailand, yang ketika itu masih lagi minit ke-83 untuk penentuan pemenang Piala Asian Cup 2026 yang kita bawakan secara langsung di Sukan Plus untuk malam itu. Jadi ketika itu free kick, guys, free kick daripada pasukan Indonesia. Jadi sambil ya, kita kongsikan dulu perkongsian kita orang di Facebook, yang mana kita dah ada berapa perkongsian. Kita dah ada 27 perkongsian untuk malam tu. Jadi guys, gol yang pertama yang telah kita ikuti untuk pasukan Indonesia, yang mana maksudnya Indonesia menghampiri dengan kedudukan 1-0 pada minit ke-83. Jadi saya tentu juga rasa nak enggak dalam konti tu, guys. Jadi ketika itu pasukan Indonesia mendahului dengan jaringan 1-0 dan pada minit ke-83, kemungkinan sekiranya jaringan itu kekal, Piala Asian Cup 2026 akan dibawa ke bumi Indonesia dengan jaringan free kick. Jadi kita sih tahu siapa pemain yang menjaringkan gol tersebut. Jadi sama-sama kita ikuti. Jadi masa tu bila kita nangga di Sukan Plus, yang mana pasukan Indonesia telah pun memenangi jaringan 1-0. Sebenarnya bila kita nangga itu adalah gol sendiri lah. Gol sendiri yang terkena badan daripada pertahanan pasukan Thailand, telah dijaringkan oleh James atau pemain import sidak Burung Garuda tu, sidak skuad Indonesia. Jadi 85 minit adalah salah satu masa yang sangat-sangat singkat untuk pasukan Thailand untuk mengekalkan kejuaraan. Dan seperti yang kita nangga masa tu, sekiranya Thailand dapat menjaringkan gol dan mengekalkan jaringan satu sama, sidak yang ke minit masa tambahan. Jadi sama-sama kita ikuti. Baik, kita perkongsian daripada Adira Bonhan. Selamat malam semuanya, semoga baik-baik tajam malam tu. Layan Gatra sambil layan bola. Zara Haji Chi nak request lagu daripada Zalia Hamid, Teman Hati Kekasih Orang, untuk hiburan semua sahabat kita pada malam tu. Ina SN, Salam Gatra, nak request lagu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler. Sadia Haji Dia, selamat malam dan selamat tugas daripada Mak Teh di Alam Fana Cinta, untuk hiburan semua sahabat dan pendengar setia Surah FM. Satuyah Ramli, Salam Gatra di lagu ku untuk malam tu. Suhaila Abdullah nak request lagu Gerhana Cinta Luka daripada kumpulan Iklim. Seterusnya daripada Pilihan Leka, selamat malam dan salam Gatra. Layan ajak lagu Pilihan Teman-teman sambil mengemas segala yang ada, mudah tidur, bawa berhenti kaki tangan untuk bekerja, katanya. Nur Jannah, salam Gatra dan selamat bertugas untuk semua pendengar-pendengar setia Sarai FM untuk malam tu. Jadi ia adalah antara perkongsian kita orang di Facebook. Jadi sama-sama kita ikuti untuk perkongsian pada jam yang terakhir kelak. Asrah akan kongsikan antara lagu-lagu pilihan dan juga perkongsian termasuklah isu-isu semasa. Yang Asrah akan kongsikan selepas itu adalah Majlis Daerah Bau raih tempat kelima terbaik Majlis Daerah Peringkat Kebangsaan. Berita penuhnya sama-sama kita ikuti untuk malam tu. Baik, kita sambung nangga, guys. Pada minit ke-86 dengan Indonesia mendahului dengan jaringan 1-0, yang mana kini tu kita berbaki tinggal boleh dikatakan 10 minit lah. Kita situ masa tambahannya berapa minit yang diberikan oleh pengadil. Jadi kini tu pada minit ke-86 masih lagi Indonesia pada jaringan 1-0. Jadi kita terus bersama dengan Ashraf pada jam yang seterusnya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelari Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, lagu daripada Blue featuring Elton John untuk kita pada malam tu menerusi Gatra. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jangan lupa Ashraf akan bersama dengan kita Wang pada petang esok. Ritma memainkan muzik retro terbaik. Penentuan penalti guys, Indonesia, Thailand. Siapakah yang akan membawa pulang Piala ASEAN? Perlawanan yang memang cukup dramatik. Kita si sangka si Dak yang akan masuk ke perlawanan penalti. Nak selamatkan tadi nak. Kita si tahu. Walaupun si Dak ya ujung-ujung dah dapat menjaringkan gol, kita si tahu bola ya bulat. Apa-apa boleh jadi di atas padang. Baik. Untuk penentuan sepakan penalti, sama-samalah kita kita nanggalah. Ia adalah yang terakhir sekalinya untuk kita ketahui siapakah yang akan membawa pulang FIFA Asian Cup 2026 yang kita bawakan siaran secara langsung di RTM Click menerusi Sukan Plus. Sama ada Indonesia ataupun pasukan Thailand. Lepas tu kita akan ikuti. Jadi, jajak untuk malam tu. Jangan lupa esok kita akan beritma dengan lagu-lagu lama untuk petang esok. Jumpa petang esok dengan ucapan kita Wang. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus bersama kami di Sarafem Radio Sati Sejiwa Anda.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

0: Jom Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Om dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kita bersua lagi dalam Layan Sri Aman FM, 3 jam bersiaran di udara melalui frekuensi 89.5 MHz untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Terima kasih kerana kita semua para pendengar meluangkan masa bersama-sama kami orang itu, ditemani kami Mulyami Ahmad ataupun Amy. Semoga kita semua diberikan kesihatan, panjang umur dan juga kebahagiaan. Dengarkan kami orang di RTM Click dan juga portal Radio RTM, Radio Online. Selamat mendengar.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa.

0: memulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Siaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
5: Sebenarnya saya okey.
6: Okey. Okay.

0: pun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Ahmad FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Ahmad FM 12:30 malam.

0: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita nak kongsikan juga antara pesanan dan juga nasihat kepada para pengguna jalan raya, terutamanya kepada penunggang motosikal ya. Setiap kali kita orang menunggang motosikal, kita orang membuat pilihan antara mengambil risiko ataupun mengutamakan keselamatan. Jadi pilihlah untuk sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, sebab setiap peraturan diwujudkan untuk melindungi nyawa. Untuk Yatik, amalkan sikap berhemah, kekalkan fokus, patuhi had laju, gunakan lampu isyarat dan juga pastikan topi keledar yang kita orang pakai hendaklah dengan cara yang betul setiap kali kita orang menunggang. Ya, jadi ingat, destinasi bukan sekadar tempat untuk kita datang aja, tapi tempat insan yang kita sayangi menunggu kepulangan kita dengan selamat. Jadi teruskan bersama dalam layan Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulang gila.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal

0: Puan kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Jom layan Sri Aman FM 12 tengah malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

Isteri Aman FM. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang tersediakan hari itu. Teruskan mendengar Si Aman FM 89.5 MHz dalam pertemuan Layan Sri Aman FM. Dan Amy menemani anda pada waktu itu. Semoga mana yang bertugas, Amy ucapkan selamat bertugas, ya. Yang belajar, mengulang kaji pelajaran, selamat dalam ulang kaji kita orang. Semoga langkah hari itu dijauhkan daripada perkara-perkara yang sia-sia dan juga didekatkan dengan segala yang membawa manfaat. Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Layan Sri Aman FM. Baiklah adik kakak, masih lagi kita bersama di Sri Aman FM. Jam yang terakhir tu, minat ada lebih kurang setengah jam dari masa tu, kita akan menyiarkan rancangan Loya Menu kita, iaitu rancangan yang disiar ulang yang telah disiarkan di Sri Aman FM pada setiap hari Rabu, minggu kedua dan juga minggu ketiga, ya, 10.30 pagi. Kelak kita berpeluang sama-sama mendengar dengan topiknya nasihat dan tindakan semasa jerebu berlaku. Untuk ya, ambillah iktibar amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk sama-sama kita melindungi diri dan juga keluarga kita. Jangan lupa adik kakak, siaran ulangan untuk Loya Menu kita, Sri Aman FM, dengan topiknya nasihat dan tindakan semasa jerebu.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email

0: ke tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Adik, nang sesak rasa dada. Rekong tuk pun sip rasa selesa. Baik ada berbekal dak ubat tuk tek. Mata tuk pun nang dah pedih. Berbau je asap jerebu di luar ya. Mbak duduk tuk lo eh. Bagus ku merik mata ku dengan air mata titis tuk.
2: Eh no, baru main nangga kita pagi tuk no. Mari si sempat main nemu kita. Mari kita cuti kah?
1: Oh, ada urusan juga semalam. Pagi tu turun lagi. Datang lagi ni, kita tu tak sih.
2: Kami tu teh dari lekat berbasuh dah cangkir, lekat minum no sarapan pagi. Ya, lah mek teh nangga kita dari jauh. Ya, lah mek ngagak kita kejap nanya khabar berita. Sihatkah kita? Macam lekat orang nangis dah kita tu no.
1: Hai, sehat. Tapi macam si selesa juga rasa kami tu sih. Oleh kerana keadaan kita masih berjerebu di luar ya, mata tu berair, bukan juga nangis. Netis ubat secaya mata tu. Mata pedih jak kena jerebu sih.
2: Oh, kali nangis. Yalah no, kita ada makan mastikah bila di luar. Jangan kita lupa no.
1: Memang dipakai sih. Munsik dipakai lalu cium bau asap sampai ke dalam hidung kita tu. Ya, mau dijaga kesihatan kita tu sih.
2: Benar ya no. Oleh kerana kita tu dah kelakar hal jerebu tak nak. Jolah kita berkongsi apa nak dimaksud dengan bacaan IPU atau Indeks Pencemaran Udara.
1: Boleh sih.
2: IPU tu maksudnya Indeks Pencemaran Udara atau API, Air Pollution Index. Ia adalah sistem nak dipakai oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia untuk menunjukkan tahap kualiti udara berdasarkan kepekatan beberapa bahan pencemar utama.
1: Oh, ya, reti ya Tek Zi. Macam ni kita nak tahu kategori-kategori bacaan IPU tu Tek Zi.
2: Ya, macam tu no. Kategorinya serta tahapnya macam tu. Bagi bacaan IPU 0 sampai 50, kategorinya masih di level baik lah. Bila IPU dah sampai 51 ke 100 bacaan IPU-nya, ya di tahap sederhana. Bila dah cecah 101 sampai 200, dah si sehat dah kategori ya. Bila dah cecah lagi 201 sampai ke 300, kategori ya dah sangat si sehat bagi ya, kita Rabi. Kategori berbahayanya bila IPU dah cecah 301 sampai 500, ya dah berbahaya dah no.
1: Ya Rabbi, na'uzubillah.
2: Jangan sampai IPU kita cecah 500 yang ia nang dah tahap kecemasan dah kita tu no.
1: Ya Allah, ya kategori ya Tek. Sini kita boleh nyemak bacaan IPU tu Tek Zi.
2: Kita tu no boleh nyemak bacaan IPU di portal APIMS JAS dengan aplikasi My IPU. Yalah kita tu mesti merujuk IPU rasmi melalui saluran rasmi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Selain daripada ya di NREB Sarawak serta Jabatan Alam Sekitar. Yalah kita tu dengan orang ramai di luar ya dinasihatkan supaya si terpengaruh dengan bacaan atau maklumat IPU daripada sumber yang si sahih. Ayah boleh mengelirukan kita kelak.
1: Yalah Tek Zi, faham juga dah kami. Jangan kita nak nyebar perkara nak si sahih nak boleh juga rujuk sumber rasmi NREB dengan Jabatan Alam Sekitar. Betul. Untuk mendapatkan info terkini serta tepat mengenai kualiti udara tu Tek.
2: Benar no. Kita tu no sama-sama menasihati sama kita, terutamanya orang kami lah. Supaya sama-sama kita tu menjaga ngambil langkah berjaga-jaga berikutan keadaan jerebu dengan cuaca panas kita kini tu.
1: Benar ya Zee.
2: Tu adalah langkah perlindungan yang kita harus titik beratkan. Pakai pelitup muka N95 semasa berada di luar bangunan. memadai dipakai semasa berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk atau jerabu. Lekat ya, kita mesti kurangkan aktiviti luar dan kekal je dalam rumah sekiranya keadaan jerabu bertambah buruk. Langkah seterusnya, minum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi. Dehidrasi itu adalah tanda sini badan kita kurang air. Oleh kerana badan kita terdiri daripada hampir 75% air, kita mesti pastikan diri kita sentiasa mendapat air yang cukup.
1: Si kerin lah siti
2: Si perlu kita nunggu haus. Di musim jerabu tu kita si perlu nunggu haus kita nak minum. Kita mesti minum. Lekat ya, golongan berisiko. Datuk nang dititik beratkan supaya jangan keluar. Golongan berisiko tu adalah kanak-kanak, warga emas, mak-mak mengandung, selain daripada individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi golongan si datuk nang dititik beratkan supaya elakkanlah untuk keluar rumah. Mun dapat, mun ada keperluan, si perlu kita keluar. Perlu juga keluar. Ada urusan janji temu di klinik kah? Boleh, tapi
1: urusan penting lah.
2: Betul, pastikan pakai mask. Last sekali, jangan lupa ikutlah maklumat serta nasihat terkini daripada pihak berkuasa.
1: Yalah Tek Zion, dikongsi kami juga Tok Zi antara kesan-kesan yang dirasai kita setelah terdedah dengan secara berterusan nak dengan juga butuh, termasuklah rasa gatal-gatal di bahan kong kita Tek, lalu batuk, lepas hidung kita berasa berair, kerap kasih juga, lepas terasa susah nak bernafas atau sesak nafas Zi, lepas mata kita nak terasa pedih jak, nak berair jak rupanya, lepas kulit badan kita terasa rata-rata serta berasa sakit dada. Mungkin ada tanda-tanda macam tu nak Zi, segera kita dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika kita rasa sihat atau berjalan macam nyatik lah. Jadi nak Zi, sama-sama kita menjaga diri kita pun lah, keluarga kita serta menjaga komuniti kita pun.
2: Yalah sama-sama kita melindung diri dengan semua. Berjaga-jagalah kita, berhati-hatilah kita semasa berlakunya keadaan jerabu tu. Kita sambung kerja kita. Jangan lupa pakai mask bila pulang kelak.
1: Apalah Zee, apalah lagi kita kerja kita temu tu.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang.
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke bapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rasangan lo yang mendang kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Koi berapa ya teh?
0: 10:30 pagi.
1: Pagi sama dengar lah kita rancangannya.
0: Oh ya benar, kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat jam 10:30 pagi di Seriaman FM.

Layan Sri Aman FM. Si bangsa juga kita hampir selesai untuk pertemuan Layan Sri Aman FM. Terima kasih atas perhatian kita semua sebagai pendengar setia RTM, teman setia anda. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian daripada kami, Amy. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Untuk refleksi diri hari itu, kita mau cuba membuat kuasa dengan tindakan kecil. Apa yang kita polah untuk mula perubahan besar, kita mula dengan anak kecil je dulu. Nak kata korang tak nak umit-umit aja eh. Anak kecil-kecil dulu. Sebagai contoh, bangun pagi. Bangun pagi, sekecil-kecil benda kita polah dulu, benda yang akan memberi impak yang besar dalam life kita, dalam kehidupan kita yang seterusnya. Apakahnya? Cuba bagi contoh. Yang paling senang, bangun pagi, cuba untuk kita melipat cadar, melipat selimut, benda kecil je ya. Setiap kita, masing-masing kita fikir, siklah payah nak ikut daripada madam. Tapi apa yang madam cuba nak sampai dengan adik kakak hari itu ialah, pagi hari ya, kita cuba mulakan life kita, kehidupan kita, 5 minit. Dengan benda yang kecil, tapi memberi kesan yang besar. Senyum kah, beri salam, peluk anak-anak, mu nak suka nak bermesej, hantar mesej, wish good morning dengan adik kakak, kaban-kaban. Sikit masalah, 5 minit sehari. Dan bila kita sentiasa mulah ya konsisten, maksudnya ialah hari tu mulah udik, esok mulah udik dan seterusnya, insya Allah. Walaupunnya kecil aja benda ya, bangun pagi, senyum, minum air suam, wish good morning, peluk anak bini nak, insya Allah ini akan memberikan kesan yang sungguh besar, perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan juga dengan orang-orang sekeliling kita. Jadi adik kakak, ambil masa tu cuba fikir, apakah benda 5 minit yang aku boleh pola, 3 minit yang aku boleh pola, benda simple, benda kecil setiap pagi tapi yang boleh ku pola ulang kali jadi rutin dan memberi kesan kepada kehidupan aku dan orang sekeliling. Walaupunnya kecil tapi kita konsisten, insyaAllah hasilnya besarnya ibarat macam semut lah. Semut ambilnya benda kecil-kecil-kecil tapi dipolah, dikumpulnya banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya cukup makanannya untuk satu koloni setidaknya. Jadi sebab ya adik kakak, mulai hari tu juga cuba wujudkan satu tabiat kecil yang si ambil masa lama tapi kita boleh pola hari-hari consistently and ni akan beri impak yang besar dengan kita pun, keluarga kita, dengan orang sekeliling kita. Ingat ya, slot refleksi diri bersama dengan

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Mamu. Saya Muhammad Syafari bin Syafi'i, Ketua Penolong Pengarah Kanan Kuat Kuasa, Pegawai Farmasi dari Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, bersama anda dalam segmen AIS Sihat hari ini. Untuk sesi hari ini, kita akan mengupas topik asas, iaitu pengenalan vitamin C. Apakah itu vitamin C dan apakah peranannya dalam badan kita? Tuan-tuan dan puan-puan, vitamin C yang juga dikenali sebagai nama saintifiknya iaitu asid ascorbik adalah sejenis vitamin larut air. Ia tidak disimpan dalam jumlah yang besar dalam badan. Sebaliknya, sebarang kelebihan akan dikumuh melalui urin. Vitamin C dapat memastikan kelancaran metabolisme di dalam badan serta membantu meningkatkan fungsi imuniti badan. Vitamin C adalah penting untuk pelbagai fungsi fisiologi seperti pembentukan kolagen, iaitu sejenis protein yang memberikan struktur kepada tulang, rawan, otot dan saluran darah. Selain itu, vitamin C juga dikenali sebagai antioksida semula jadi yang membantu melindungi sel daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C juga membantu dalam penyerapan zat besi. Untuk makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagi individu yang kekurangan vitamin C, mereka tidak boleh menggantikan kolagen di dalam badan mereka. Pelbagai jenis tisu dalam badan boleh menjadi rosak dan ini membawa kepada penyakit scurvy. Biasanya kita boleh kena pasti gusi yang bengkak berdarah dan kemerahan, penyembuhan luka yang lambat serta kehilangan gigi. Namun, pada masa kini, kekurangan vitamin C dan scurvy adalah sesuatu yang jarang berlaku. Kita boleh mendapatkan vitamin ini daripada makanan atau suplemen kesihatan yang diambil secara oral. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber terbaik vitamin C. Buah yang tinggi kandungan vitamin C termasuklah jambu batu, betik, limau, oren, mangga dan nenas. Sumber vitamin C dalam sayur-sayuran termasuklah brokoli, sawi, peria, kubis, lobak merah dan tomato. Kandungan vitamin C akan berkurang apabila makanan diproses dan disimpan dalam jangka masa yang lama. Pemilihan diet yang segar seperti ulam-ulaman, pucuk ubi, ulam raja, pucuk gajus dan cekung manis dapat mengelakkan kehilangan vitamin C. Oleh kerana badan kita tidak dapat menghasilkan atau menyimpan vitamin C, adalah sangat penting untuk memastikan vitamin C sentiasa ada dalam diet seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah sedikit sebanyak penerangan tentang betapa pentingnya memastikan vitamin C sentiasa ada dalam diet seharian kita. Teruskan bersama saya dalam siri AIS Sihat seterusnya, di mana saya akan jelaskan lebih lanjut tentang dos harian vitamin C. Saya Syafarin, jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Sekian, terima kasih dan kekal sihat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.
3: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

Anda sedang dengar Layan di Sarawak FM 12.30 malam sampai 6 pagi. Tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Dalam iTech hari ini, Kamus Dewan Perdana versi web kini boleh diakses.
1: This is
3: Don't Move. It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into iTech.
6: Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Okay guys, Kamus Dewan Perdana versi web akhirnya dilancarkan pada 10 April lalu selepas menjalani beberapa proses ujian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun lalu. Menerusi laman ini, pengguna boleh melihat takrifan perkataan, contoh penggunaannya, sebutan dan ejaan jawi. Setiap kata kini diberi nombor pengenalannya tersendiri dan dipaparkan secara lebih tersusun apabila sebarang carian dibuat. Hasil carian dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kata entry, kata terbitan dan asal-usul kata. Statistik carian tertinggi harian juga akan dipaparkan untuk melihat carian perkataan yang sedang tular. Apabila dilancarkan tahun depan, ia boleh diakses orang ramai secara percuma untuk tempoh yang terhad sebelum bayaran langganan akan dikenakan. Pihak DBP belum lagi mengumumkan apakah bayaran yang dikenakan. Akhir sekali, DBP turut bercadang untuk mengembangkan kandungan dengan kamus-kamus lain secara beransur-ansur.
7: What?
2: Yang menjadi persoalan kelak ialah sama ada selepas pelancaran Kamus Dewan Perdana versi web ini nanti, laman DBP, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, akan diteruskan ataupun tidak.
7: No. Kevin, me not do it.
2: Ia menawarkan fungsi yang sama dan turut mempunyai ciri pertanyaan penggunaan perkataan yang betul secara percuma. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
8: Now back to the music.
9: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, antara hikmah yang mewah Allah SWT berikan kepada Luqman ialah rasa syukur. Berkat rasa syukurnya, beliau dapat mewasiatkan nasihat yang sangat berharga untuk anaknya, bahkan menjadi panduan di dalam mendidik anak oleh umat Muslim seluruh dunia. Nasihat Luqman tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas kurniaan Allah berikan kepadanya yang mendorongnya untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya berupa seorang anak. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya tersemat indah di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Hal pertama yang Luqman tegaskan dalam menasihati anaknya ialah larangan menyekutukan Allah, serta alasan larangan hal tersebut. Setelah akidah tertanam kuat di hati sang anak, Luqman melanjutkannya dengan ajaran untuk selalu berbakti serta menyayangi orang tua walau berbeza akidah dan keyakinan. Bahkan perintah tersebut tetap berlaku meskipun keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mengikutinya, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bersikap baik kepada mereka kerana hubungan darah daging. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui serta merawat dengan sepenuh hati tidak boleh diperlakukan kasar sedikit pun, termasuklah ayah. Kemudian Luqman kembali menekankan bahawa Allah akan menghisab segala perkara yang berhubungan dengan kita, sekecil apapun. Luqman juga memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat kerana solat adalah pencegah perkara keji dan mungkar. Selain itu, Luqman juga menyeru anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar di saat menghadapi cubaan dalam kehidupan. Nasihat Luqman ditutup dengan penekanan akhlak dan adab terhadap orang lain yang meliputi larangan bersikap sombong dan anjuran untuk selalu rendah hati dan tawaduk. Luqman juga menasihati tentang akhlak dalam bertutur kata. Pendengar sekalian, nasihat tersebut tidak akan keluar daripada lisan Luqman Al-Hakim jika beliau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Luqman mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar nasihat itu tertanam di dalam hati mereka. Bersyukur merupakan kunci Luqman dapat menjalani kehidupannya sehingga beliau dapat mewariskan nasihat yang positif kepada anaknya. Tanpa bersyukur, beliau tidak akan mampu untuk bertahan dengan kebaikan kerana merasakan hidupnya yang serba-serbi kekurangan. Pendengar yang dimuliakan, pengajaran buat kita. Ajarkanlah anak untuk bersyukur seawal mungkin kerana sifat syukur merupakan asas keimanan seseorang. Sekiranya sifat syukur telah tertanam dalam hati anak, maka dengan sendirinya akidah itu tertanam pula dalam hati kerana sedar bahawa segala pemberiannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Awas, jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan

0: 是老外 FM，
1: 哈，tu adalah antara cara love dan parcel scammer. Mula-mula, kenal di media sosial. Lekat ya, suspek tu akan nyamar jadi orang profesional dari luar negara. Lekat ya nak, suspek akan jadi orang laki ataupun perempuan kacak di media sosial yang menyebabkan kita orang jatuh cinta. Lekat ya, suspek tu nya berjanji nak nikah dengan mangsa. Ha, seterusnya, akan adalah barang kiriman ataupun hadiah untuk kita orang daripada suspek. Ada perempuan gelak yang akan jadi pegawai custom ataupun immigration yang akan kontak kita orang. Lekat ya nak, kita orang akan disuruh maya kepada pihak ketiga atau akaun keldai tu untuk dapatkan barang yang dijanjikan tadi. Lepas ya, kita orang akan percaya lah. Kita orang akan pindahkan wang ataupun duit kita orang tadi seperti yang dipinta. Sindiket tu, nya akan keluarkan duit yang dipindah tadi ya, make akaun pihak ketiga. Dan mangsa ataupun kita orang dah ditipu tadi ya, kita orang baru sedar ditipu apabila suspek tu dah hilang diri ataupun si dapat dikontak lagi. Ha, jadi apa yang perlu kita orang pola? Yang pertama, iboh dilayan wang nak si dikenal di media sosial ya. Nya kacak kan, nya bergaya kan, nya gap, jangan. Ha, cek gambar di media sosial ya yang kita orang si kenal tadi ya. Mun dapat Google dulu lah, cari Google search bah. Lekat ya, cek juga lah akaun bank ataupun nombor telefon ni tadi. Dan seterusnya, iboh dipadah semua maklumat bank dan gambar kita orang. Tapi nak, bila kita dah jatuh cinta, nya seolah-olah aku serahkan segalanya. Oh, jangan. Jangan begitu, kawan. Dan yang paling penting, ibu percaya tawaran yang luar biasa. Bak kata orang putih, too good to be true. Pesanan tu dibawakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia dan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Radio Sehati Sejiwa anda, Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahati Sejiwa.
2: Sarawak FM, Sahati Sejiwa.

0: Edukasi Sejiwa.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, demikianlah ayat yang telah diperdengarkan berkaitan tentang buli yang kita akan bicarakan dalam tadabbur pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan jangan pula golongan wanita memperolok-olokkan wanita yang lain, kerana boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk, kerana seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat yang ke-11. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam kita berinteraksi sesama manusia, terdapat aturan dan akhlak lisan yang perlu dijaga. Maka beberapa pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini adalah, pertama, Allah menegah kita untuk mengejek, membuli, memperolokkan orang lain, kerana boleh jadi yang diejek jauh lebih baik daripada yang diejek. Hal ini kerana Allah SWT tidak melihat penampilan dunia, harta dan keturunan, tetapi Allah melihat ketakwaan yang ada di dalam hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah SWT melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Allah SWT juga menegah kita agar tidak memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, gelaran yang pahit didengar, gelaran yang menyakitkan hati, atau panggilan yang memalukan diri mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam sangat menjaga hati dan perasaan seseorang manusia. Kata-kata ibarat seperti pedang yang menghunus hati dan perasaan. Maka Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Dalam satu kisah yang diriwayatkan, di mana Abu Dzar dan Sayyidina Bilal, di dalam sejarah, kisah ini menjadi pengajaran yang senantiasa relevan untuk kita perhatikan. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menghina Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan berkata, wahai anak yang hitam. Ucapan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda marah lalu menegur Abu Dzar dengan sabdanya, sesungguhnya masih ada dalam dirimu satu sifat jahiliyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tersentak dengan teguran itu, Abu Dzar segera meletakkan pipinya ke tanah dan meminta Bilal memijaknya sebagai tanda penyesalan. Namun Bilal memaafkan, lalu mereka saling berpelukan sambil berlinangan air mata. Inilah sebahagian daripada ayat yang memberi pengajaran kepada kita agar senantiasa menghormati orang lain, walaupun mungkin tidak sama kedudukan, pangkat dan gelar seperti mana kita, tetapi hakikatnya kita semua adalah manusia biasa. Kita semua adalah hamba Allah SWT. Maka kita saling kasih mengasihi di antara satu sama lain, kerana ianya merupakan tuntutan dalam agama. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

kesihatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Pagi Kita. Baik, ini dia Selamat Pagi Sarawak. Terus bersama kita semua 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, kembali lagi saya.
0: Kembali lagi, Andy. Welcome back. Apa khabar, Pak?
1: Ya, saya bagus aja.
0: Bagus ya. Ini pagi bukan sore. Sore itu pagi ya.
1: Sore ya petang. Petang, okey. Jadi apa pun. Jadi apapun, terima kasih untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan Selamat Pagi Sarawak. Seperti biasa, untuk edisi hari itu Selasa 6 Oktober 2026. Dan kami Dolin akan berkongsi pelbagai cerita, pelbagai info dan juga semestinya hiburan selama 4 jam lah kita bersiarkan untuk edisi hari Selasa itu.
0: Ya, dan macam biasa di jam yang pertama 6.30 minit pagi kita akan cuba dapatkan penyampai untuk Aura Pagi. Dan 6.45 minit pagi kita buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga.
1: Ya, terus bersama Indi dan Lin semestinya Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel-panel kita untuk pagi Selasa tu. Kita akan bersama dengan berbahagia Fadil Ustaz Sabri bin Wahid di talian. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ NG, DJ Lin pagi tu.
3: Saya. Apa khabar Ustaz?
2: Walaupun tersihat-sihat punya dengar. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan berpanjangnya.
1: Amin. InsyaAllah. Amin. Ustaz, untuk tajuk perkongsian kita bersama dan renungan kita juga di pagi Selasa tu berkenaan dengan bijak sebelum berkongsi. Silakan Ustaz.
2: Ya, saya DJ NG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Termasyukur dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah masih lagi menyayangi diri kita untuk meneruskan legasi iman dan Islam yang ada dalam dada-dada kita. Dan sebagaimana yang diwar-warkan oleh DJ kita pagi tu, DJ yang hebat, DJ Andy dan DJ Lin pagi ni, itu tajuk yang kita nak angkat seketika, iaitu bijak sebelum berkongsi. Oleh itu sebenarnya tajuk ini amatlah tepat di zaman sekarang untuk kita mendidik masyarakat, ya, lebih-lebih lagi tentang keilmuan yang hadir dalam handphone kita, sama ada dari segi WhatsApp-nya, Instagram dan macam-macam hari ini. Sebab itu kita orang yang cerdik pastinya dahulukan akal sebelum kita bertindak. Semak dahulu maklumat-maklumat yang hadir. Jangan hanya kita baca dan terus sebarkan kerana ianya boleh memberi mudarat mungkin kepada masyarakat di luar sana. Sebab itu Islam adalah agama yang teramat suci dan peringatan ini sudah jauh lebih lama, iaitu setelah hadirnya Islam, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita lihat dan teliti dalam surah Al-Hujurat ayat 6, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Itu sekira-kira maklumnya, wahai orang yang beriman, sekiranya hadirnya sesuatu berita di antara kamu, maka hendaklah kita menyiasat dulu, tabayyun, iaitu supaya nak tahu kesahihan berita itu. Kerana sesungguhnya yang hadir itu macam-macam berita, takut-takut kita terjerat dengan dosa di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti sekiranya perkara yang kita sebarkan tersebut yang tidak memberi manfaat dan berita-berita palsu, hadirnya penyesalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bagi kita, apabila kita tahu bahawa suatu berita itu, dalam ayat ini juga untuk memberitahu kepada kita supaya kita sama-sama tabayyun berita-berita tersebut supaya kita tidak terjerat dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kawallah segala lidah kita, kawallah segala tulisan kita supaya ianya tidak menjadi memudaratkan kehidupan kita. Kerana Allah pun telah memberi peringatan kepada kita dalam surah Yasin ayat 65 sebagaimana kita maklum, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, iaitu hari yang kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita akan dikunci oleh Allah yang akan bercakap, yang akan menjadi penyaksi yang sudah pasti, tangan kita, kaki kita, anggota kita, untuk memberi kebenaran dan keburukan berita yang kita lakukan sewaktu mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa sesuatu yang kita buat itu ada dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pembalasan di sisinya. Sebab itu bagi mereka yang menyebarkan berita-berita fitnah, berita-berita palsu, sebagaimana Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu kumpulan manusia yang menggunting lidahnya, menggunting bibirnya semata-mata menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Oleh itu sama-samalah saya seru diri saya, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita menjaga adab dan tertib kita di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya diri kita, keluarga kita terselamat daripada ancaman Allah, daripada berita-berita palsu. Oleh itu, dahulukan akal, bijak sebelum kita berkongsi sesuatu berita. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saya ingat sekadar itu dulu di JND, di JLIN. Selamat dengan Yudhu Rahmat. Doa dan semoga ada kebaikan bagi diri kita dan ada juga nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam.
1: Baik, apapun terima kasih ustaz perkongsian kita bersama untuk renungan kita di pagi Selasa tu. Insyaallah ada masa ketika kelak kita berjumpa lagi ustaz.
2: Sama-sama DJ, insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Amin amin ya rabbal
1: alamin. Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak untuk pagi Selasa tu. Dan sebenarnya beberapa hari lagi kita akan menyambut pada mati sambutan hari lahir ke-80 Tuan Yang Terutama negeri Sarawak kita tu. Semestinya banyak sebenarnya pengisian semasa sambutan hari lahir ke-80 TYT kita tu, yang mana antaranya yang menjadi acara kemuncaknya si lain si bukan istiadat pembarisan dan rapat raksasa dan penggunaan raja-raja kebesaran negeri Sarawak pada hari Sabtu. Manakala pada malamnya Sabtu malam minggu ya, si lain si bukan benda tu yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita. Konsert
1: rakyat.
0: Ya, betul. Jadi antara artis yang bakal membuat persembahan di Padang Merdeka, di belakang tu aja, di kita di situ aja, iaitu Dato' Awi, Flo 88 dan Aina Abdul, dan juga beberapa artis tempatan Sarawak kita tu yang lain.
1: Okay, jadi 10 hari bulan. Bercakap tentang ia juga sebenarnya, kita sedia maklum juga ada jalan yang ditutup.
0: Betul.
1: Sementara.
0: Betul.
1: Kalau kita nanggar pada 28 hingga sampailah 10 hari bulan, jalan McDougall, 5 sampai 7 hari bulan, 7 hingga 10 paginya melibatkan jalan McDougall dan jalan Tun Abang Haji Openg. Dan 10 hari bulannya 7 pagi sehingga 12 tengah hari istiadat pembarisan dan rapat raksasa.
0: Betul.
1: Dan malamnya konsert rakyat.
0: Jadi beberapa jalan utama menuju ke Padang Merdeka tu lah, sekitarnya akan mula ditutup untuk siap lain sibukan untuk istiadat pembarisan dan rapat saksa. Si Datuk berlarak lah macam biasa lah ke siap, dan beberapa hari tu akan mulalah hasilnya akan mula sesi rehearsal. Mula rehearsal lah, jalan pun akan mula ditutup dan akan sedikit jam lah di Bandaraya Kuching kita tu. Jadi rancang perjalanan kita dan gunakan laluan alternatif yang bersesuaian ke destinasi-destinasi kita. Okay?
1: Betul.
0: Baik, apapun 7 pagi seperti biasa, kita akan ikuti dulu berita utama 7 pagi. Lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk jam seterusnya.
1: Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag geng pagi kita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca selepas ini.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Selasa tu, apa kata kita terus bersama Hawa dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Hawa.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Okey, macam mana untuk info cuaca kita pagi tu? Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Selasa 6 Oktober 2026. Cuaca pada sebelah pagi, keadaan cuaca jerebu dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Tiada hujan dijangkakan untuk bahagian-bahagian lain. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah timur laut di perairan utara Sarawak dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Manakala bagi perairan barat Sarawak, angin bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa, selamat bertugas.
2: Sama-sama, selamat bertugas.

0: Trendy. Baik, tengening kita di pagi Selasa tu berkenaan dengan sahabat. Bila kita bersahabat tu gini-gini pun kata kita, tetap kita akan hubungi walau dari kekal daripada sisi ni je ataupun perhubungan kita tu senasa terus akrab sampai bila-bila.
1: Tapi yang persahabatan tu tadi agak unik. Sebabnya dia tu bukan bermula dengan pertemuan yang bersemuka dan sebagainya. Tapi melalui botol hanyut dari Jepun ke Terengganu.
0: Macam mana cerita ya?
1: Tok dicerita oleh anaknya sendiri. Masa ya bapaknya berusia 36 tahun.
0: Okey.
1: Dan apa yang berlaku diceritakannya, bapaknya tu masa tengah pergi ke pantai nemu sigit botol lah, satu-satu botol tu yang terdampar di pantai. Jadi dibukanya lah. Bila dia dibuka 27 tahun lepas lah cerita tu tip. Di pantai Mak daerah Terengganu. Dan dalam botol ya ada satu mesej dari seorang lelaki dari Jepun yang bernama Yohei. Dan ketika dihubungi anaknya Tok Tek berceritalah. Di dalam kandungan surat ya ada pesanan daripada Yohei yang dari Jepun tu tadi, yang meminta siapa-siapa je yang menemui botol tu untuk segera menghubunginya sebabnya nak mencari kawan untuk menjalinkan persahabatan. Dan di dalam botol ya turut ditemui origami burung dan peta dunia. Dalam isi di dalam botol ya tadi ada dua pucuk surat, satu dalam bahasa Inggeris dan satu dalam bahasa Jepun, dan ada peta dunia yang menandakan tempat asal botol tu tadi, iaitu dari Pulau Tanegashima di selatan Jepun. Dan pada masa ya juga sebenarnya di Jepun waktu yang setidaknya tengah hangat dengan filem Message in Bottle. Message in the Bottle yang sedang hangat ditayangkan di pawaga. Mungkinnya tu terbawa-bawa. Terbawa-bawa
0: benda tu. Mungkin nak cuba lah nak hantar message-nya.
1: Jadi nyanyian dia tulis dalam dua bahasa lah. Satu dalam bahasa Inggeris, satu dalam bahasa Jepun. Dan dikatakan juga surat tu tadi ditulis oleh guru besar sekolah ya katanya, iaitu Encik Nakamura Koichi. Dan ni ada madah juga bahawa Pulau Tanegashima tu terkenal dengan aktiviti pertanian, penanaman tembakau, dan ada juga pusat pelancaran roket Jepun di dalam surat dia tadi yang ditemuinya isi dalamnya. Dan surat yang kedua Tok Madah dalam bahasa Jepun menjadi titik permulaan kepada sebuah persahabatan yang disangka-sangka. Dikenalkannya lah nama saya Kowaki Yohei, umur 6 tahun, berada di tahun sekolah rendah. Saya tu seorang yang pelupa daripadanya, macam-macam lah.
0: Ceritanya lah.
1: Ceritanya. Jadinya mana saya mahu berkawan dengan individu yang memungut botol atau surat yang di dalamnya tadi. Dan surat yang tadi ditemui oleh orang orang Terengganu tu.
0: Di Terengganu.
1: Di Terengganu. Dan daripada selai surat tu tadi lah yang berhanyut beribu-ribu batu, lelaki yang bernama Zulkifli yang kini tu masanya nemu surat tu umur 36. Dicerita anaknya kisah tu tadi, bapaknya kita berusia 63 tahun. Dan dia berjaya menjejaki Yohei tu tadi. Disialahnya dua yang berkenalan. Sampailah Yohei tu pergi ke Kuala Lumpur.
0: Sanggup
1: pergi ke Kuala Lumpur. Dan dia dua yang menjalinkan persahabatan sampailah kini tu.
0: Best so, you cukup kan, unik sebenarnya. Pramatik cara persahabatan ya. Pramatiknya menghantar message yang kata orang random aja sebenarnya. Nyatikam nyat botol lah. So siapa-siapa yang jumpa boleh kontak dengannya, mungkin boleh menjadi titik permulaan persahabatan.
1: Agak-agaknya kalau yang perempuan tak mungkin dah dari kenen.
0: Betul.
1: Aku takut ada yang memulah benda yang sama encik botol. Wah, tepi waktu perang.
0: Sini nak pergi botol ya. Kan nak
1: aku disambah boya. Lu tak mengisi dah lama.
0: Yalah cerita kita untuk pagi Selasa tu. Okay, cara persahabatan yang cukup unik. Baik, apapun kita tinggalkan cerita ya. Hari tu kita bercerita mengenai penjualan ataupun sale.
1: Betul.
0: Apa ceritanya?
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita.
0: Bila kita kelakar hal bab membeli itu, semestinya nya ada pelbagai pilihan ataupun pelbagai cara kita nak membeli.
1: Betul.
0: Antaranya ialah kita perlu gila membeli sesuatu barangan ataupun kita nunggu benda yang sale.
1: Dan mungkin ada juga jenis orang tu barangnya dah ada. Contoh segala ada Omo, segala ada sabun, dah apa, udah ada.
0: Betul.
1: Tapi bila nya nangka, ada sale lah. Nak tak nak, tu pakai kustok bulan depan lah. Sigurulah. Jadi yang kita nak banyak dengan kita. Kita beli sebab kita perlu, barang dah habis. Oh. Ataupun kita nak kat SL, beli lagi lah.
0: Oh. Sebab barang 2-3 gig di rumah.
1: Nak. Dekatnya tak sikit dipakai juga.
0: Oh. Jadi apa pilihan kita? Boleh saja kongsikan bersama Merolin di Facebook Sarawak FM untuk cerita kita hari itu. Beli sebab perlu versus beli sebab sell. Apa ceritanya? Terus bersama Edinelin. Selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: saran, jangan panik, bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Syukur itu pilihan. Kenaknya syukur itu pilihan. Sebab kita boleh memilih untuk bersyukur ataupun merungut. Merungut berbeza dengan mengeluh. Untuk merungut tu semua serba asyik kena. Sebab pihak adik kakak cuba tanya dengan diri, aku tu bersyukur ke merungut dengan kehidupan aku, dengan pilihan aku? Sebab apa? Sebab ada orang banyak-banyak lah ha? Nya banyak apa yang dia dapat dalam kehidupannya. Pangkat besar, gaji besar, ada anak, rumah besar. Semualah lebih yang Tuhan beri dengannya. Tapi tetap juga rasa dirinya tip macam kosong. Serba si kena. Tetap juga rasa dirinya tuk si cun, kena aku si dapat tuk, kena nyanun dipilih, kena aku si pernah dipilih, kena aku si dapat, sepatutnya aku yang wajib dapat. Ada aja benda yang dia rungut nak disungutnya. Jadi sebab ialah oleh kerana benda yang merungut, bersungut ke daya, jadi si bahagia hidupnya. Namun ada orang sederhana aja life-nya. Kata orang cukup makan, cukuplah tempat tinggal, cukup pakai bajunya, cukuplah serba-serbi. Tapi baginya, ay cukuplah tu, alhamdulillah. Kita dapat mendengar apa, dapat beza orang yang akan madah. Ay, kena tu si patutnya macam tu. Aku patutnya macam tu. Sebab adik kakak kita sia kita dapat beza macam ni orang melihat kehidupannya. Ada orang sentiasa mau lebih. Bila sentiasa mau lebih, sebab dia dah menyenangkan dirinya serba si cukup. Ialah yang merungut. Ada orang pulang yang rasa dirinya alhamdulillah, syukur Allah lagi meri. Sebab dia yang rasa dirinya cukup. Jadi jiwanya tenang. Ada. Si ada, si apa? Macam ianya ibarat macam satu cerita tu lah tentang dua petani. Kebun sidaknya sebelahnya belah. Si Pak Ali tu teh. Pak Ali nya nang kata orang, ya Allah, dah lalah merungut. Apa katanya? Ya Rabbi, hujan udi hari tu. Habislah nak ditanam aku dah berapa hari hujan kita tu. Dirungut teh Pak Ali teh. Nang bersungut ajak kerjanya. Pulang teh, Pak Jamil. Pak Jamil di sebelah katanya kelakar dengan Pak Ali. Nilah gaya Ali oi. Hujan tu pun Allah nurun, Tuhan nurun, syukur kita. Di situ kita nangga, tanah kita tu subur, Allah meriknya. Ni tu lepas tu tiba-tiba kemarau, kita si tahu bahawa Allah alam. Jadi, di situ adik kakak semua, cuba tanya dengan diri pun, syukur tu ada, cakap dengan diri pun, syukur tu adalah pilihan. Aku nak bersyukur ataupun aku nak berungut. Jadi, cuba untuk tanya dengan diri, tuliskan tiga perkara yang anda, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak syukuri pada hari tu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Nak apa pula diri di waterfront tu? Lagi sini tu.
1: Kami nak ambil gambar di patung pusat nu. Lepas ya, pergi seberang melikat lapis. Lepas ya, kami nak pergi pasar melikan terubuk. Lepas ya.
0: You, ibu lupa dengar suatu yang you. You njak radio 88.9.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Kepesatan teknologi termasuk AI, ekonomi gig dan e-dagang perlu disertai kawal selia berkesan bagi melindungi pekerja serta memastikan pasaran pekerjaan kekal seimbang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fabi Fadil berkata, penguasaan inovasi sewajarnya dimanfaatkan untuk tingkatkan produktiviti dan kecekapan aliran kerja, bukannya menggantikan tenaga kerja manusia. Menurut beliau, kerajaan perlu mencari keseimbangan antara menggalakkan inovasi syarikat dan memastikan perubahan teknologi tidak mencetuskan masalah sosial. RTM merangkul 4 anugerah pada Anugerah Kecemerlangan Media KPKT 2026. Menerusi kategori Anugerah Penyiaran Televisyen Terbaik, Muhammad Faizal Nazrin Abdullah meraih Johan menerusi program Bicara Naratif Sisa Pepejal, manakala Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi tempat kedua. Sementara itu, kategori Anugerah Kandungan Media Sosial Terbaik, Muhammad Syazwan Hakimi Lee memenangi tempat kedua. Kategori Anugerah Penyiaran Radio Terbaik pula milik Nur Syaridah Syafi'i dari RTM Perak berjaya meraih tempat kedua. Hadiah disampaikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakor Ming. Sementara itu, Ngakor Ming memaklumkan media massa perlu terus memperluas pelaporan mengenai isu teras rakyat termasuk perumahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan bandar dan isu sosial bagi menyokong usaha pembangunan negara. Beliau berkata pelaporan berita yang tepat dan memberi impak kepada kehidupan rakyat penting dalam membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Pada majlis sama, beliau mengumumkan KPKT kini diiktiraf sebagai antara 3 kementerian terbaik bertaraf status platinum. Jabatan Alam Sekitar JAS keluarkan 3,567 kompaun berkaitan kesalahan pembakaran terbuka seluruh negara sehingga September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun berkata, tindakan penguatkuasaan dipertingkat sesulan kebimbangan pembakaran terbuka yang boleh mencetuskan kebakaran tanah gambut dan memburukkan jerebu. Lebih 1,500 hektar tanah gambut dilaporkan terbakar. Para atlet tempatan berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Jumaat ini memberikan tumpuan khusus terhadap aspek kebajikan serta kemudahan sukan. Harapan itu disuarakan atlet Terengganu pada majlis apresiasi dan penyampaian insentif kontijen Terengganu dan para sukma Selangor 2026 di Kuala Nerus. Antaranya termasuklah cadangan peningkatan kadar elaun bulanan bagi menampung kos harian selain penambahbaikan fasiliti latihan yang usang. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.